kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Alhamdulillah mendengar Radio Kita FM, senang kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Pagi yang insya Allah kita akan hadirkan pendengar Radio Kita FM ya, informasi-informasi dan berita baik untuk Anda pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Kita hadirkan informasi pertama pendengar Radio Kita FM hari ini ya, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 Mei 2026. Info perkiraan cuaca ya pendengar Radio Kita FM di kota Cirebon, dan insya Allah kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Pecinta Radio Kita FM yang dirahmati Allah SWT, kita akan hadirkan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Cirebon dan sekitarnya pada Senin hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, berdasarkan perkiraan dari BMKG, cuaca di kota Cirebon diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Terutama pada siang menuju sore hari, suhu udara berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi. Pendengar Radio Kita FM menghadirkan suasana hangat, namun tetap sejuk saat angin mulai berhembus perlahan. Pagi hari diperkirakan diawali langit yang cerah berawan. Pendengar Radio Kita FM, seolah matahari menyapa perlahan di sela awan ya, mengiringi aktivitas yang mulai bergerak sejak dini hari. Namun memasuki siang, awan diprediksi kembali menebal dan hujan ringan dapat turun sesekali, membawa aroma tanah yang basah. Pendengar Radio Kita FM, dengan kesejukan bumi Cirebon yang teduh. Pendengar manapun Anda berada, pada malam hari cuaca cenderung berawan dengan udara yang terasa lebih lembab dan tenang. Pecinta Radio Kita FM yang masih beraktivitas di luar rumah disarankan tetap membawa payung atau jas hujan ya, serta berhati-hati saat berkendara, terutama ketika jalan mulai licin usai diguyur hujan. Pecinta Radio Kita FM, dalam setiap mendung yang menggantung dan setiap hujan yang turun perlahan, ada rahmat Allah dititipkan kepada kita semuanya untuk kehidupan. Semoga hari Senin ini menjadi awal pekan yang penuh keberkahan, dimudahkan segala urusan, dan ditenangkan setiap hati kita. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi perkiraan cuaca Cirebon hari ini ya, pada Senin 18 Mei 2026. Tetap bersama Radio Kita FM meniti ilmu menata hati pendengar, karena kita akan terus menghadirkan informasi dan inspirasi untuk menemani hari Anda. Dan selamat beraktivitas, semoga hari Anda penuh dengan kebaikan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' ibn al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah

0: akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, ya Ibrahim, kenapa saya nggak bisa menegakkan sholat malam, sholat witir pun saya nggak bisa, walau 3 rakaat, 1 rakaat nggak bisa. Ada apa? Kemudian jawab oleh Ibrahim, al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil asi fin nahar. Sholat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk sholat malam nggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu min da'bi salihina qablakum, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. Wa min hatun anil ismi, dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. Wa mukaffiratun lidzunubi, dan sholat malam itu apa, menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafaz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, Anda dari sini ketahui maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja. Sambil cerita di mobil, Ana tat kalau masuk pasar hafalan Ana nggak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan Ana nggak hilang. Tat, lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang, Tat? Saya nggak punya hafalan, Tat.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: Dilawah indah di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah.
2: Engkau punya Allah.
1: Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Pagi. Kembali kita hadirkan informasi selanjutnya pendengar Radio Kita FM. Pencinta Radio Kita FM dirahmati Allah SWT ya, kabar yang dinanti mungkin umat Islam akhirnya resmi diumumkan pemerintah melalui sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah tadi malam. Dilansir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin atau hari ini 18 Mei 2026. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah resmi ditetapkan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Keputusan tersebut mendengar diambil setelah pemerintah menggelar sidang isbat dengan memadukan metode hisab dan rukyatul hilal dari puluhan titik pemantauan di berbagai wilayah Indonesia. Sidang ini juga melibatkan para ulama, ormas Islam, ahli astronomi, BMKG, hingga perwakilan DPR RI guna memastikan penetapan dilakukan secara ilmiah dan syar'i. Dengan ditetapkannya awal Zulhijjah, pendengar, umat Islam pun mulai bersiap ya untuk menyambut berbagai amalan mulia seperti puasa sunnah ya 9 hari pertama Zulhijjah, puasa Arafah, hingga ibadah kurban pada hari raya Idul Adha nanti. Pecinta Radio Kita FM dirahmati Allah SWT, semoga momentum Idul Adha tahun ini ya semakin menguatkan keikhlasan kita, kepedulian dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sebagaimana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketaatan dan pengorbanannya. Demikian mendengar Radio Kita FM ya, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Kita beralih di informasi selanjutnya. Pencinta Radio Kita FM dirahmati Allah SWT, kabar baik datang dari Kabupaten Kuningan. Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini ya 2026, ribuan pekerja rentan kini mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dilansir dari kabar Cirebon, sebanyak 6.790 pekerjaan rentan di Kabupaten Kuningan resmi mendapatkan perlindungan BPJS ketenaga kerjaan ya, pendengar Radio Kita FM. Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama berbagai pihak ya, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pekerja yang selama ini rentan terhadap resiko kerja. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, para penerima manfaat berasal dari berbagai sektor informal ya, seperti petani, pedagang kecil, buruh harian, hingga pekerja lepas, pendengar Radio Kita FM, yang sebelumnya belum memiliki perlindungan jaminan sosial. Dengan adanya program ini, pendengar Radio Kita FM, mereka dihadapkan peroleh ya rasa aman, khususnya saat menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya. Nah, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada di Kabupaten Kuningan, perlindungan terhadap pekerja rentan menjadi bagian penting ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Momentum May Day yang dijadikan pengingat pun ya, pendengar Radio Kita FM, bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak. Nah, demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Islam juga mengajarkan ya untuk saling menjaga dan peduli ya, pendengar Radio Kita FM, terhadap sesama, terlebih kepada mereka para pekerja keras mencari nafkah bagi keluarga. Semoga langkah kebaikan ini, pendengar Radio Kita FM, membawa manfaat, keberkahan, dan menjadi jalan hadirnya masyarakat yang lebih sejahtera. Demikian pendengar Radio Kita FM, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Kita akan beralih di informasi lainnya setelah beberapa insight terjeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Mengajak atau menyeru kepada kebenaran.
4: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
5: Saudaraku, tanyakan pada hatimu apa yang telah engkau perbuat untuk agama Allah.

0: saudaramu agar mengerjakan kebajikan-kebajikan.
1: Dan sungguh betapa mulianya orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Jadikan dirimu sebagai jalan saudaramu mendapatkan hidayah.
1: Begitu juga Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan," barang siapa orangnya yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk jalan yang benar, "kana lahu," maka bagi dia, "minal ajri," dari pahala, "mithlu ujuri man tabi'ahu," semisal atau sebesar dan sebanyak pahala-pahala dari orang yang mengikutinya. Layan kusul dalika, tidak mengurangi yang demikian itu min ujurihim syia, dari pahala-pahala mereka sedikit pun.
0: Maka jangan jadikan sempitnya dadamu, wahai saudaraku, dan buruknya perangai ahlakmu penghalang antara manusia dan kebenaran.
1: Mereka tetap mendapatkan pahala yang utuh karena mereka mengikuti kebenaran, sedangkan orang yang mengajak mereka kepada kebenaran itu mendapatkan bonus pahala sebanyak dan sebesar pahala yang didapatkan oleh para pengikutnya, oleh orang-orang yang mengikuti dirinya, orang-orang yang memenuhi ajakan dan seruan dirinya ke jalan yang benar, ya, maka demikian besar dan demikian banyak pahala yang diraih olehnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini. memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
2: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terlangsung pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, jasa kemahiran ya, Anda masih stay tune di frekuensi kita 94,3 menit ilmu menata hati. Pendengar dimanapun Anda berada, mari kita bacakan ya di informasi selanjutnya. Pecinta Radio Kita FM yang dirahmati Allah SWT, kabar terbaru ya datang dari operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 2026 yang kini mulai memasuki fase penting ya menuju puncak ibadah di Al-Muzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dilansir dari Detik Hikmah, pendengar Radio Kita FM, fase kedatangan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 7.45 waktu Arab Saudi. Setelah seluruh jamaah tiba, para petugas haji akan langsung mengalihkan fokus pelayanan untuk menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Al-Muzna. Pendengar manapun Anda berada, Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menyampaikan bahwa konsolidasi petugas mulai dilakukan secara bertahap. Petugas yang sebelumnya bertugas di bandara nantinya akan diperbantukan ke Mekah guna memperkuat layanan jamaah khususnya pada fase yang dikenal paling padat dan menguras tenaga selama musim haji. Sementara itu, jamaah juga dihimbau pendengar Radio Kita FM untuk menjaga kondisi fisik mengingat suhu udara di Arab Saudi terus meningkat menjelang puncak haji. PPIH meminta jamaah lebih bijak ya mengatur aktivitas, memperbanyak istirahat, dan mengurangi kegiatan di luar hotel agar stamina tetap terjaga saat menjalani wukuf dan rangkaian ibadah lainnya di Al-Muzna. Pecinta Radio Kita FM dimanapun Anda berada, haji adalah perjalanan penuh kesabaran ya, kekuatan dan keikhlasan. Mari kita doakan saudara-saudara kita di tanah suci agar diberi kesehatan, kemudahan dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Demikian pendengar Radio Kita FM, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Kita beralih di informasi selanjutnya pendengar Radio Kita FM ya. Kita di informasi kesehatan bahwa pecinta Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kabar kesehatan di kesempatan pagi hari ini datang dari tanaman herbal yang mungkin pendengar Radio Kita FM yang mungkin mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada belum terlalu populer ya di masyarakat. Namun ternyata pendengar Radio Kita FM menyimpan banyak manfaat bagi tubuh kita, yaitu tanaman dill. Dilansir dari Alo Dokter, pendengar Radio Kita FM, dill merupakan tanaman herbal yang masih satu keluarga dengan seledri dan adas, memiliki aroma khas dan sering digunakan sebagai pelengkap masakan. Di balik bentuknya yang sederhana, dill ini mengandung berbagai nutrisi penting pendengar, seperti antioksidan, vitamin C, zat besi, hingga kalsium yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Tanaman ini pendengar Radio Kita FM ya diketahui memiliki manfaat membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan perut kembung, serta membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu pendengar, kandungan antioksidannya juga dipercaya mampu membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan tidak hanya itu pendengar, dill juga disebut berpotensi membantu menjaga kesehatan jantung karena kandungan flavonoid dan serat di dalamnya yang dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh. Bahkan dalam pengobatan tradisional, dill sering dimanfaatkan ya sebagai bahan alami untuk membantu tubuh lebih rileks dan nyaman. Namun demikian, pendengar Radio Gita FM, ya, konsumsi diel tetap perlu dilakukan secara wajar dan seimbang, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, agar manfaatnya dapat diserasakan ya dengan optimal. Pecinta Radio Gita FM, dimanapun Anda berada, Allah SWT ya menciptakan begitu banyak tumbuhan dengan manfaat luar biasa, masya Allah ya, bagi manusia. Maka sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat kesehatan kita mendengar Radio Gita FM dengan menjaga pola hidup kita yang baik dan memanfaatkan karunia alam dengan bijak. Demikian mendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada ya, semoga informasi-informasi yang telah kami hadirkan bermanfaat. Insya Allah kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut, adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
3: Wal fajr
4: walayalin ashr,
3: demi waktu fajar
4: dan malam-malam
3: dan demi yang 10
4: malam. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
5: Walayalil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Ia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
4: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
6: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan, "Tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa."
7: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini, masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
5: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah, salat,
7: yaitu salat Idul Adha. Ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah. Ada sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban.
5: Kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
7: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alaih. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
4: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
6: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
4: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
6: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
4: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham indallah wa la habbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam asr. Fakthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Adalah kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban.
2: Menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jal dan diantara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr fajr wa layalin 'ashr 'ashr.
6: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
7: Ah, iya benar, Man.
6: Iya, Bang, biar enak laporannya.
7: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
6: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
7: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
6: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
7: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
6: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
7: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
6: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
7: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
6: Aduh, jadi malu.
7: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
6: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
7: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
8: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Pagi. Dan kembali kita ajarkan di informasi selanjutnya. Pendengar Radio Kita FM, kita ajarkan informasi dari Yayasan Kabupaten Cirebon, Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon. Maaf pendengar Radio Kita FM ya. Suasana haru dan penuh syukur ya menyelimuti keluarga besar MA As-Sunnah Cirebon pendengar dalam kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 12 ya tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di Aula Masjid Jami' As-Sunnah Kota Cirebon ya pada Sabtu kemarin 16 Mei 2026. 3 tahun perjalanan menuntut ilmu pendengar Radio Kita FM ya, menempa adab dan membangun karakter, kini mengantarkan para siswa menuju gerbang masa depan yang baru. Pelepasan ini juga bukan hanya seremonial perpisahan saja pendengar, namun menjadi penanda awal perjuangan ya untuk terus menebar manfaat di tengah masyarakat dengan tetap menjaga nilai Islam yang telah ditanamkan selama belajar di Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada para asatizah ya, guru serta orang tua yang tanpa lelah menampingi dan membimbing para siswa hingga sampai pada titik kelulusan ini. Pendengar, perjuangan mendidik generasi adalah amal mulia ya, yang insya Allah penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, kita beralih di informasi selanjutnya. Informasi kali ini pendengar Radio Kita FM ya, menyambut datangnya Idul Adha 1447 Hijri ya. Radio Kita FM ya kembali menghadirkan program kurban dengan tema menguatkan dakwah melalui ibadah kurban, sebuah ikhtiar agar ibadah kurban ya tidak hanya bernilai personal namun juga menjadi sarana mendukung syiar Islam. Dalam program ini Radio Kita FM menyediakan hewan kurban berupa domba yang langsung didatangkan ya dari peternak sehingga lebih aman, terpercaya dan terjaga kualitasnya. Setiap hewan dipastikan dalam kondisi sehat, aktif serta memenuhi ketentuan syariat dengan perawatan rutin dan pakan yang terjaga. Pendengar, menariknya program ini mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan. Pecinta Radio Kita FM dapat datang langsung ya ke kandang, melihat kondisi hewan secara langsung serta memilih sendiri ya domba yang diinginkan sehingga ibadah kurban dapat dilakukan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Setelah proses pemesanan, pendengar Radio Kita FM, hewan kurban akan dirawat dengan baik hingga hari pengiriman ya, dan tetap dijaga kesehatannya agar siap diselukan pada waktu pelaksanaan kurban. Bahkan tersedia layanan penitipan hingga hari H untuk memudahkan para pekurban. Bagi pecinta Radio Kita FM ya, yang ingin berpartisipasi dan ikut dalam program kurban Radio Kita FM, bisa segera hubungi di nomor kami 0852 10 943 943 atau di 0896 6164 3943. Karena ketersediaan hewan terbatas juga pendengar Radio Kita FM ya, mari kita sama-sama hidupkan semangat kurban sebagai wujud ketakwaan kita sekaligus kontribusi nyata dalam menguatkan dakwah. Demikian mendengar Radio Kita FM ya, dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa insyaallah informasi kajian-kajian pendengar Radio Kita FM ya di Masjid Jamiah Sunnah Kota Cirebon, tepatnya hari ini ya Senin 18 Mei 2026, ada sesi kajian pendengar Radio Kita FM ya di Masjid Jamiah Sunnah Kota Cirebon. Ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ada sesi yang pertama bersama dengan Ustazah Lilis Ikhlasiyah. Ini kajian khusus akhwat ya, pendengar Radio Kita FM, dengan bahasan Fathul Majid ya, pendengar Radio Kita FM, syarah kitab Tauhid, pukul 9 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar Radio Kita FM, sesi kedua bersama dengan guru kita Ustaz Tata Begoni Hafizullah Ta'ala, semoga Allah memuliakan beliau. Untuk waktunya pada maghrib ya, mendengar Radio Kita FM sampai dengan selesai. Ini umum ikhwan maupun akhwat, dengan pembahasan kitab hadis al-iman ya di Masjid Jamiah Sunnah Kota Cirebon. Demikian pendengar Radio Kita FM ya, informasi kajian hari ini di Masjid Jamiah Sunnah Kota Cirebon. Kemudian kajian rutin juga datang dari Masjid Al-Jamaah ya, pendengar Radio Kita FM, atau Masjid Pertamina ya. Kajian tafsir ya Al-Quran pendengar Radio Kita FM bersama Ustaz Dimas Frandika setiap hari Senin pada maghrib ya, semendingan selesai ya di Masjid Al-Jamaah pendengar Radio Kita FM untuk Komplek Pertamina ya, Zona 7 Klayan Cirebon. Untuk selanjutnya pendengar Radio Kita FM, ada juga kajian rutin ya di Masjid RT Ciki ya, pendengar Radio Kita FM, yang mana pendengar Radio Kita FM, masjid ini berada di Lurah Plumbon ya. Di setiap hari Senin malam Selasa ada kajian dengan pembahasan kitab karya Syekh Abu Ammar Muhammad bin Abdullah Bangusa ya, pendengar di Kita FM, atau disegerakannya hukuman ya Allah bagi orang yang menyelisihi sunnah dan Al-Quran, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Arif Budiman LC Hafizullah Ta'ala, yang semoga Allah memuliakan beliau. Demikian informasi-informasi yang telah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Dan pada kencan pamit undur diri ya, pendengar di Kita FM, dari hadapan Anda diserangkan program info kita pagi. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan sekali lagi, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja Anda mengikuti info kita.
4: Info kita
8: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
9: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah.

0: Riwayat Ad-Darqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Sebaitannya bisa menjadi pintu hidayah.
2: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
1: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
3: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dik, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya Allah.
1: Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatizah, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi, hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu menata hati. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini ya, pagi yang cukup cerah. Pendengar Radio Kita FM untuk mengawali aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini, apalagi di awal bulan Dzulhijjah ya. Pendengar Radio Kita FM, semoga kita nantiasa diberikan istiqomah dari segala niat kita yang mungkin dari malam ya, kita akan melakukan segala amal soleh ya, segala kebaikan. Pendengar Radio Kita FM, semoga Allah mereka untuk bisa laksana dan Allah istiqomahkan ya hati kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kembali bersama saya insyaallah kembali menemani Anda di serangkaian program selanjutnya, yaitu Ensiklopedi Nasihat, sebuah cuplikan tanya jawab yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang relate ya, pendengar Radio Kita FM, atau mirip-mirip pertanyaan yang sedang mungkin Anda alami. Semoga bisa menjadi solusi yang terbaik. Kita akan bacakan satu persatu pendengar Radio Kita FM pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada anjuran untuk wanita mandi Jumat? Insya Allah disampaikan oleh Ustaz Syafiq Rizal bersama. Kemudian pendengar Radio Kita FM ya, apakah banyak mengobrol dapat mengeraskan hati? Apakah betul pusat nikah itu tidak 100% senang? Insya Allah ini akan jawab oleh Ustaz Nuzul Zikri ya, pendengar Radio Kita FM. Kemudian pendengar Radio Kita FM, di mana saf yang utama untuk wanita dalam menuntut ilmu? Kemudian jika umroh dibayarkan orang lain, apa sama pahala dan keutamaannya? Kita akan simak pendengar Radio Kita FM satu persatu pertanyaan ini. Semoga bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat ya. Dari kami yang bergegas mengucapkan selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
5: Ahlan bik Ustaz.
6: Nah,
5: ada yang bertanya mengenai mandi di hari Jumat, Ustaz. Ya. Apakah mandi di hari Jumat itu juga ada

0: keutamaannya bagi akhwat gitu, bagi perempuan, keutamaan atau apakah ditekankan juga gitu untuk mandi Jumat? Kira-kira demikian Ustaz, jazakallahu khair.
1: Masya Allah, barak. Nah, mahibbati fillah, yang ditekankan itu adalah bagi kaum laki-laki, karena dia punya kewajiban untuk berangkat ke masjid, berkumpul sama orang-orang yang di sana, dia akan berinteraksi dengan orang banyak. Kalau sekarang di Indonesia, orang itu bisa mandi tiap hari, bahkan sehari dua kali. Di masa itu, orang belum tentu mandi sejumat sekali, belum tentu. Karena air jarang. Kemudian ada syariat yang menyuruh mereka untuk mandi. Akhirnya mereka terpaksa ya harus mandi, mencari air untuk mandi. Walaupun pendapat yang benar, gak wajib ya, tapi dianjurkan. Ada hadis yang menganjurkan suami, man ightasala wa ghassala, barang siapa yang mandi dan memandikan. Di salah sebagian pencara hadis menyebutkan bahwa bagaimana sang suami membuat istrinya mandi juga. Artinya istrinya jadi mandi wajib ketika dia menghubungi istrinya di hari Jumat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah anjuran buat kaum laki-laki agar mereka ketika berkumpul mereka dalam kondisi bersih, dan sejatinya para wanita ya dianjurkan untuk selalu bersih, bukan hanya ketika hari Jumat, bagaimana dia selalu bersih, selalu berpenampilan mempesona. Karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau memandang kepada dia menyenangkan hatimu. Kalau tadi yang laki ke masjid disuruh mandi, disuruh pakai wangi-wangian, maka para wanita usahakan dia selalu mandi, selalu pakai wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang indah untuk suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan senantiasa menjaga serta memberkahi Ustaz serta tim. Afwan Izan, Ustaz izin bertanya, lebih baik diam atau menyenangkan hati saudara muslim dengan mengobrol dan bercanda, tapi secara tidak sadar membuat hati mengeras karena perkataan yang tidak bermanfaat. Di sisi lain, bila diam dan berusaha untuk zikrullah, setan banyak menakuti dan dapat membuat kerenggangan dalam persahabatan. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibbati fillah, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan. Kita tuh gak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Kita juga gak boleh banyak-banyak dalam hal-hal yang mubah. Jadi berkaitan dengan ngobrol sama saudara kita, ya secukupnya. Kemudian setelah ngobrol pun, obrolan kita walaupun hal-hal yang mubah, yang kadangkala mungkin ada omongan-omongan yang kurang berguna di situ, maka jangan lupa untuk menutup majelisnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini doa bukan doa selesai kajian, bukan doa setelah kaji. Ini doa setelah majlis. Majlisnya ngobrol, bukan harus kajian. Oh, kita tutup dengan doa kafaratul. Enggak, sudah selesai kajian, bubar semuanya, membaca doa kafaratul majlis. Kita diundang makan, ketika makan sambil ngobrol, ketika mau bangkit, mau pergi, maka usahakan mengatakan subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi semoga dihapuskan tuh dosa-dosa kita. Namun ketika waktunya berdoa, waktunya berzikir, ya kita berzikir. Sehingga waktu kita itu berharga. Kita tetap menghargai kawan-kawan kita, tapi kita tidak terlalu lama ngobrol sama mereka. Yang kadang-kadang waktu kita habis gak ada berguna. Seharusnya kita bisa baca Al-Quran satu juz, hari itu kita gak baca Quran karena habis buat ngobrol. Itu kalau engkau bisa memanage majelis. Artinya engkau yang nentukan arahnya majlis. Tapi kalau engkau di situ jadi pendengar yang diomongkan dosa, maka engkau pindah dari sana. Sebagian salafus sholat itu ada yang selesai sholat, kumpul sama temannya sebentar, dia pulang ke rumahnya. Ditanya, engkau apa enggak kesepian kok di rumah terus? Engkau kapan kok majlis sama kita? Kata dia. Kata dia, gimana aku akan kesepian sedangkan aku di rumah bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya dia ketika di rumah, dia baca hadis-hadis Nabi SAW. Yang hadis itu merupakan perkataan perkataan Nabi SAW. Dia baca perkataan para sahabat Nabi. Jadi hidupnya itu ngobrol. Kemudian dia membaca kalamu Rabbil Alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Ibnu Qayyim, seluruh ulama kita. Semoga Allah menolong kaum muslimin yang sedang terzalimi di mana pun berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga, membalas Ustaz dengan kebaikan yang banyak dunia akhirat, demikian juga dengan segenap tim admin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, usia pernikahan saya alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan. Alhamdulillah Allah beri banyak nikmat lewat pernikahan ini. Tapi alhamdulillah aku lihat ternyata nikah itu enggak 100% senang saja. Ya iyalah. Oh, 99% aduh bagus banget tuh. Ternyata nikah enggak 100% senang aja. Senangnya 90% udah prestasi. Apalagi entah kenapa saya jadi mudi banget, mudah baper, suka merajuk. Saya juga gampang kecewa dengan suami saya. Misalnya saya tidak bisa menyembunyikan kekesalan ketika suami nonton video non-faedah di YouTube. Padahal saya merasa bisa lebih logowo ke orang lain. Suami kadang bilang, kamu fokus aja dengan target dan ibadahmu. Jangan nunggu aku, jangan menyalahkan orang lain. Saya tahu apa yang dikatakan suami itu benar. Saya futur karena diri saya sendiri. Mungkin benar kata suami bahwa saya ini kurang ikhlas. Tapi tidak bisa dipungkiri hati ini resah, butuh teladan. Alhamdulillah suami saya baik, perhatian, bertanggung jawab, suka ke kajian. Tapi entah kenapa ketika melihat beliau main handphone itu, saya sering seakan lupa dengan kebaikan-kebaikan beliau. Astagfirullah. Mohon nasihatnya ya Ustaz agar saya tidak menjadi istri yang durhaka dan kufur nikmat. Terima kasih. Terima kasih atas nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Hadirin Allah muliakan, yang harus kita, pertama masih 2 bulan ya, 2 bulan tuh masih inilah. Jangan tertekan dulu baru 2 bulan ini. Semoga Allah jaga dan ke depan itu arahnya itu enggak sesimpel 2 bulan ini. Jadi harus kuat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan warning Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita. Apa kata Nabi SAW? Wanita itu menjadi penghuni neraka terbanyak itu karena kufur nikmat. Dan salah satu bentuk yang sangat common ya, sangat umum di wanita adalah lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian berbuat baik kepada wanita sepanjang waktu, jadi semua ini baik terus, thumma ra'at minka syai'a, lalu satu waktu dia melihat sesuatu ada pada diri anda, sesuatu syai'an, bisa jadi itu kesalahan atau bisa jadi dia ngasrek aja, mungkin bukan kesalahan juga tapi ngasrek buat dia. Maka dengan mudahnya banyak wanita mengatakan kata Nabi SAW, marwa itu minka khairan kuni. Lupa kebaikan suaminya. Lupa kebaikan suaminya. Gara-gara itu satu itu. Nah ini yang harus diwaspadai. Dan ingat ini bukan mendeskreditkan wanita. Karena yang bersabda ini adalah Rasulullah SAW. Yang mengatakan di atas siapa? Seorang ustadz. Bukan. Ulama. Bukan. Rasulullah SAW. Sahih Bukhari. Dan Nabi SAW gak punya track record merendahkan wanita, gak pernah. Nabi SAW gak punya catatan apapun merendahkan wanita. Justru sebaliknya, Nabi SAW adalah manusia yang paling sayang sama wanita dan paling ngejaga wanita, yang paling melindungi wanita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau menyampaikan ini, itu murni sayangnya beliau sama ibu-ibu dan wanita sekalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai seperti itu kelemahan wanita, gampang fokus pada satu titik yang gak serak dan lupa kebaikan yang lain, atau fokus pada satu kesalahan suaminya, atau fokus pada satu kesalahan orang terus lupa sama yang lain. Makanya jadi kufur nikmat diancam neraka. Jadi poinnya adalah kalau tidak tepat, tetap tidak tepat, salah ya salah. Tapi sekali lagi, bukan syarat jadi orang baik, bukan syarat jadi suami yang baik. sebagaimana bukan syarat menjadi istri yang soleha benar di semua kondisi dan sikap dan tanpa ada kesalahan sama sekali. Itu bukan syarat. Syarat jadi suami yang baik, syarat jadi istri yang soleha, kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, dan tidak melakukan keburukan-keburukan yang prinsip atau yang fatal, dosa besar dan seterusnya. Itu poin. Jadi syukuri dulu kebaikan suami kita. Suami kan banyak tuh apa sifat-sifat baiknya, syukuri dulu. Terus yang berikutnya, pelan-pelan kita ingatkan suami kita. Terus yang berikutnya, buat kesibukan yang positif yang melibatkan suami, sehingga suami gak punya waktu untuk fokus sama handphonenya. Bisa jadi suami fokus sama handphonenya karena kita gak bisa ngebangun suasana, akhirnya bosan, bosannya megang handphone. Coba buat suasana yang seru gitu loh, dan menyenangkan suami, agar suami gak menggunakan handphone. Dan yang terakhir, doakan suami kita, doakan, doakan, doakan. Maka jadilah wanita yang soleha, suami yang berkualitas, wanita yang berkualitas. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Mengenai kalau sholat berjamaah di masjid, kan sebenarnya kalau untuk saf untuk laki-laki kan lebih utama yang paling depan, sedangkan saf untuk perempuan itu lebih utama yang paling belakang. Nah, apakah saf ini juga berlaku ketika kita duduk untuk majelis ilmu, Ustaz? Jadi maksudnya kalau untuk perempuan nih, untuk kita ibu-ibu, apakah memang lebih utama safnya di belakang, atau untuk majelis ilmu nih berbeda gitu, apakah lebih utama di depan? Itu sih yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masya Allah, barakallahu fi. Naam, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baiknya sofnya para wanita adalah, sebaik-baiknya sof para laki adalah yang paling awal, seburuk-buruknya adalah yang paling akhir. Kemudian sebaliknya, sebaik-baiknya sof para wanita adalah yang paling akhir, yang paling buruk adalah yang paling awal. Para ulama menyebutkan ini dalam kondisi berkumpulnya laki-laki dengan wanita di satu majelis. Jadi semakin dekat maka semakin berbahaya, artinya potensi fitnah itu semakin besar. Yang paling depan dari sof pertama, apalagi di masa itu, kita tahu sof itu gak ada pembatasnya. Laki dan perempuan itu gak ada batasan, gak ada sitar, gak ada penghalang lah. Jadi mereka ya satu tempat. Maka sof perempuan yang paling akhir itu yang paling utama. Jadi perempuan kalau masuk langsung menduduki sof yang terakhir. Jadi sofnya dimulai dari yang terakhir, perempuan itu maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Yang laki dimulai paling depan. Kalau mau menyebutkan ya, ketika masjidnya sudah terpisah, artinya posisinya terpisah, jadi laki perempuan ini udah gak saling melihat ya, maka sofnya perempuan sama dengan sofnya laki-laki yang paling awal. Ketika terbatas, artinya seakan-akan terpisah gitu loh. Berkaitan dengan majelis ilmu, ya wallahu a'lam bishawab, karena di situ ada ustadznya. Tapi kalau ustadznya nggak kelihatan umumnya sama mereka, ya berarti sama seperti softnya laki-laki yang paling depan yang utama gitu loh, agar dia lebih cepat, lebih mudah mendengar ya, konsentrasi ketika dia berada di soft pertama. Ini dengan catatan tadi, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perempuan sendiri ngajinya sama ustazah, ya softnya sama dengan softnya laki-laki yang paling depan, yang paling utama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, merindai dan memberkahi Imam Al-Qayyim, amin rabbal alamin. Ulama-ulama lain, amin rabbal alamin. Ustaz beserta tim dan keluarga, juga kaum muslimin yang berada, amin rabbal alamin. Dan khususnya saudara-saudara muslim di Palestina yang terzalimi, amin rabbal alamin. Semoga Allah melindungi, memberikan kekuatan, kemenangan untuk mereka, amin ya rab. Amin ya rab. Izin bertanya Ustaz, afan pertanyaan yang menyimpang jauh dari materi pembahasan Ustaz. Bagaimana hukum amalan seseorang yang pergi ibadah umrah dengan cara dibayarkan orang lain? Apakah akan mendapatkan amalan yang sama dari Allah seperti salah satunya yaitu Allah akan jauhkan dari kefakiran dan kemiskinan? Kedua, apakah ada amalan yang membedakan? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga dia mendapatkan pahala dan keutamaan, diantaranya dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Karena dalilnya Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Tabi'u bainal hajj wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi redaksi hadis ini redaksi umum, hadirin, mencakup baik umroh pakai uang sendiri atau umrohnya itu tidak menggunakan uang sendiri selama halal dan rukun-rukunnya terpenuhi dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu ada perbedaan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, innama ajruki ala hasabiki wa nafaqatiki au kama qala. Sesungguhnya pahala umrahmu itu tergantung capekmu atau hartamu. Dalam keterangan capekmu dan hartamu. Jadi kalau secara harta kan kalau kita enggak pakai uang sendiri berarti pahalanya beda dengan orang yang umrah pakai uang sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan pahala umrah itu atau haji tergantung dengan berapa harta yang kita gunakan. Namun kalau kita dalam tanda kutip kalah dari sisi ini, coba unggul di sisi yang lain seperti capek dan letih, jadi ibadahnya harus lebih maksimal gitu. Karena kan pahalanya juga tergantung rasa capek dan letih. Jadi maksimalkan sisi-sisi lain. Dan memang secara umum ya hadirin ya, manusia itu kan penuh dengan kekurangan. Sulit kita jago di semua amal ibadah. Sebagaimana ketika ada seseorang yang bernama Abdullah itu mengkritik Imam Malik karena dianggap kurang maksimal di beberapa ibadah sunnah. Walaupun belum tentu judgment itu benar gitu loh. Imam Malik kan luar biasa ibadahnya. Tapi walaupun demikian ya namanya juga manusia hadirin, pasti ada aja lah amal ibadah yang kita kurang maksimal. Nah lalu Imam Malik apa? Mengatakan apa? Secara makna beliau mengatakan bahwa Allah itu membagi-bagikan amal ibadah atau kemampuan beramal ibadah sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki dan harta. Ada yang rizkinya kuat di sini, ada yang kuat di sana. Ada orang tuh rizkinya di pertanian, tapi di bisnis clothingan lemah gitu. Ada orang jagonya di clothingan, bisnis F&B-nya lemah. Ada orang yang kuat di bisnis F&B, tapi di travel itu lemah. Jadi orang tuh beda-beda, sama-sama amal ibadah. Amal ibadah ada orang yang sholat sunahnya kuat, tapi puasa sunahnya lemah. Ada orang puasa sunahnya kuat, tapi sholat sunahnya gak sebagus yang lain. Nah manusia tuh begitu kata Imam Malik. Dan kata Imam Malik, dan aku ridho dengan apa yang Allah pilihkan kepadaku. Dan aku rasa bidangku ini pun tidak kalah dengan bidangmu. Gitu. Ya jelas lah orang ngajarin ilmu bahkan mungkin di atas yang lain. Tapi itulah ketawaduan Imam Malik. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita lemah di satu amalan, khususnya amalan sunnah ya, kalau amalan wajib kan harus kita kerjakan jelas. Kita agak lemah di amalan, maka lihat apakah memang kita bisa menjadi maksimal atau tidak. Kalau nggak bisa jangan berkecil hati, cari bidang lain yang juga amal soleh, yang lebih mungkin kita berbuat maksimal gitu loh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Imam Al-Qayyim beserta keluarga, begitu juga begitu pula Ustaz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin. Amin. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, apa yang membuat kita sering lupa? Kadangkala saya baru dengar kajian, saat itu semangat saya bertambah. Jika telah kembali pada rutinitas harian, seringkali banyak lupanya. Misalnya zikir pagi sore. Bagaimana agar kita selalu ingat jazakallahu khairan? Yang namanya manusia mah suka lupa, hadirin. Bahkan dikatakan sumyal insanu insanan linisyani. Ini makhluk dinamakan manusia itu karena suka lupa. Nisyan itu lupa. Ya memang itu sikap kita. Makanya kan doa kita apa? Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Di akhir surat Al-Baqarah, ya Allah jangan engkau hukum kami ketika kami ada kesalahan karena kami lupa atau kami tidak tahu atau lalai. Dan Allah respon, aku kabulkan, alhamdulillah gitu. Itu hal penting, hadirin. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi memang ya manusia begitu. Dan Allah sudah kabulkan kalau kita omong udah bertekad apa jujur gitu, tapi lupa, dimaafin sama Allah. Tapi kita juga perlu memperjuangkan. Di antaranya apa? Di antaranya banyak doa sama Allah biar diberikan daya ingat dan kesiagaan untuk beribadah, doa sama Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu doa yang bisa kita baca. Lalu selain berdoa, apalagi hadirin? Selain berdoa, hadirin sekalian, ini masih satu irisan, bergantung kepada Allah, jangan diri sendiri. Bergantung sama Allah. Ada banyak penggemar bola tuh, kalau udah final itu nggak pakai backer bisa bangun jam 2. Nggak pakai backer bisa bangun. Itu bergantung sama diri sendiri aja bisa begitu. Gimana kalau kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, baru gunakan sarana teknis gitu, seperti alarm dicatat gitu loh. Apalagi kan smartphone kita fungsinya udah macam-macam. Ya udah, buat alarm jam pada subuh, zikir pagi gitu loh. Misalnya menjelang maghrib, zikir sore. Sudah zikir sore belum, tanda tanya gitu loh. Jadi gunakan saran yang Allah berikan kepada kita. Lalu juga saling mengingatkan. Bilang orang rumah tolong ingetin ya kalau aku lupa. Saling mengingatkanlah. Sama juga orang-orang beriman, saling mensupport dan saling mengingatkan. Itu hal yang sangat penting bagi kita semua, hadir sekalian. Wallahu ta'ala bisawab.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: setiap suara yang menguda.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih. Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
4: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walayalil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
4: Beliau bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
5: Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah, belum menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
3: 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal saleh kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
6: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah.
3: Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada hari raya Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Demikian pula di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar, setelah salat Idul Adha baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian juga ada puasa Arafah. Ini juga yang menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukafir sanatati qablahu wa sanatati ba'dahu. Bahwasanya puasa hari Arafah, aku yakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang.
4: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
5: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
4: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
5: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
4: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang.
7: Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr." Faktsiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid. Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai Allah Ta'ala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Adalah kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ar-Rahman.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3
1: Kita FM, meniti ilmu. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk

قول وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمت

0: Tilawah indah di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Simak dan dengarkan program Risalah, kumpulan ceramah pendek penuh manfaat,
0: inspirasi, penyejuk hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi.
1: Berisi nasihat-nasihat ringkas yang menggugah hati.
3: Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya.
1: Menghidupkan iman dan menyentuh relung jiwa.
4: Di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari.
1: Risalah kita, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi, hanya di Radio Kita FM 94.3 MHz, meniti ilmu, menata hati.
0: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzulzikri Hafidzallahu Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Van.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustaz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustaz main HP.
2: Oh, bukan Van. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz. Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
0: Itu artikel dari mana?
2: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini? Nih, mohon nasihatnya dong Ustaz.
1: Iya, makanya Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Oh gitu.
1: Bahkan ulama mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma, masuk pasar untuk takbir.
2: Oke, Ustaz.
1: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
2: Aji.
1: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu, perbanyak takbir mungkin itu.
2: Takbir nih as in takbiran yang kita kenal di Indonesia saat ini.
1: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
0: Masyaallah.
2: Makin banyak aja yang kita nggak tahu, Van, tentang Zulhijjah, Van.
0: Benar tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
2: Tuh kan, benar.
0: Masya Allah. Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
2: Amin, Van. Amin. Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya, untuk bermanfaat untuk kita semua maksudnya.
0: Amin.
2: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
1: Dan ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj 28. Wadzkuru smallahu fi ayyami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
0: Oh, Masya Allah.
2: Itu.
0: Udah deh, gue kurangin ngobrol sama lo.
2: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyan ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatan iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Ya. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk

0: ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban, ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dia lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
3: Iya, Kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
3: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
4: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede, sebentar, Dek.
3: Kenapa, Kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam sebuah hadis dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa kewajiban hamba yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa janji Allah yang menjadi hak hamba itu. Kata Mu'ad bin Jabal, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Aku sampaikan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakullahi 'alal ibad. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah ayya'butuhu wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka wajib untuk hanya menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan yang menjadi hak hamba yang itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah alla yu'adzibah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan hadis ini, Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah saya sampaikan hadis ini kepada umat manusia? Saya sampaikan kabar gembira ini kepada umat manusia. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La tubasyirhum fayattakilu." Janganlah kalian atau janganlah kamu sampaikan ini kepada masyarakat, nanti mereka akan menggampangkan masalah amal. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tanggung jawab terbesar umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanggung jawab terbesar manusia kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, mereka punya beban, mereka punya tugas. Mereka tidak boleh diam saja. Mereka harus melakukan amal untuk beribadah dan menyembah Tuhannya. Kemudian yang kedua, di saat yang sama, mereka tidak boleh memberikan semua bentuk peribadatan itu atau semua bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua hal ini sebagai satu kesatuan. Yang namanya ibadah dipastikan atau seorang bisa disebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam waktu yang sama dia juga menjauhi kesyirikan. Seorang tidak disebut beribadah kepada Allah ketika di saat yang sama dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas terbesar hamba yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika seorang hamba melakukan kewajiban semacam ini kepada Allah, apa hak hamba yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alla yu'adzibah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya, tidak akan menyiksanya selama hamba itu berusaha untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Artinya di sini hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang yang dia berusaha menjadi mukmin yang baik, dia berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah, mau melakukan ketaatan kepada Allah dan kemudian dia menghindari semua bentuk kesyirikan, maka dia berhak untuk mendapatkan janji Allah, yaitu tidak disiksa oleh Allah. Dan yang dimaksud tidak disiksa oleh Allah, di sana ada dua keterangan ulama. Di sana ada dua tingkatan. Yang pertama adalah dia sama sekali tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Atau yang kedua, dia terlebih dahulu dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar dosa yang dia miliki, hingga kemudian ketika dosa itu telah habis atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia tidak mendapatkan hukuman yang kekal di neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berusaha mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dalam beribadah. Kemudian ketika mendapatkan hadis ini, menurut Mu'ad, ini adalah satu informasi yang luar biasa yang sangat berharga bagi manusia. Karena yang penting orang itu berusaha untuk menjaga beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dia bisa mendapatkan hak untuk masuk surga. Sehingga Mu'ad izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah saya sampaikan ini sebagai kabar gembira untuk umat manusia?" Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad. "La tubasyirhum." Wahai Mu'ad, jangan kau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Kenapa? Alasannya, bukankah ini menyembunyikan ilmu? Alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad menyampaikan ini kepada orang lain adalah bisa jadi ini disalahgunakan oleh orang lain, oleh masyarakat, Kemudian mereka meremehkan dalam masalah amal yang penting, dengan punya prinsip yang penting tidak berbuat syirik. Dan ini bisa berbahaya. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa hadis ini bisa sampai ke kita? Kenapa hadis ini bisa kita baca? Padahal Nabi SAW telah berpesan kepada Mu'ad, la tubashirhum, jangan kamu sampaikan hadis ini kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW melarang Mu'ad untuk menyampaikan hadis ini bukan karena dalam rangka menyembunyikan ilmu, namun karena di sana ada maslahat besar yang diinginkan oleh Nabi SAW agar umatnya tidak meremehkan dalam masalah amal. Nah, ketika sebab itu tidak ada menurut pemahaman Mu'ad, maka Mu'ad radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, kepada masyarakat. Dan ini sekaligus dalil bahwa ulama diperbolehkan untuk menyembunyikan ilmu. Ketika menyembunyikan ilmu ini memberikan maslahat bagi umat, memberikan maslahat bagi masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana sikap Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Utitul wi'ain." Aku pernah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua bejana ilmu. Dua-duanya berisi hadis. Yang satu bejana telah aku sampaikan kepada kalian, dan satu bejana lagi aku simpan sampai mati. Apakah berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyembunyikan hadis yang itu menjadi kebutuhan umat? Jawabannya tidak. Namun kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu bejana hadis tidak disampaikan kepada umat? Satu bejana hadis yang tidak disampaikan kepada umat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini tidak ada hubungannya dengan masalah syariat. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah beban amal yang dilakukan oleh umat. Sehingga mereka tahu, tidak memberikan pengaruh dalam masalah ketakwaan, tidak memberikan pengaruh dalam masalah ibadah. Sementara satu bejana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga hadis itu bisa sampai kepada kita, adalah hadis yang berbicara tentang masalah hukum syariat, yang berbicara tentang masalah bagian yang dibutuhkan oleh manusia untuk menyempurnakan agamanya. Ini menunjukkan bagaimana sikap para ulama. Terkadang mereka menyembunyikan ilmu tujuannya dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada umat. Dan yang dimaksud hadis Abu Hurairah satu bejana yang tidak boleh sampaikan adalah hadis yang bercerita tentang berbagai macam kejadian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ya, besok akan ada peperangan A, akan terjadi pembunuhan B, fulan akan membunuh si A, ini nanti akan membunuh si B, dan begitu seterusnya. Yang itu sebenarnya tidak penting untuk umat manusia. Dan orang tahu tidak mempengaruhi amalnya. Karena itulah terkadang ada seorang ulama yang karena kecemburuannya terhadap ilmu yang dia miliki, dia tidak ingin ilmu ini diketahui oleh orang lain, bukan karena dalam rangka menyembunyikan ilmu itu, namun dia memahami kalau ini disampaikan bisa jadi disalahgunakan. Sebagaimana pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fa innaka la tuhaddisu qauman bi haditsin la tablughu uquluhum illa kanat 'alaihimul fitnah." Bisa jadi engkau menyampaikan sebuah hadis, sebuah ceramah yang tidak bisa dijangkau oleh logika masyarakat, namun justru itu menjadi fitnah bagi mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pelajaran dari hadis Mu'ad ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa betapa pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini seorang bisa mendapatkan hak untuk masuk surga. Meskipun bisa jadi dia mampir dulu ke neraka, namun setidaknya dia tidak kekal di neraka. Atau yang kedua, ketika tauhidnya semakin sempurna, maka dia bisa mendapatkan hak untuk masuk surga tanpa harus diadab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ini seri pertama untuk hadis-hadis tauhid, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
6: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
7: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tashrik. wa yukabbiru ba'dal 'asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar, akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kana yukabbiru min salatil qadat yawma Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyam at-tasyrik. Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik la yukabbiru fil maghrib. Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fa sahha anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira indal khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju salat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat salat, ya. Itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat id, baik sholat idul adha atau idul fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
8: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
9: Semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fisabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari spesial. Hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya sempatkan sholat malam, ya, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
10: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammadul Zikri Hafizahullahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, man.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada gak sih Ustaz keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Penasaran nih Ustaz. Boleh gak Ustaz?
1: Ya boleh dong
0: Mas. Boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
2: Oke Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah.
1: Pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
2: Oke.
1: Okay. Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
2: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
2: Masya.
1: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
0: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi
0: iya.
2: Udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini momennya nih ya.
2: Yeah.
0: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita, tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
5: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
4: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
5: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
4: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
5: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
4: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
5: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
4: Datang cemas lagi, ah sudah saya cari ini kegiatan orang ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
5: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
4: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.
6: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
7: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah.
1: Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
2: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
3: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.

0: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
1: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
0: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya, atau bahasa kita sekarang bucin, ya, ya misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus nggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar. Ya, memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar nggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar nggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya. Dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta, ya dirawat dengan agama dan disupport dengan harta. Ya, yang rumah tangga butuh duit, ya popok mahal, susu mahal, ya SPP mahal, UKT sedang naik, gitu ya. Ya jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit, ya. Bahkan hadis yang mengatakan ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama-nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma, minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja enggak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
1: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
2: Fa'danu bi harbin minallahi wa rasul.
1: Perang sama Allah.
3: Perang melawan Allah dan Rasul.
4: Sudah ditarik paksa oleh debt collector garis bialisi.
5: Fa in lam taf'alu fa'danu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun.
2: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu,
2: yang ngasih makan riba pinjam uang,
0: wa katibahu,
2: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai
2: hilah
0: wa qala hum sawa'un,
2: sama dosanya.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
2: Laknat adalah diusir,
0: dijauhkan
2: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
2: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba,
2: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
6: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
6: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
7: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
6: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
7: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
6: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kita dapat. Tema spesial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita para makhluknya banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Sudah banyak, macam-macam pula. Hanya saja tidak sedikit orang yang hanya melihat satu macam, seakan-akan rahmat Allah itu hanya urusan duit. Sehingga ketika duitnya berkurang, rezekinya seret, maka dia pun akan menuduh Allah yang enggak-enggak. Padahal dia masih punya hal-hal lain yang lebih berharga dibandingkan duit. Salah satu rahmat Allah yang sering diabaikan adalah ketika Allah menyediakan untuk kita musim-musim yang istimewa. Kenapa? Musim-musim yang istimewa. Jadi ketika saya ngomong musim, itu jangan kemudian, oh musim kemarau, musim apa lagi? Penghujan. Bukan itu yang saya maksud. Musim yang saya maksud di sini adalah waktu yang spesial. Di waktu yang spesial itu, amal soleh ketika dikerjakan, maka pahalanya bisa lebih besar. Doa yang dipanjatkan bisa lebih berpotensi untuk dikabulkan. Bahkan ada beberapa musim yang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dinyatakan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa kok Allah menyediakan musim-musim seperti itu? Wallahu a'lam, bisa jadi karena manusia itu butuh untuk terus dimotivasi. butuh untuk terus disemangati. Kenapa kita butuh motivasi? Karena iman kita naik turun. Naik turun. Berarti lebih sering apa nih? Jorku naik. Naik turun. Berarti kan lebih disit naik embok. Karena realitanya, kenyataannya iman kita lebih sering turunnya daripada naiknya, maka kita perlu dimotivasi, perlu dihasung, perlu disemangati, supaya iman yang turun itu gak dibiarin, tapi bagaimana yang turun ini bisa naik lagi. Salah satu cara untuk memotivasi iman yang lagi turun supaya naik lagi adalah dengan tersedianya waktu-waktu istimewa. Dan waktu-waktu yang istimewa itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya harian. Yang sifatnya tahunan datang setahun sekali, contohnya Ramadan. Ya. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, apa itu? 10 awal Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Ini yang sifatnya apa? Tahunan. Ada yang sifatnya pekanan. Ya. Nabi SAW mengatakan hari yang paling istimewa adalah hari apa? Jum'at. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Salah satu hari yang paling istimewa adalah hari Jum'at. Ini yang sifatnya pekanan. Ada yang sifatnya harian, setiap hari. Contoh, sepertiga malam terakhir. Ya, yeah. Itu adalah waktu yang istimewa. Ustaz, ana ora sing kudu bengi, Ustaz. Nek bengi aku ora tangi-tangi. Ada enggak selain malam? Ada. Napa cobi? Yang harian. Antara azan dengan iqamah. Itu kan waktu yang mustajab. Pokoknya setiap ada waktu sholat antara azan dengan iqamah, mau siang mau malam, itu adalah waktu yang istimewa. Nah, sayangnya walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan waktu-waktu yang istimewa itu, ternyata tidak sedikit orang yang cuek, yang tidak peduli, yang mengabaikan dan melalaikan waktu-waktu istimewa tersebut. Kenapa? Satu, karena enggak tahu. Contohnya ini nih. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya tanya sama jenengan, apa kebiarannya? Kayak kebiarinya bulan Ramadan? Betul. Kalau bulan Ramadan kan pada nunggu-nunggu gitu ya. 10 awal Zulhijjah. Mungkin kalau kita enggak ingatkan, lewat itu. Ya. Yeah. Dikiranya hari ini sama kayak hari-hari yang lainnya. Jadi diabaikannya hari-hari istimewa ini bisa jadi satu karena enggak tahu. Yang kedua, kemungkinannya udah tahu tapi enggak mau tahu. Alias cuek. Ah, ngono. Giliran ana bagi-bagi beras, kudu ngono tapi ngene. Ya. Padahal beras itu habis dalam hitungan hari. Kalau pahala bisa kita nikmati selama-lamanya. Di mana itu kita nikmatinya? Di surga. Di surga berapa hari? Selama-lamanya. Ya. Saking istimewanya 10 awal Dzulhijjah ini, sampai-sampai para ulama mereka itu bersilang pendapat. Mereka berbeda untuk menentukan sebenarnya antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. 10 awal apa? Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Itu sebenarnya lebih istimewa yang mana? Kan sama-sama apa? Istimewa. Tapi dari dua yang istimewa ini yang lebih istimewa yang mana? Ya. Dua bapak-bapak sama-sama ganteng. Sing ganteng, sing endi gitu deh. 10 hari awal Dzulhijjah itu istimewa, 10 hari akhir Ramadan itu istimewa. Tapi dari dua musim ini yang lebih istimewa yang mana? Sampai segitunya para ulama kita mereka memperhatikan keistimewaan 10 awal Dzulhijjah. Yang akhirnya sebagian ulama mengambil jalan tengah. Mana yang lebih istimewa tergantung lagi ngomongin siang atau malam. Karena hari itu kan ada siang, ada apa? Malam. Kalau lagi ngomongin malam, ya, maka yang lebih istimewa adalah 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi Ramadan lebih unggul kalau dilihat dari mananya? Malamnya. Tapi kalau lagi ngelihat siangnya, maka yang lebih unggul kata sebagian ulama adalah apa? 10 awal Dzulhijjah. Berarti sekarang ini sekarang ini jam berapa ya? Jam 10.30 kita sedang berada di hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Dan alhamdulillah kita masih dikasih umur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu umur ini akan Allah berikan di waktu yang lain. Jangankan tahun depan, besok aja belum tentu. Orang lagi dongakakan orang. Tapi kita bicara fakta, belum tentu besok kita masih dikasih umur. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Yang menerangkan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mal 'amalus shalihu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Kata Nabi SAW, tidak ada amal salih yang lebih afdal dibandingkan amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat pada penasaran, maka mereka pun bertanya, qalu walal jihadu, wahai Rasul, ini benar nih, gak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Kalau jihad gimana wahai Rasul? Kira-kira jihad masih lebih kalah dibandingkan amal yang dilakukan pada hari-hari ini atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad, sama. jihadun kalah afdol. Luar biasa Bapak Ibu. Jihad itu adalah puncaknya keimanan, puncak tertinggi keimanan. Kata Nabi SAW, al-jihadu zarwatu sanamil iman. Jihad itu adalah pembuktian tertinggi keimanan. Itu pun kalah dengan jenengan duduk sekarang ini ngaji di sini. Mulanya aja ngantuk. Jenengan itu pahalanya lebih tinggi daripada apa? Jihad. Kok malah ngantuk sih kepriwe? Ya. Walau jihad, jihad pun kalah. Ya. Kecuali satu kondisi kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kecuali kalau jihadnya itu menggunakan harta dan nyawa, kemudian dia mati syahid. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan keistimewaan amal di hari-hari ini adalah mati syahid. Nah, terus apa yang mesti kita kerjakan Ustaz di hari-hari ini supaya kita tidak melewatkan hari-hari ini tanpa apa-apa, supaya kita enggak rugi Ustaz. Di hadapan kita ada 3 poin. Yang mudah-mudahan dengan 3 poin ini kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan keistimewaan hari-hari ini. Yang pertama, bertekad melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bertekad. Bertekad niku sinopo? Berniat. Ya. Kepengin. Ya. Itu namanya bertekad. Bertekad, berniat, kepengin, tempatnya di mana? Hati apa lisan? Hati. Berarti ini terkait dengan amalan hati. Ya. Jadi hati kita hari ini bertekad pokoknya dalam 10 hari ini saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Yang wajib maupun yang sunnah. Yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas. Dan berusaha meninggalkan keburukan. Ya. Alias dosa dan maksiat. Entah itu dosa yang hubungannya hablum minallah maupun yang hubungannya hablum minannas. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari ini orang ngerasani. Berarti kau nak wis lewat 10 dina Ustaz? Bali maning? Ya enggak. Ini sebagai titik awal. Ya. Ini startnya. Finishnya kapan? Finishnya kapan? Nevis mati. Ya. Jadi jangan sampai jangan bertekad pokoknya 10 hari ini orang bakal ngerasani. Nevis liwat 10 dina bali maning. Jangan. Ya. Bertekad untuk tidak menggunjing. Bertekad untuk tidak memfitnah. Ya. Memfitnah itu contohnya kayak tanggane suki kayane nyupang. Itu namanya fitnah. Ya. Dan ini bisa merontokkan pahala. Apa? Merontokkan pahala. Jadi pahala sholat yang jenengan, pahala sholat kita itu bisa hilang gara-gara ngerasani, gara-gara memfitnah. Eman-eman mboten?
1: Eman-eman, sayang banget.
0: Apalagi yang difitnah dan yang digunjing, yang digibah itu orangnya banyak. Wong se-RT kena kabeh. Itu biasanya yang suka ngerumpi bapak-bapak apa ibu-ibu? Mau lagi belanja kok malah ngerumpi. Mau belanja itu kan sebentar atau lama, Bu? Sebentar. Mau cuma Lombok apa maning? Terasi. Jangan. Itu kan sebentar. Yang bikin lama ngerumpine kuwi lho. Pripun, Bu? Setuju? Setuju apa? Setuju belanjanya jangan lama-lama. Sudah ketemu apa yang diinginkan, bayar, terus apa? Ndang bali. Ya, assalamualaikum, pulang. Ya, supaya enggak ngerumpi. Ya. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Kebalikannya semangat, apa? Ada malesnya. Jadi manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Ada malesnya. Apa untungnya kalau kita sudah bertekad? Untungnya kalau kita sudah bertekad, kok tidak terlaksana tekad kita? Karena ada halangan, maka tetap dapat pahala. Itu untungnya. Tapi kalau kita nggak ada tekad, ya nggak ada pahala. Wong kita niatnya saja itu sudah dapat pahala. Nih jenengan ya tadi barusan dengar nih, bertekad orang rumpi. Misal jenengan di dalam hati, ya Allah bismillah, pokoknya orang bakal ngerumpi maning. Itu baru berniat seperti itu sudah dapat nemu pahala. Ya wis lah nyong niat baik. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau jenengan cuma niat tok pahalanya ya segitu. Tapi kalau sekalian dilakukan, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya karena ada halangan, bertekad, ya Allah pokoknya tahun ini saya pengin kurban, ya ternyata uang yang sudah dipersiapkan itu harus digunakan untuk berobat karena ternyata ujuk-ujuk sakit. Walaupun jenengan gak jadi kurban, jenengan tetap dapat pahala kurban. We enake ke gue, asiknya tuh di situ. Ya. Pokoknya saya bertekad nanti malam ikut pengajian Asmaul Husna. Ya. Ternyata bane bocor. Sudah mau berangkat bane bocor. Walaupun jenengan enggak jadi berangkat, tapi tetap dapat pahalanya. Itu bagusnya, dahsyatnya niat. Apalagi kalau niat itu kemudian dijalankan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allahu lahu indahu 10 hasanatin.
1: Seandainya niat itu kemudian diwujudkan, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala satu yang sempurna, tapi dia akan mendapatkan 10 pahala.
0: Milih satu apa 10? Hah? 10. Ya. Dan itu enggak cukup, belum cukup itu. Kata Nabi SAW, ila 700 dhifin.
1: 10 lipat pahala itu minimal.
0: Dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan ya, amalannya satu, pahalanya berapa?
1: 700.
0: Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ila at'afin kathira. Bahkan ada yang oleh Allah dilipatkan sebanyak-banyaknya. Berarti melebihi berapa?
1: 700.
0: Maka ayo ya, pada kesempatan kali ini kita bertekad untuk menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Hubungannya hablum minallah, salat, puasa, ya. Hubungannya hablum minannas, berkata yang baik, memaafkan orang.
1: Ya.
0: Barangkali ada di antara kita yang masih punya perasaan apa? Dendam.
1: Ya.
0: Mungkin karena dendam, mungkin karena difitnah, atau dendam karena dihina, atau dendam karena pernah disakiti, tahu dirasani, jengkel, ya. Maka sekarang waktunya untuk meninggalkan perasaan dendam itu, maafkan.
1: Ya.
0: Dengan kita memaafkan, maka hati kita akan plong. Berarti kebalikannya, kalau enggak memaafkan hatinya ora plong.
1: Ya,
0: bundet hatinya. Tinggal milih mau hati yang plong atau hati yang bundet.
1: Ya.
0: Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak zikir. Perhatikan ya, memperbanyak zikir. Bukan berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak zikir sama berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak berarti selalu. Coba saya tanya sama jenengan. Kalau saya minta sekarang jenengan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Gampang?
1: Gampang.
0: Berapa kali? Sepisan. Yang diminta bukan sekali.
1: Yeah.
0: Yang diminta adalah terus-menerus. Kok zikir Ustaz? Iya, karena Rasulullah SAW secara khusus ketika menerangkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, secara khusus beliau menyebutkan zikir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan bagus atau jayyid oleh Imam Al-Munziri. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin a'zama inda Allahi wala ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadihil ayyami ashri Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh secara umum. Terus apa kata Nabi SAW? فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Dari sekian banyak amal soleh itu, pentingkan zikir-zikir berikut ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Fa'akfiru, kata Nabi SAW, perbanyak.
0: Ada enggak waktu-waktu yang terlewat tanpa zikir dalam keseharian kita?
1: Ada enggak saatnya jenengan enggak zikir, waktunya kelewat begitu saja? Ada.
0: Banyak. Contoh nih. Pas jenengan pulang dari pengajian nanti. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Ketika jenengan naik mobil, naik motor, jalan kaki, ngapain?
1: Di situ kita tahu ternyata banyak waktu kita yang terlewat. Coba jenengan sambil pulang, sambil apa?
0: Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Perjalanan jenengan pulang ke rumah, ada yang seperempat jam, ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Itu dapat berapa itu zikirnya?
0: Banyak banget.
1: Ibu-ibu yang masih punya bayi, yang masih nyusui bayinya, sambil nyusuin ngapain coba?
0: Tulanan HP. Yeah.
1: Coba sambil nyusuin sambil apa?
0: Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Dan yang parahnya di masjid, berangkat ke masjid gasik. Nungguin imamnya datang, nunggu qomat. Banyak orang yang ngapain? Bengong. Si mending ngantuk. Lebih mending lagi pripun?
0: Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Apalagi Ustaz, jaga toko. Nunggu datang pembeli. Ngantri di rumah sakit. Kan ada tuh yang ngantrinya dari pagi sampai sore. Ketika berangkat basah kehujanan, nganti kelambine garing maning coba yang ada. Itu ngapain coba? Ketika kita naik bis, ketika kita naik kereta, coba jenengan perhatikan, orang di gerbong kereta atau orang di bis, berjam-jam mereka naik kereta, mereka naik bis. Coba perhatikan, dari sekian ratus atau puluh orang, berapa yang zikir? Rata-rata? Main HP. Kalau nggak percaya, nanti pas naik kereta, coba jenengan jalan, coba. Sambil apa? Melirik kanan, melirik kiri. Coba. Berapa di antara mereka yang zikir? Megang mushaf Al-Quran, baca Al, berapa? Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, waktu yang terlewat tanpa zikir adalah penyesalan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat banyak banget orang menyesal. Karena ini ibadah yang ringan, ringan banget. Gak butuh tenaga besar, gak butuh duit, gak butuh energi berlebih, gak harus bepergian. Kalau haji kan harus kemana? Mekah. Kalau kurban harus pakai duit. Zikir? Gak perlu duit. Gak perlu pergi kemana-mana. Ya. Hanya perlu menggerakkan apa? Lisan. Dah. Ini yang keberapa?
0: Yang kedua.
1: Yang ketiga, menjalankan apa? Puasa, kurban, dan haji. Salah satu ibadah istimewa yang seyogianya kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah puasa. Kata istri Nabi SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu puasa 9 hari Dzulhijjah. 9 hari Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Al-A'zami. 9 hari. Padahal dari tadi kita ngomong keutamaan 10 hari. Kenapa kok puasanya cuma 9? Karena tanggal 10 enggak boleh puasa. 10 napa? Dzulhijjah. Kenapa enggak boleh? Kan lagi Idul Adha. Masa Idul Adha puasa wong pengen nyate? Haram. Haram apanya? Nyatanya apa puasanya? Puasanya enggak boleh Idul Fitri sama Idul Adha enggak boleh puasa. Makanya puasa ini adalah tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Sekarang tanggal berapa? 1. Berarti wis mulai. Ya. Duh, keliwat. Ya. Ustaz, saya kalau 9 dur-duran ora kuat, Ustaz. Ya, kalau enggak kuat ya Senin Kamis lah ya. Kenapa? Senin Kamis. Ustaz, aku ora kuat, Ustaz. Ya udah, kalau enggak kuat minimal 9. Kenapa? Tanggal 9. Ini yang diistilahkan dengan puasa Arafah. Puasa apa? Arafah. Dia punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaan khususnya? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa satu hari Arafah bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lampau dan satu tahun yang akan datang. Bayangin. Dosa setahun banyak enggak? Jangankan setahun. Sehari aja udah banyak. Dan ini bukan setahun. Berapa tahun? 2 tahun. Bisa dihapuskan dengan puasa satu hari. Satu hari menghapuskan dosa 2 tahun. Kok kita gak jalankan? Wah, ngacok weh. Nyesel kita. Bener. Makanya kalau seandainya kita gak bisa puasa 9 hari ini, paling tidak tanggal 9. Berarti hari apa? Selasa gak? Idul Adhanya Rabu gak? Selasa. Jadi dari sekarang disiapin. Bagusnya sih, ben ora kaget ya, latihan disit. Kayak kita mau bulan Ramadan itu kan, 1 bulan sebelumnya kan disunahkan puasa, nggih? Puasa apa? Bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Apa? Sya'ban. Ya. Oke, selain puasa apa lagi Ustaz? Haji. Ya harusnya ya yang haji sudah enggak ada di sini. Sudah berangkat ya. Haji bagi yang mampu. Mampu fisik atau mampu harta? Dua-duanya. Mampu fisik dan mampu harta. Apalagi Ustaz? Kurban. Ya. Ini salah satu ibadah yang sangat istimewa. Bahkan super istimewa. Ya. Dan alhamdulillah di pondok kita ini rutin mengadakan kurban tersebut. Sampai sekarang alhamdulillah masih dibuka pendaftarannya. Jadi kalau panjenengan pengen daftar, silakan di ada depan kantor umroh itu loh, biro umroh. Ya, Hijrah Al-Fatih di situ ada kayak tenda gitu nggih. Ada contoh kambingnya juga. Ya, pengen nge-mac ya. Silahkan bisa mendaftarkan di sana. Ini adalah motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh di awal Dzulhijjah sehingga kita bisa panen pahala. Sisa sedikit kalau ada pertanyaan.
2: Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi seseorang yang enggan menunaikan ibadah haji karena takut dosa-dosa masa lalunya dibongkar di tanah suci? Di masyarakat juga beredar cerita bahwa ada orang yang sampai tidak bisa melihat wujud Ka'bah karena dosa-dosanya. Apakah hal seperti itu benar Ustaz? Dan bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi hal ini Ustaz?
1: Tidak benar. Ya, anggapan seperti itu tidak benar. Justru ketika kita merasa dosa kita banyak, haji itu adalah peluang emas untuk membersihkan semua dosa. Makanya haji yang mabrur pahalanya apa? Surga. Kenapa? Karena dosanya bersih. Bahkan sampai disampaikan oleh Nabi SAW, kayyumi waladatu ummu. Jadi ketika dia pulang haji, seandainya hajinya diterima, maka dosanya akan hilang bersih semuanya. Seperti ketika dia baru lahir ke muka bumi. Coba bayangkan. Bayi yang baru lahir punya dosa enggak? Jadi anggapan itu bisa jadi adalah bisikan setan yang tidak pengen jenengan dosanya bersih. Kenapa setan gak pengen dosanya bersih? Karena nyari teman. Teman apa? Teman di neraka. Jenengan mau jadi temannya setan di neraka? Gak mau. Tapi kalau jenengan tidak menuruti keinginan setan tadi,

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM,
1: tilawah Al-Quran disiarkan.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian.

0: Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 94,3 kita FM meniti ilmu. Wah, radio kita FM ini

0: Sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk

Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam? Salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," kata itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafaznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja. Sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat. Walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar. Karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah. Kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.
2: Wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji. Yang kita tahu bahwasannya orang-orang yang mampu hajinya mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Maka apalagi yang dicari seseorang ketika ia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di tanggal 9 tersebut, ketika kaum muslimin sedang berwukuf, kita bisa melakukan suatu amalan, yaitu berpuasa di hari Arafah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ahtasib ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu au kama qal. Yang Nabi SAW mengatakan, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Dzulhijjah tersebut sampai akhir tanggal 10 tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak-banyaknya amal saleh. Karena amal-amal saleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Hari terakhir dari bulan Dzulhijjah tersebut, bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil, ketika ia bertemu kembali, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelihnya, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan daripada rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Ketika kita berkurban, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadikan hewan kurban tersebut adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Dzulhijjah special dengan guru kita, Ustaz Muhammad Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
3: Ustaz,
2: yes Van. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
4: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh Van.
2: Oh gitu ya.
4: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya Van?
2: Boleh banget.
4: Boleh ya?
2: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
4: Katanya ada.
2: Ada ya?
4: Ada dong.
2: Siapa yang mau bacain?
4: Dimas.
2: Oke, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
4: Iya.
2: Dimas.
4: Ya.
2: Silakan.
5: Oke deh. Jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh. Langsung aja nih, ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh. Pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh. Belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita gak tahu dia, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Rozak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
2: Oke.
3: Itu teman antum, Pak?
4: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
2: Teman kita berdua.
4: Maafin teman kita, Ustaz.
2: Oke, okay, Dimas, thank you Dimas ya.
4: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
2: Iya, Ustaz. Ya.
3: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal, tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
2: Oke.
3: Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
2: Oke.
3: Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
2: Oke. Okay.
3: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
2: Oke. Okay.
3: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
2: Okay.
3: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
2: Iya.
3: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
2: Sah Ustaz
3: deh. Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan.
2: Okay.
3: Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah.
2: Yeah.
3: Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan.
2: Yeah.
3: Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
2: Okay.
3: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
2: Iya, yes, yeah, benar Ustaz.
3: Arahan kita kepada teman-teman semua,
2: gimana Ustaz?
3: Jadilah seorang safety player.
2: Oke. Okay.
3: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
2: Oke.
3: Okay. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala.
2: Iya.
3: Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
2: Ya, Ustaz.
3: Waktunya untuk beribadah, beramal soleh, dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
2: 50 ribu, Ustaz.
3: 50 ribu.
2: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
3: Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh, dan gak dicukur, sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala.
2: Okay.
3: Dan tambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
2: Iya, Ustaz.
3: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
2: Oh, Masya Allah. Okay.
3: Ini banyak banget fadilahnya.
2: Masya Allah.
6: Itu, Van. Nothing tulus, Van.
2: Iya. Yeah.
6: Nothing tulus. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
2: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Zulhijjah tuh.
6: Benar banget.
3: Dan satu lagi,
2: ya,
3: adapun kalau orang yang potong dan mencukur gak sengaja,
2: ya, Ustaz,
3: maka gak ada masalah.
2: Oh, okay.
3: Maka nggak ada masalah sama sekali.
2: Okay.
3: Sekali udah lupa dan seterusnya.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas.
2: Yeah, yeah, Ustaz.
3: Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu. Mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
6: Ya, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya. Mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang penasaran tentang hal ini, Evan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

0: mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Zalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

0: أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
1: In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin.
0: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: yasna'un.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
1: Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: tahun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Wa idh

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

0: يعلمون.
1: Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.
0: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.
1: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

0: يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
1: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Al-Ghafur.
1: Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: sabir.
1: Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
1: Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

0: يَعْمِنُونَ.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orang yang kafir. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.
1: والذين آمنوا من بعد وهاجروا

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah bapak. Waduh, syaitan hadza. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

0: أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
1: Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: هم وأكثرهم فاسقون.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alam.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Tenangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

0: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

0: apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.
1: Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun

0: katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

0: Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
2: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana pun.
1: Pukul 1 siang.
3: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang.
1: Dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
2: Kembali kita berjumpa di rangkuman Info Akhir Pekan.
1: Dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita, hanya di Radio Kita. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini ya, kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Siang. Insyaallah kita akan hadirkan pendengar Radio Kita FM ya, informasi-informasi dan berita baik untuk Anda pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Kita hadirkan informasi pertama pendengar Radio Kita FM ya, sebanyak 237.000 guru honorer berpeluang untuk mengikuti seleksi CASN ya. Siapa yang bisa jadi PNS? Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari radarcerbon.com. Ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pemerintah terus mematangkan langkah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan. Data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sebanyak 237.196 guru honorer telah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK ya hingga 31 Desember 2024. Dari jumlah tersebut mendengar Radio Kita FM, sekitar 124.000 guru berusia di bawah 35 tahun, sementara sisanya berada di atas batas usia tersebut. Angka ini pendengar Radio Kita FM menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penataan tenaga non-ASN ke depannya. Pemerintah juga menegaskan bahwa hanya data guru honorer yang masuk dalam DAPODIK tersebut yang akan diprioritaskan penyelesaiannya. Proses ini akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan atau GTK Nono Suryani mengungkapkan bahwa kebutuhan formasi guru aparatur sipil negara atau ASN tahun ini mencapai 498.000. Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Pendengar dimanapun Anda berada, setelah proses redistribusi selesai ya, barulah kekurangan guru akan dilakukan atau dipenuhi melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN. Ya, dengan skema ini mendengar Radio Kita FM ya, sebanyak 237 ribuan guru honorer memiliki peluang untuk mencapai seleksi baik melalui jalur CPNS maupun P3K. Ya, demikian mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita hadirkan di informasi selanjutnya.
4: رب هب لي من الصالحين.
5: Jangan sekali-kali mendoakan bagi anak. si ibu ini keliru. Gak boleh mendoakan keburukan bagi anaknya. Walaupun keliru, doanya makbul loh. Hati-hati ibu-ibu tuh di belakang yang kalau ngaji suka ngobrol. Itu kalau anaknya bandel, nakal, menjengkelkan, mungkin turunan gitu ya. Jangan sampai mulut ini mudah mengeluarkan doa-doa keburukan bagi sang anak. Sejengkel apapun doakan kebaikan, doakan kebaikan.
4: Rabbi habli minas salihin.
5: Kalau umpamanya anak itu pas mau sholat kemana nggak ada, ternyata di tempat PS, ternyata di warnet, berkali-kali jengkelnya bukan main, doa

0: Tahu nggak kisah siapa? Sudais yang menjadi imam Masjidil Haram sekarang. Itu karena itu. Waktu kecil itu dia main-main tanah, ibunya masak karena mau ada tamu gitu ya. Setelah main-main tanah dalam keadaan belepotan masuk ke rumahnya ngacak-ngacak makanan di atas meja. Siapa yang nggak kesel? Jengkel ibunya sampai terucap kata, saya doakan biar kamu menjadi imam Masjidil Haram. Jadi itu
1: doa ibunya makbul itu.
0: Yang sekarang kiarahnya terdengar hampir setiap hari. Di radio-radio yang nyetel murotal Al-Quran, di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, di rumah-rumah, di YouTube juga. Tinggal ketik Sudais muncul ratusan video kiroah beliau gitu ya, kena tuh. Makanya ibu-ibu sejengkel, sekesel apapun kepada anak, doakan kebaikan. Jangan sampai terucap doa-doa keburukan bagi sang anak, nanti kena loh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Ini tidak mudah. Ini harus ada kesepakatan antara wali amri dengan ra'iyah, pemimpin dengan rakyatnya. Apa kesepakatannya? Kehidupan berbangsa ini harus tegak di atas tauhid, ya, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari kemaksiatan, khususnya kesyirikan, kekufuran dan semisalnya. Ini syarat mutlak.
1: Kita ingin negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah jalla jalaluhu. Wa

0: Setelah Nabi Ibrahim, beliau meminta agar Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai. Maka beliau pun juga menyertakan doa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan beliau dan juga anak cucu beliau dari perbuatan syirik. Maka pelajaran yang kita ambil di antaranya adalah insyaallah taala tercapainya sebuah negeri untuk menjadi negeri yang aman, damai, yang makmur di antaranya adalah hendaknya penduduk negeri adalah penduduk yang bertauhid, yang jauh dari segala kemusyrikan.
1: Bila tidak, maka tidak akan tercipta.
2: Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Maka selama sebuah negeri tegak di atas apa yang Allah contohkan lewat hambanya yang mulia, Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, maka akan tercipta yang dimaksudkan tadi.

0: Seandainya suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, pasti akan kami buka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakannya, maka kami balasi perbuatan mereka itu sesuai dengan perbuatan mereka. Ya kalau kita hitung-hitungan gitu ya, negeri-negeri yang ada di teluk, di padang pasir, mereka mungkin jauh dari kesejahteraan. Tapi kita lihat dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang ternyata sejahtera. Itu karena ditegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa
1: rabbun ghafur. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Siapa manusia yang

0: bahagia. Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan.
1: Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu alla تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah, maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wala tahzan, janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya berkaitan dengan alam kubur, arsatil qiyamah, dan kaji dan setelahnya. Wala tahzanu, dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Termasuk pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di Info Kita Siang. Kembali kita hadirkan di informasi selanjutnya. Pendengar Radio Kita FM, datang dari Jelang Idul Adha ya, harga cabai ternyata di pasar tradisional Cirebon merangkak naik. Pedagang dan pembeli mulai mengeluh. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari kabarcirebon.com. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mumpung pembelian karena lonjakan harga dinilai terjadi dalam waktu singkat dan mulai mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar tradisional. Mendengar dimanapun Anda berada, pantauan di Pasar Sumber ya, pada hari kemarin sejumlah komoditas cabai mengalami kenaikan bertahap di batang pekan sebelumnya. Dengan cabai merah pendengar Radio Kita FM ya, sebelumnya berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, naik menjadi sekitar Rp65.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting ya, juga mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi Rp65.000. Sementara pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, cabai merah keriting ya terus juga mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi sekitar Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga mulai terasa sejak beberapa hari terakhir sering meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Selain faktor tingginya permintaan, pasokan dari sejumlah daerah penghasil tersebut ya mulai berkurang akibat cuaca yang tidak menentu, sehingga stok di pasar tradisional menjadi terbatas. Ya demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Dan insyaallah pendengar Radio Kita FM ya, kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Siang.
4: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu. Dan dia berkata, ya Rasulullah, inni majhud, wahai Rasul, aku lapar. Ini tamu yang belak-belakan, ya Rasulullah, aku lapar. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah untuk menjamu tamu kita ini? Maka istri yang pertama mengatakan, ma ma'ana illal ma. Wahai Rasul, di rumah kita cuma ada air putih, tidak ada makanan. Maka beliau bertanya kepada istri yang kedua, ternyata jawabannya juga sama. Beliau tanya ke istri yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, semua jawabannya sama. Ma ma'ana illal ma. Kami tidak punya kecuali air putih, wahai Rasul. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa memuliakan tamunya yang sedang kelaparan, maka beliau pun pergi ke masjid. Kemudian melihat para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid, beliau berkata, "Man yadhummu hadha? Man yudhifu hadha?" Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menjamu tamu ini? Begitu ada penawaran istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak pikir, salah satu dari sahabat mengacungkan jarinya dan mengatakan, "Ana, saya wahai Rasul." Beliau adalah Abu Talhah Al-Ansari. Apakah dia tahu di rumahnya ada makanan? Yang penting ngacung disit, masalah engkau yang kau. Begitu sampai ke rumah, dia langsung berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya muliakan istilah sediakan jamuan yang pantas untuk tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari istrinya? "Ma indana illa qutu sibyani." Wahai suamiku, di rumah tidak ada makanan kecuali jatah makan malam anak-anak kita. Maka Abu Talhah tidak habis pikir, langsung dengan tegas beliau mengatakan kepada istrinya, "Hayyi'i ta'amaki." Sudah, siapkan jamuannya. "Wa asbihi sirajaki." Nyalakan lampu. "Wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'a." Dan kalau anak kita minta makan, bujuk supaya tidur. Dan di sini dikatakan sibyan, berarti anaknya lebih dari satu. Enggak disebutkan, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Gimana coba menidurkan lima anak yang kelaparan? Maka dengan penuh usaha keras, istrinya habis masak, baunya sudah, anaknya malah disuruh tidur. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk-bujuk, anaknya tidur semuanya, tamunya disuruh masuk. Ada makanan tersedia, kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau tamunya masuk, berpura-puralah engkau memperbaiki lampu. Berpura-puralah memperbaiki lampu seakan-akan tidak sengaja kehabisan minyak supaya lampunya mati." Betul. Ya. Akhirnya itu yang terjadi. Ketika tamunya datang, sudah ada makanan siap, kemudian pura-pura memperbaiki lampu, jadi yang Arab mau apa? Mematikan lampu. Betul, mati lampu. Maka si tamu tersebut menyantap hidangannya, dan suami istri ini menyantap piring kosongnya. Gak ada yang disantap, nyaman, kenyang. Sedangkan suami istri ini berikut dengan anak-anaknya, malam itu mereka tidur kelaparan. Pagi harinya Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih tahu sama Allah tentang apa yang dilakukan oleh Abu Talhah kepada tamunya beliau. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ajiballah min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Allah kagum, Allah takjub dengan apa yang engkau lakukan semalam kepada tamu. Allah turunkan sebuah ayat yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia yang mendahulukan orang lain padahal mereka butuh. Wa may yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9. Ajaib, lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kang mriki wonten sing kados niku? Hah, wonten? Masya Allah. Kata.

Anda, yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat, berhentilah. Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda. Kalau di hadapan teman-teman kita masih mempertontonkan kesolehan, namun di belakang kawan-kawan kita tetap mempertontonkan maksiat kepada Allah, kita yang dituju. Dari orang-orang yang tidak mampu untuk bertakwa dan takut kepada Allah pada saat kesendirian, Allah akan melihat hati Anda. Allah akan melihat amalan Anda. Hati yang menjadi titik pertama. Di saat Anda sendiri, seperti apakah hati kita? Itulah kita yang sebenarnya. Kalau memang hati Anda serius untuk mendapatkan ampunan Allah, dan hati benar-benar serius ingin sampai ke surga Allah, lakukan seperti yang diinginkan Allah di dalam ayat ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takutlah kepada Allah pada saat Anda sedang sendiri. Takutlah kepada Allah pada saat tidak ada yang melihat.

0: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
1: Kemaksiatan mengundang bencana.
2: Sesungguhnya orang yang beriman akan sadar bahwa beragam musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tidaklah suatu malapetaka terjadi melainkan gara-gara perbuatan dosa. Sedangkan malapetaka itu tidak akan dihentikan
3: kecuali dengan tobat kepada Allah.
1: Ketika bencana alam melanda, bertobatlah karena tobat solusinya.

0: Apa saja musibah yang menimpa kalian, itu disebabkan oleh perbuatan maksiat kalian, dan Allah memaafkan sebagian besar dari maksiatmu.
1: Kerusakan yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari tingkah pola yang menyimpang dari tuntunan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja Allah Ta'ala timpakan berbagai malapetaka agar umat manusia merasakan sebagian kecil dari akibat perbuatan mereka sendiri. Buah yang diharapkan akan tercapai. Para manusia segera menyadari kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bertaubat dan berserah diri kepada-Nya. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah yang dapat memetik pelajaran dari apa yang menimpa saudaranya. Adapun orang yang merugi adalah jika saudaranya lah yang mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Siang. Kembali kita hadirkan pendengar di informasi selanjutnya ya. Kali ini kita hadirkan 5 kriteria daging yang aman dikonsumsi. Pendengar dimanapun Anda berada ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini, dan kita hadirkan di informasi selanjutnya. Daging adalah salah satu sumber protein hewani ya, vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, daging juga menjadi salah satu makanan yang berpotensi membawa penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia apabila sudah terkontaminasi bakteri. Oleh karena itu, pendengar Radio Kita FM, pastikan kriteria daging yang aman dikonsumsi perlu menjadi perhatian khusus agar Anda dan keluarga bisa menikmati daging dengan aman serta mendapatkan manfaatnya dengan hormat. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, berikut beberapa kriteria daging yang aman dikonsumsi. Yang pertama, warnanya tidak pucat atau kehitaman ya. Nah, ini juga pendengar Radio Kita FM bahwa paling mudah untuk mengetahui kualitas daging yang aman dikonsumsi adalah mengetahui kesegaran dari warnanya. Daging sapi, kambing, atau kerbau yang sang segar ya, biasanya berwarna tidak pucat dan tidak kotor. Kemudian mendengar di Kita FM dimanapun Anda berada, untuk teksturnya ya, teksturnya cukup kenyal mendengar di Kita FM. Semua daging segar juga, baik daging sapi, kerbau, atau unggas ikan atau lebih, harus memiliki tekstur yang terasa kenyal dan tidak berlendir. Mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, kemudian juga tidak berbau busuk ya. Pendengar Radio Kita FM, sesuai dengan namanya, daging segar adalah daging yang memiliki aroma atau bau yang segar pula ya. Berdoa. Berbeda jenis daging ya, pendengar Radio Kita FM, berbeda pula ciri khas baunya. Kemudian pendengar Radio Kita FM ya, kurang lebih ada 4 poin yang akan kita hadirkan ya di kesempatan siang hari ini. Dan berakhirnya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda ya pendengar Radio Kita FM, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
5: Baru saja Anda mengikuti info kita.
6: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple. Dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Insan, ayat 27.

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapaknya. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telpon. Kadang-kadang anak-anak telpon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra', bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla, fawallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tasdukul hadis. Engkau suka jujur berkata. Wa tahmilul kalla. Wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa takrid daif. Engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal saleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? Ya,

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man.
4: Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, berwala fikum.
5: 4,3 Kita meniti ilmu.
6: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
9: Setiap suara yang mengudara,
10: tidak mengurangi,
9: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
10: Itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
9: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
11: kita
9: hati kembali.
11: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
9: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
10: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
12: Sembilan puluh empat koma tiga FM, Kita Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya keluarga muslim ya. Di hari Senin, di hari pertama ya, di tanggal 1 Dzulhijjah ya, 1447 Hijriah, bertepatan kalender Masehinya keluarga muslim ya, 18 Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah. Program acara Rehat Kajian Islam siang hari bersama guru kita ya Ustadz Zulfikar Hafiduddin Mutakin Al-Syafidullah Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali, bisa hadir menemani waktu siang Anda, masih melanjutkan tentang kebahagiaan pernikahannya sesuai sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari silsilah usul as-sa'adah az-zawjiyah min as-sunnah an-nabawiyah, karya Syekh Dr. Saleh Abdul Karim ya Hafidzallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali. Kita langsung saja sapa ya keluarga muslim guru kita Ustaz Zulfikar Hafidzallahu Ta'ala di siang yang berberkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz kabarnya, siap Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur Ustaz kehadirannya Ustaz ya di siang hari ini. Ya, keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya, keluarga muslim, nanti kita hadirkan program acara Rehat Kajian Islam siang hari di kesempatan siang hari ini dua sesi. Sesi pertama Ustaz akan menyampaikan materi dan nanti break terlebih dahulu kita akan lanjutkan di sesi kedua. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kajian kita di kesempatan siang penuh berkah. Kepada Ustaz kami persilahkan untuk menyampaikan materinya di sesi pertama. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Seluruh pendengar Radio Kita FM dan TV Sunnah dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membahas prinsip-prinsip atau hal-hal yang bisa kita cari gitu ya, untuk bisa kita dapatkan kebahagiaan dalam hubungan pasangan suami istri. Tentu didasarkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu tidak ada yang lebih baik yang harus kita ikuti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyematkan Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah, maka telah pantas bagi kita untuk menjadikan dia teladan, karena sudah mendapatkan predikat yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengajarkan banyak hal, termasuk ya mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus bukan hanya untuk mengajarkan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah. Ya, innama bu'ithtu liutami mamakarimal akhlak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan daripada akhlak-akhlak yang baik. Termasuk di dalamnya adalah pembahasan dalam akhlak-akhlak hubungan antara suami dan istri yang dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keluarganya. Dan Nabi sendiri yang memberikan predikat ya, atau misalnya memberikan keterangan pada bagi dirinya bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik keluarga, untuk keluarganya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadikan dirinya sebagai contoh, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Di sini kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW menjadi seorang yang paling baik untuk keluarganya, membuktikan bahwasanya kita patut untuk mengikuti Nabi SAW dalam masalah tersebut, yaitu menjadi pasangan ya, suami istri. Yang diharapkan darinya dengan mengikuti Nabi adalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian para pendengar dimanapun antum berada, kemarin atau di minggu lalu kita telah membahas satu prinsip ya, yang memang ditekankan untuk para lelaki, yaitu agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nikmat yang begitu besar Ya, nikmat yang tidak tertandingi, bahkan disebut sebagai sebaik-baiknya perhiasan dunia, yaitu wanita salihah. Walaupun di minggu lalu kita membahas ya secara sinkron, artinya suami dan istri agar mereka bersyukur. Tapi

bagian atau setengah daripada agamanya, dan sisanya adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya setengah dari agamanya telah Allah mudahkan bagi dirinya dengan adanya istri yang salehah. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan, yaitu prinsip tentang bagaimana seharusnya wanita pada saat ini kita mengatakan para istri untuk bisa bersyukur kepada suaminya dan tidak mengingkari daripada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh para suami. Ya, al-i'tiraf bi ihsani zauj wa adamin nakrani lil jamil, ya. Menunjukkan bahwasanya kita para istri itu harus, ya, mengakui, ya, atau bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para suami. Naam, kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa hadzal asli yatawajjah ilal mar'ah. Ya, memang secara pokok, ya, prinsip ini khususnya perkataan ini ditunjukkan untuk mereka para istri. Karena di dalam suatu hadis, ya, yang diriwayatkan dari Asma bintu Zaid radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwasanya suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati mereka. Ya, kemudian mereka mengucapkan salam dan Nabi SAW mengucapkan salam dan mengatakan, ya, Nabi SAW bersabda, iyyakunna wa kufra mun'imin, ya, bahwasanya berhati-hati, janganlah kalian sampai, ya, kufur terhadap orang-orang yang telah memberikan kalian nikmat. Maka mereka bertanya, ya, salah satu dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan daripada kufur terhadap orang-orang yang memberikan nikmat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, dengan sabdanya, la'alla ihdakunna tatulu aimatuha. Bisa jadi seorang dari kalian, wahai di antara kalian para perempuan atau para wanita itu telah lama, ya, menunggu untuk menikah. Artinya belum datang jodohnya, bahasanya gitu, ya. Hatta takuna inda abawaiha wa ta'nus, ya. Sampai dia itu begitu lama tinggal bersama kedua orang tuanya, ya, di rumah orang tuanya. Dan dia menjadi gadis yang tua, ya, perawan tua mungkin bahasanya gitu, ya. Perawan tua. Kemudian fayar zuqqaha Allah azza wajal zaujan. Kemudian perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada dirinya berupa suami. Di sini Nabi SAW menggunakan kata rizq, ya, fa yarzuquha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada wanita tersebut yang telah lama menunggu adanya jodoh yang datang kepada dirinya dengan seorang suami. Kemudian wayarzuqaha minhu malan walwaladan. Kemudian dilanjutkan dengan rizki yang lain, yaitu dari suami tersebut, ya, dia mendapatkan rizki berupa harta dan anak. Tapi kemudian di akhir Nabi SAW menggambarkan tentang kufur mun'imin tersebut, yaitu tentang kufurnya terhadap orang-orang yang memberikan nikmat, yaitu fataqdubul ghadbah. Kemudian wanita tersebut dia marah dengan suatu kondisi, dia marah. Kemudian dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Sungguh aku tidak melihat darimu, tidak aku melihat darimu itu satu kebaikan sama sekali. Bayangkan, ya, Nabi SAW menyebutkan di awal bahwasanya dia menunggu begitu lama jodohnya, ya. Tentu dengan harapan, dengan doa, mungkin dengan was-was gitu, ya. Terkadang bagi para wanita yang tidak lama mendapatkan jodoh, dia akan was-was atau khawatir. Menunggu lama di rumah orang tuanya, ya, menjadi gadis yang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa suami, ya. Di sini disebutkan suami sebagai rizki. Kemudian dari suami tersebut juga kemudian dia diberikan rizki berupa harta dan anak. Dengan semua rezeki yang telah ia dapatkan dari hal yang dulunya ia tunggu-tunggu gitu, ya, bahasanya. Kemudian dengan satu kejadian dia mengatakan, tidak aku dapatkan darimu satu kebaikan apapun. Di sinilah letaknya, di mana disebut sebagai orang yang kufur terhadap orang-orang yang memberikan nikmat, ya. Dijelaskan oleh beliau, hadzal hadis adzim, ya, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang luar biasa, ya. Nabi SAW mengingatkan para wanita daripada

0: Ya, kufur, ya, sikap kufur terhadap orang-orang yang memberikan nikmat. Maksudnya apa mun'imin di sini tentu huna az-zauj, yaitu mereka para suami, ya. Alladzin im 'ala zaujah bima yastati' min al-maskan wal malbas wa mat'am wa ihda wa ghair dzalik. Yang mana dari suami tersebut, ya, suami tersebut itu telah memberikan nikmat kepada para istri dengan apa yang ia mampu. Dari tempat tinggal, dari pakaian, dari makanan, ya, kemudian juga hadiah-hadiah yang dia berikan. Maka semua hal yang telah diberikan oleh suami ini kan disebutnya rizki atau disebutkan nikmat, ya, yang telah diusahakan oleh suami tersebut. Maka Nabi SAW mengingatkan agar tidak atau jangan sampai, ya, jangan sampai dia kufur terhadap suaminya tersebut dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan sebagian perempuan. Memang bukan semua wanita, ya. Nabi SAW mengatakan bukan seluruh wanita, tapi la'alla idhakunna itu di situ menunjukkan salah satu, ya, atau sebagian dari mereka, para wanita. Mereka, ya, telah hidup bersama suaminya itu bertahun-tahun, ya. Tapi di awal hadis dia menyebutkan wanita tersebut belum nikah, ya. Dia menunggu, ya, bahasanya menunggu bertahun-tahun apa datangnya suaminya, ya, atau datang calonnya di rumah kedua orang tuanya sampai umurnya menua, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa suami, ya. Kemudian darinya Allah berikan rizki berupa harta dan anak. Dan ini semua adalah nikmat. Bahkan disebutkan oleh sebagian penjelas apa pensyarah hadis ini, ya, bahkan jika suami itu tidak memberikan kecuali keturunan, maka itu sudah cukup bahwasanya suami telah memberikan nikmat. Kenapa? Karena kita tahu begitu banyak wanita-wanita di sana, di luar sana, ya, yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Jadi nikmat anak saja itu sudah merupakan luar biasa, ya, yang patut disyukuri. Fa idza ra'at shay'an ba'da hadzal intidhar wa ba'da hadzal in'am taqul ma ra'aitu minka khairun qat. Tapi di dalam hadis dijelaskan gambaran tentang wanita yang kufur terhadap nikmat suami tersebut adalah telah dia dapatkan, dia telah lihat begitu banyak nikmat yang ia dapatkan atau yang dilihat di hadapannya, tapi kemudian dalam suatu kondisi, ya, dia mengatakan kalimat kekufuran. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka hati-hati wahai para wanita, wahai para istri. Jangan sampai kita atau para istri tersebut menjadi contoh, ya, masuk di dalam contoh yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian para pendengar radio kita FM dan TV Sunnah dimanapun Anda berada, ada hadis yang lain yang konteksnya sama. Bahkan di sini ada ancaman, ya. Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ilal imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Hadis ini sering dibawakan oleh banyak asatidzah, banyak para penulis, tentang wajibnya bersyukur, ya, bagi para istri kepada suaminya. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, la yanzurullahu ila imra'atin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita lanjutkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur kepada suaminya, ya. La tashkuru li zaujiha, dia tidak bersyukur kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, dan dia tidak merasa cukup darinya atau dengannya, ya. Artinya di sini wanita tersebut, istri tersebut selalu menuntut banyak hal kepada suaminya dan ia tidak bersyukur dengan apa yang telah ia dapatkan dari suaminya. Wanita seperti ini atau jenis istri yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mengatakan Allah tidak melihatnya. Kalau kita sudah diancam ya, atau dikasih kabar bahwasanya Allah tidak melihat kita, na'udzubillah, ini adalah sebuah kabar buruk. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan seorang hamba, maka ya tidak ia dapati hidayah. Maka dia tidak dapatkan barokah. Dia tidak dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ia mendapatkan hal-hal tersebut sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya? Maka perlu diperhatikan wahai para istri, wahai para wanita, wahai perempuan di luar sana, perlu diperhatikan tentang hal tersebut. Hati-hati, jangan sampai kita terkena ya daripada ancaman Nabi SAW tersebut ya. Di dalam hadis yang lain ya, yang ini juga masyhur, yang sering kita dengar ya, disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Uritun nar," bahwasanya aku pernah diperlihatkan neraka ya. Nabi SAW diperlihatkan neraka. "Faraaitu aktsara ahlihan nisa yakfurna," bahwasanya aku melihat di situ kebanyakan penduduknya atau penghuni atau isi daripada neraka itu adalah dari kalangan wanita. Memang kalau sekarang manusia belum ada ya yang di surga ataupun di neraka. Tapi ini adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bukan hanya kabar semata, bukan hanya bayang-bayangan, bukan hanya anggapan, bukan hanya asumsi, bukan hanya khayalan, bukan. Tapi ini adalah gambaran nyata yang akan terjadi di hari kemudian kelak. Artinya ini pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal tersebut. Maka berhati-hati wahai para istri dan para wanita agar kita tidak termasuk di dalamnya. Ya. Bahwasanya mereka yakfurna, mereka kufur. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas kalau kufur kepada Allah, jelas mereka akan masuk neraka. Tapi kufur di sini ya berbeda. Kenapa? Karena apa yang disebutkan adalah wanita. Laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, kalau kufur kepada Allah jelas ya, dia akan masuk neraka. Akan tapi di sini Nabi SAW menggambarkan hal yang lain, mengingatkan bahwasanya penduduk, kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Karena apa? Karena disebabkan oleh mereka kufur. Makanya para sahabat menanyakan, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya yakfurnal ashir, bahwasanya mereka kufur terhadap al-ashir. Al-ashir di sini dijelaskan oleh para ulama adalah az-zauj, ya, para suami, yaitu suami mereka. Dan juga mereka kufur terhadap ihsan, kebaikan yang mereka dapatkan. Nabi SAW kemudian menggambarkan bentuk kekufuran yang mereka lakukan, yaitu para istri-istri yang telah akan menjadi penghuni neraka tersebut. "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an, ya, takulu ma ra'aitu minka khair qat." Lau ahsanta, jika engkau wahai para suami telah melakukan kebaikan, memberikan banyak kebaikan kepada para istri, ila ihdahunna, ya, para istri tersebut, ad-dahr, dengan masa yang lama, ada yang disebutkan setahun penuh ya, atau di dahar itu waktu yang tidak terbatas, waktu gitu ya, sepanjang waktu. "Tsumma ra'at minka syai'an," kemudian dia istri tersebut melihat sesuatu yang tidak ia sukai darimu, sesuatu yang mungkin menjengkelkan atau menyakiti dirinya. Sesuatu di sini mengatakan dengan bahasa syai'an ya, litaklil. Di sini para ahli hadis mengatakan litaklil, menunjukkan tentang sedikitnya syai'an tersebut. Tadi disebutkan di awal, "Idza lau ahsanta ila idahunna dahr." Di situ dengan dahar itu waktu panjang ya, artinya banyak nikmat yang dia dapatkan. Kemudian dia melihat ya, seorang istri tersebut melihat satu atau sedikit daripada keburukan daripada suaminya. Kemudian istri tersebut lantas mengatakan kalimat yang menjadikan dirinya sebagai seorang yang kufur, yaitu "ma ra'aitu minka khair qat," sungguh tidak aku lihat darimu kebaikan apapun ya. Dan ini nyata para pendengar dimanapun antum berada, ini kita sering nyata, bukan hanya kisah di sinetron gitu ya. Bukan hanya kisah-kisah di novel atau lain sebagainya, tapi ini kisah nyata banyak terjadi di antara hubungan suami dan istri, di mana suami telah berjuang luar biasa menghidupi istrinya, mencari nafkah, ya, memberikan rumah, memberikan pakaian, memberikan makanan, membelanjakan hal-hal yang mereka dia butuhkan, bahkan memberikan hadiah-hadiah, ya, kepada para istri tersebut. Kemudian di suatu kondisi istri tersebut melihat hal yang tidak ia sukai, atau dalam hal yang pokoknya membuat dia kesal. Kemudian keluarlah kalimat tersebut, ya, kalimat kekufuran, bahwasanya aku tidak melihat darimu suatu kebaikan. Contohnya bisa jadi misalkan seorang suami yang bertahun-tahun sudah memberikan apa namanya kebaikan, ya, tadi yang seperti kita sebutkan, harta yang banyak kalau dihitung istilahnya bertahun-tahun itu berapa duit yang dia keluarkan, ya. Kemudian dalam suatu kondisi dia mengatakan kamu tidak memberikan aku apapun. Ya, seorang istri tersebut kemudian mengatakan dia tidak memberikan apapun. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kufurnya seorang istri terhadap kebaikan para suaminya, ya. Di sini Syekh juga menggambarkan atau memberikan contoh, ya, Ahyan Ya'is Zawj, ya, seorang suami tinggal bersama istrinya 30 tahun, dia telah berbuat baik, ya, telah memberikan apapun yang diberikan kepadanya, seperti misalkan rumah yang harganya mungkin jutaan rupiah, ya, mobil, hadiah, gitu, hadiah-hadiah. Kemudian dalam satu kondisi, misalkan suaminya bangkrut, bisa jadi gitu kan, atau suaminya bahkan terkadang lupa. Mungkin terkadang biasanya gitu ya, suami membawakan hadiah gitu ya, memberikan hadiah di apa momen-momen tertentu gitu kan. Tapi kemudian mungkin suatu titik di mana misalkan suami tidak punya uang, atau suaminya lagi lupa, atau tersibukkan dengan hal yang lain, pokoknya dalam satu kondisi dia tidak membawakan hadiah lagi. Lantas kemudian istrinya mengatakan kamu tidak ada baiknya kepadaku, kamu tidak pernah memberikan hadiah, padahal selama ini dia telah mendapatkan nikmat tersebut. Hanya disebabkan oleh satu kondisi, satu keadaan, kemudian dia melupakan semua nikmat-nikmat tersebut. Maka inilah yang diancam oleh Nabi SAW, mereka menjadi para wanita yang kufur kepada para suami. Maka wahai para istri, berhati-hati dalam masalah tersebut gitu ya. Jangan sampai masuk di dalam golongan tersebut. Ini bukan untuk merendahkan para wanita. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasannya banyaknya penghuni neraka adalah wanita, tapi saya juga pernah mendengar, ya, di dalam hadis yang lain bahwasanya penghuni surga juga banyaknya perempuan, ya. Nah, di sini menunjukkan tentang hati-hatinya seorang wanita. Ketika ilmu ini disampaikan, ya, bahwasanya Nabi menyampaikan berupa wahyu tersebut, maka wahai para wanita di sana, wahai para istri, ketika kalian mendengarkan hadis tersebut, berimanlah, ya. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saya termasuk di dalamnya. Harusnya seperti itu. Bukan malah menganggap bahwasanya yang disampaikan ustaz atau hadis yang disampaikan itu hanya menyudutkan para wanita, tidak. Sungguh yang disampaikan oleh Nabi SAW berupa wahyu dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, ya, kepada para umatnya. Agar para umatnya tidak masuk di dalamnya. Karena wanita yang disebutkan itu tidak termasuk, ya. Itu kan wanita secara umum gitu ya. Kalau saja para wanita muslimah menghindari dari apa yang disebutkan, ya, sifatnya oleh Nabi SAW, sungguh mereka tidak akan masuk di dalam golongan wanita-wanita penghuni neraka. Tapi perlu diperhatikan, bukan berarti, ya, suami juga boleh gitu ya. Maka sama seperti yang telah kami sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang suami pun harus bersyukur kepada istrinya dengan apa yang telah diberikan oleh istrinya, perjuangan yang diberikan oleh istrinya, apa lelahnya istrinya mengurus rumahnya, lelahnya istri mengandung anaknya, melahirkan anaknya, mengurus anaknya. Jangan sampai para suami lupa ketika misalkan dia datang ke rumah dalam kondisi rumahnya berantakan, ya. Lantas ia kemudian marah-marah, kemudian dia mengucapkan kalimat kufur, bisa jadi datang dari para suami, bahwasanya kamu istri tidak benar, gak pernah becus dan lain sebagainya. Ini juga termasuk kalimat kufur, ya, kalimat kufur. Maka berhati-hati wahai para suami juga, wahai di sana kaum muslimin, kaum muslimat, ya, para suami dan para istri, hati-hati. Yang kita tekankan dari minggu kemarin poinnya dan minggu ini sama, yaitu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan kita. Setiap manusia punya kelebihan, punya hal-hal baik yang diberikan, maka kita bersyukur dengannya. Tapi kita juga jangan lupa, mereka juga hanya manusia biasa, pasti ada salahnya, pasti ada kondisi-kondisi yang di luar daripada keinginan kita atau kehendak kita. Maka di sana kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jangan sampai kesalahan yang mereka lakukan menghapuskan daripada kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, ya. Dan para salaf juga mencontohkan hal-hal tersebut. Ketika didapatkan istri-istri apa sikap istrinya ada yang kurang baik, mengingatkan bahwasanya mereka para wanita atau para ummahat tersebut, mereka yang telah mengandung anak-anak kita, melahirkannya, menyusuinya, mengajarinya, merawat anak-anak itu suatu apa ya, hal yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh para suami. Maka hendaknya para suami bersyukur pada para istrinya. Begitu juga para istri, telah kita sebutkan di poin bahwasanya para istri hendaknya bersyukur kepada para suami, ya, dengan apa yang telah ia dapatkan. Satu, tentu mendapatkan suami merupakan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia mendapatkan harta yang dia makan, yang ia nikmati, begitu juga anak-anak yang dia dapatkan dari suaminya tersebut, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya dia bersyukur, ya. Dan kita tahu, ya, suatu dalil bahwasanya tidak bersyukur kepada Allah, orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Bagaimana seorang bisa bersyukur kepada Allah pada jika terhadap orang atau zat yang ada di hadapannya saja dia tidak mampu bersyukur, ya. La yaskurullah man la yaskurullah man la yaskurun nas, atau gitu ya, atau apa namanya, hak dalilnya kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak bisa, istilahnya gitu ya, tidak mampu seorang akan bisa disebut bersyukur kepada Allah ketika dia tidak mampu bersyukur kepada manusia. Bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak bagi dirinya, ya, kemudian dia bisa bersyukur kepada Allah tapi dia tidak mampu bersyukur kepada manusia yang ada di hadapannya. Mungkin itu saja di kesempatan sesi pertama. Kita kembalikan dulu kepada presenter.
1: Syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas materi yang telah disampaikan di sesi pertama di perjumpaan kita, ya, keluarga muslim di siang hari ini, siang menjelang sore, ya, keluarga muslim, kajian bersama Ustaz Zulfikar Hafizullah Ta'ala. Dan sebelum kita akan hadirkan sesi kedua, kita break, ya, kita berikan kesempatan rehat sejenak untuk guru kita Ustaz Zulfikar Hafizullah Ta'ala tetap bersama kami di Radio Kita FM, Meniti Ilmu Menata Hati.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Radio Kita FM Cirebon, ya. Subhanallah, gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di Radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai, ya, tidak mendengarkan radio ini, jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke Radio Kita FM di frekuensi 94,3 Meniti Ilmu Menata Hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan Radio Kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah. Kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumesu.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya, kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio Kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya, untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, ya, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya, butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, nah, ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan Radio Kita FM Cirebon 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
6: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ningún.
1: FM. Kita Radio.
2: Terima kasih keluarga muslim ya, Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini ya, program acara kisah kajian Islam siang hari bersama Ustaz Zulfikar Hafidhullah Ta'ala. Dan kita akan masuk ke sesi kedua ya keluarga muslim, melanjutkan kembali dari pembahasan kita di kesempatan siang yang penuh berkah. Tafadhol Ustaz, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya di sesi kedua. Tafadhol Ustaz.
3: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan. Jika tadi kita sudah membahas tentang poin agar seorang istri bersyukur kepada para suami dengan apa yang telah mereka usahakan ya, yang telah mereka berikan dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita masuk di dalam poin bersama antara pasangan ya, suami istri tersebut, di mana banyaknya permasalahan rumah tangga ya muncul dari sebab yaitu ketika masing-masing atau salah satu tidak mengerti yang lainnya ya, tidak mengerti perasaan lainnya. Ini menjadi penyebab istilahnya tidak didapatkannya kebahagiaan di dalam hubungan suami istri. Mungkin di awal-awal gitu ya masih saling bahagia dan lain sebagainya, tapi dengan berlanjutnya melanjutkan bahtera rumah tangganya, maka didapatkan terkadang kondisi-kondisi di mana mungkin suami suntuk, suami marah, suami sedih, suami kecewa, begitu juga istri gitu ya. Maka di kaidah atau di dalam usul yang berikutnya disebutkan oleh penulis di sini adalah mura'atul masyair baina zaujain ya, memperhatikan daripada perasaan-perasaan pasangan gitu ya. Ternyata ini menjadi prinsip ya, dari apa namanya, prinsip kebahagiaan suami istri. Ketika para suami dan para istri saling bisa memahami satu dengan yang lainnya ya. Ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu apa yang kita sebutkan di sini dari penulis adalah adanya contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayat di dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innil a'lamu mata takunina anni radiyah wa mata takunina alayya ghadba. Nabi mengatakan kepada Aisyah bahwasanya aku tahu kapan kamu ya ridha kepadaku dan kapan kamu marah kepadaku. Di sini Nabi mengatakan seperti itu. Maka Aisyah menanyakan ya, wa kaifa ta'rif dzalik, bagaimana wahai engkau ya wahai Rasulullah SAW mengetahui kapan aku marah dan kapan aku ridha atau bahagia atau senang gitu ya. Maka Nabi SAW menyebutkan ya, amma idza qulti la wa rabbi Muhammad, sungguh jika kamu mengatakan la wa rabbi Muhammad, di sini Aisyah menyebutkan nama Muhammad ya, bersumpah dengan nama Allah ya, bersumpah dengan nama Allah warabnya Muhammad ya, sebagai Rabbnya Muhammad. Nah, ini menunjukkan hal tersebut Aisyah sedang radhi ya, sedang ridha terhadap Nabi SAW. Mengatakan fa'alamu annaki radhiya. Maka Nabi SAW mengatakan, maka aku tahu di sini Aisyah lagi ridha terhadap Muhammad ya, ridha terhadap suaminya. Wa amma idza qulti la wa rabbi Ibrahim a'lamu annaki ghadba. Tapi jika kamu mengatakan la wa rabbi Ibrahim ya, di sini diganti saja ya, apa namanya, sandarannya ya, sumpah kepada Allah ya, Rabbnya Ibrahim. Maka di sini Aisyah sedang marah kepada Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam lanjutan riwayatnya Aisyah mengatakan, ya aku hanya sekedar meninggalkan namamu saja. Artinya tidak meninggalkan Nabi, tapi meninggalkan nama Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai contoh bahwasanya Nabi memperhatikan ya, tentang bagaimana istrinya ya, bagaimana istrinya, kapan istrinya marah, kapan istrinya senang, kapan istrinya ridha terhadap dirinya, kapan istrinya butuh sesuatu dan lain sebagainya. Ini contoh dari Nabi bahwasanya Nabi ya bukan sebagai suami yang tidak tahu menau ya, cuek bebek bahasanya gitu ya, acuh tak acuh dengan kondisi istrinya, nggak mau tahu kondisinya sedih, kondisinya marah, kondisi senang dan lain sebagainya, tidak mau tahu. Nah ini tidak, Nabi SAW bahkan menunjukkan dengan contoh perkataan Aisyah yang mungkin terkadang kita para suami ya seringkali gak paham gitu ya, dengan mungkin apa namanya hal-hal yang sudah biasanya menjadi kebiasaan istri dengan apa sebagai bentuk menunjukkan perasaannya. Nah, maka Nabi SAW memberikan contoh tersebut, luar biasa. Nabi SAW di sini mengetahui tentang perasaan para istrinya, ya. Walaupun kita tahu bagaimana Nabi SAW itu sibuk sekali, ya. Nabi SAW itu orang yang paling sibuk, ya. Dia adalah presiden, bisa kita katakan seperti itu, ya. Pemimpin, ya, kaum muslimin, ya. Panglima perang, ya. Pengurus umat, istilahnya ustadz, gitu ya. Pengajarnya. Ya, terus mengatur berbagai hal begitu banyak, tapi tidak ya mengurangi dari beliau sikap perhatian kepada para istrinya, memperhatikan keadaan para istrinya. Ya. Bahkan dia dengan mengetahui perasaan istrinya, dia akan bersikap apa namanya lembut terhadap mereka. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke dalam rumah Sofia, ya. Kemudian dia mendapati Sofia sedang menangis. Kemudian ditanya, malakita bekin, mengapa engkau menangis? Ya, istilahnya apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka di sini kemudian Sofia menjelaskan bahwasanya Hafsah, ya, bintu Umar, mengatakan dirinya adalah anak Yahudi. Anti ibnatu Yahudi, bahwasanya apa namanya si Sofiyah ini adalah anaknya Yahudi. Maka Nabi SAW faham bahwasanya istrinya ini sedang sedih dengan perkataan Hafsah tersebut, ya. Bahwasanya istrinya tersebut hatinya sedang butuh ya sesuatu yang menyenangkan, ya, butuh apa dukungan dan lain sebagainya. Maka perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, innaki ibnatu nabi wa ammuki nabi wa tahti nabi fabima tafkharu alaik, bahwasanya engkau adalah anak keturunan nabi, pamanmu adalah nabi, dan kamu adalah istri nabi, maka apa yang kamu apa istilahnya berbangga dengannya, apalagi kurangnya bahasanya gitu ya. Betapa hebatnya nasab kamu itu keturunan nabi. Dijelaskan di sini maksudnya bintu nabi, ya, itu adalah ketika nasabnya Sofiyah itu berlanjut sampai Nabi Harun, ya, Ibni Imran. Jadi itu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pamannya nabi, ternyata pamannya itu adalah siapa? Musa alaihi salam. Wa tahti nabi, maksudnya adalah istri nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi nasab yang mau dilihat dari manapun luar biasa. Hebat, begitu hebatnya Sofiyah, ya. Maka bagaimana Hafsah bintu Umar bisa berbangga dengan Sofiyah? Tidak bisa. Ya, di sinilah letak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghibur istrinya tersebut, sedang menguatkan hatinya, menyenangkan hati istrinya tersebut yang lagi sedih. Kemudian Nabi SAW mengingatkan Hafsah, ittaqillah ya Hafsah, ya, bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah, ya. Di sini jelas bagaimana Nabi SAW mencontohkan tentang bagaimana dia bisa bermuamalah dengan istrinya. Ketika ia dapatkan istrinya sedang sedih, ketika dia dapatkan istrinya sedang gundah gulana, mungkin seperti itu, maka Nabi SAW memberikan sikap yang terbaik kepada para istrinya. Dan ini harusnya yang kita contoh, ya, para suami, bagaimana kita melihat kondisi istri kita. Jika kita datang setelah pas kerja, walaupun kita lelah, kita capek, ya, tapi kita lihat mungkin istri kita lagi sakit, bisa jadi gitu kan, atau dia lagi sedang menahan sesuatu yang tidak mungkin dia diceritakan. Para wanita itu paling mudah dilihat sebenarnya, ya, paling mudah dilihat. Ketika dia tidak suka sesuatu, dia akan terlihat di wajahnya, ya, atau sikapnya berubah, atau cara ngomongnya berubah, seperti halnya tadi Aisyah radhiyallahu anha, berubah ucapannya saja berubah, tapi menunjukkan tentang perubahan hatinya, perasaannya. Maka disinilah wahai para suami, contohlah Nabi SAW, bagaimana sikap seorang suami dia lemah lembut terhadap istrinya, ya, penyayang, ya, memberikan apa yang dibutuhkan para istrinya tersebut, ya. Maka hati-hati dalam memilih kata. Jika kita dapatkan istri sedang tidak baik-baik saja, kemudian kita ajak bercanda dengan kata-kata yang mungkin bahkan lebih menyakitkan, gitu ya, atau ada suara yang mungkin kita lelah, tapi kita lihat kondisi istri kita sedang tidak baik-baik saja atau sedang tidak bagus perasaannya, gitu ya. Maka kita hati-hati dalam menjaga sikap kita, ya. Nah, kemudian dicontohkan yang sebaliknya, bahwasanya mereka para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummahatul mukminin, ya, para ibu-ibu kita, para istri-istri Nabi tersebut, mereka mengetahui tentang perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Disebutkan di dalam suatu hadis riwayat tentang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW ketika melihat awan atau angin, maka terlihat dari wajahnya. Maksudnya adalah ketika ada hal yang tidak Nabi SAW sukai, langsung muncul di dalam wajahnya. Terlihat dari bentuk wajahnya dan sikap di dalam dirinya Nabi SAW. Dan itu juga terlihat di para sahabat, ya. Para sahabat pun bisa melihat apa yang terjadi oleh Nabi. Tapi di sini para istri Nabi SAW memperhatikan apa yang terjadi pada Nabi SAW. Perhatikan wajahnya. Oh, wajah suami saya berubah. Berarti ada hal yang berubah atau ada hal yang tidak semestinya terjadi. Dan seterusnya, ya. Kemudian Aisyah juga pernah mengatakan, annas idza ra'aul ghama farihu. Ya, bahwasanya manusia ketika mereka melihat awan, mereka sangat senang. Akan tapi ketika engkau melihat, kalau Nabi SAW itu melihat hal tersebut, maka muncul di wajahnya wajah yang tidak suka. Di sini bu, kita tidak usah mengartikan apa-apa, tapi dilihat bagaimana Aisyah memperhatikan kondisi wajah Nabi SAW, perubahan yang terjadi di wajah Nabi, sehingga mengerti bahwasanya adanya perubahan perasaan Nabi SAW, ya. Kemudian disebutkan juga oleh Maimunah, istri Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW di hari, ya, disebutkan dia mengatakan telah nampak sekali, ya, perubahan di wajah Nabi SAW, di wajahmu, ya, adanya perubahan ini sangat nampak di wajah Nabi SAW, sehingga terlihat oleh para istri, dan para istri pun akhirnya mengetahui, sehingga mereka memberikan sikap yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan kondisi suaminya. Kemudian di kisah yang lain disebutkan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah wajahnya, artinya berubah juga perasaan hatinya ketika wahyu itu terlambat turun, ya, artinya Nabi sedang menunggu wahyu, akan tapi wahyu itu tidak turun-turun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan di dalam rumahnya itu ada anjing kecil atau ada anjing gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusirnya, mengeluarkan dari rumahnya. Maka ketika malam turunlah Jibril, ya. Kemudian ditanyalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa Jibril itu tidak datang atau terlambat datang ke rumahnya. Maka Jibril mengatakan inna lanadkhul baitan fihi kalb wasur aw surah. Bahasanya kami tidak masuk, yaitu para malaikat itu tidak masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambar. Tapi di sini, ya, yang di titik utama yang kita lihat adalah bagaimana para istri Nabi SAW itu melihat tentang wajah Nabi SAW. Artinya mereka memperhatikan perasaan Nabi SAW. Juga ini nasihat bagi para istri, ya, tidak selalu minta didahulukan, bahasanya gitu ya. Tidak selalu pengen diperhatikan, ya, selalu pengen yang dikedepankan, ya, tidak mau tahu tentang kondisi pasangannya, para suami dan lain sebagainya. Mungkin bahasanya memang suami tidak bercerita, ya, para laki-laki tidak bercerita. Tapi perhatikan, para suami juga tidak akan mudah untuk menyembunyikan perasaannya. Akan terlihat perubahannya ketika dia stres, ketika dia punya banyak pikiran, ketika ada kesedihan, ketika ada sesuatu yang mengganggu perasaannya, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, ada yang memberatkan hatinya dan lain sebagainya, pasti akan terlihat. Mau gimana pun ia sembunyikan, dengan senyum selebar apapun, pasti terlihat ada yang berbeda. Mungkin bagi kita yang jarang ketemu gitu ya, mungkin sekali dua kali mungkin tidak terlalu terlihat. Tapi mereka baik suami maupun istri yang sudah bertahun-tahun tinggal serumah bersama pasti paham ada perbedaan, dan kita dapatkan ya di antara kita dan pasangan kita ya. Adanya perubahan perasaan itu akan muncul. Mungkin ya, kalau mungkin seringnya kita dapatkan wanita ya, mereka lebih jujur atau lebih menampakkan ketika ada hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal yang mengganggu perasaan mereka. Tapi para suami atau para lelaki juga sama. Cuman walaupun mereka sembunyikan, tapi akan terlihat. Maka bagi pasangan yang memperhatikan pasangannya, tentu dia akan mengetahui adanya perubahan-perubahan tersebut. Maka disinilah ya, Islam mengajarkan kepada para suami, para istri, ya pasangan suami istri tersebut, agar memperhatikan perasaan pasangannya, sehingga ia bisa memberikan ya hal-hal yang dibutuhkan. Contoh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Gua Hira, ya setelah didekap oleh Jibril Alaihissalam, disuruh baca, ya turun dalam kondisi sangat takut, khawatir, ya karena dia belum pernah melihat sebelum. Khadijah yang ketika melihat Nabi SAW dalam kondisi tersebut, Khadijah tidak menanyakan banyak hal, tidak ikut-ikutan takut gitu ya. Kalau kita gambarkan zaman sekarang, suaminya pulang dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar, bisa jadi para istri ya ikutan gitu ya, atau meremehkan apa sih yang ditakutkan dan sebagainya. Tidak. Tapi di sini Khadijah menyelimuti Nabi SAW, kemudian menyampaikan kabar yang menenangkan hati Nabi SAW. Engkau ini orang yang baik, engkau yang tidak memutuskan silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi keluarga, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Dan di akhir bahwasanya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkanmu. Perkataan Khadijah di sini ya adalah kalimat yang memang sedang dibutuhkan oleh Nabi SAW untuk menenangkan hati Nabi SAW, menghilangkan kekhawatiran terhadap akan datangnya mudarat kepada dirinya. Inilah yang diharapkan dari pasangan. Baik suami maupun istri hendaknya memperhatikan perasaan pasangannya. Sehingga apa? Ketika antara suami dan istri saling menjaga perasaannya, saling memperhatikan perasaannya, ya, memberikan yang terbaik sesuai kondisi pasangannya, tentu yang diharapkan adalah mendapatkan kebahagiaan di antara mereka berdua. Dan inilah yang kita sedang cari, yang sedang kita gali, ya, prinsip-prinsip apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan antara di dalam hubungan suami istri tersebut. Dan semoga ini bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah bagi para suami juga para istri tadi untuk bisa bersikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada pasangan kita juga, agar kita bisa memperhatikan pasangan kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik yang memang mereka butuhkan. Dan yang diharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kita dengan hubungan suami istri tersebut di dunia, bahkan sampai di akhirat kelak. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alaihi washabi ajmain. Kita kembalikan kepada Fajar.
2: Naam, ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan ya di kesempatan sore hari ini. Demikian ya keluarga muslim, melanjutkan dari silsilah Usul As-Sa'adah Az-Zawjiyah min As-Sunnah An-Nabawiyah ya, keluarga muslim di kesempatan sore hari ini semoga bermanfaat bersama guru kita Ustaz Zulfikar Hafidzuddin Muttaqin Al-Syafi'i Hafidzullah Ta'ala. Dan untuk lanjutan dari pembahasan ini keluarga muslim bisa disimak ya, khusus di setiap Senin ya di jam 14 atau di jam 2 siang hingga selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan di sore hari ini, Syekh Fajar dan juga guru kita Ustaz Zulfikar Hafidzullah Ta'ala dan juga kru yang bertugas di sore hari. Mohon pamit undur diri, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Kita Radio. Kita FM.
0: Tilawah Al-Quran disiarkan. Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, walal jihad fisabilillah. Nabi berkata, walal jihad fisabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali, dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya, lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas, maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali, ya. Artinya dia meninggal, artinya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum, jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhraq kedua damuhum, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah, dengan seluruh ibadah.
4: Pesan dari orang tua untuk sang anak.

perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya raya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekali pun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke

Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun seringkali mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa

Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walau engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi

0: akan lama lagi, tidak akan lama lagi.
1: Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
2: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
1: Akhirat kita ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
3: Hanya syaitan dan tipu muslihatnya.
4: Hanya iblis
3: dan bala tentaranya
1: yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
5: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban.
3: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh.
1: Wa narahu qariban. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
2: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
1: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi.
3: Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih.
1: Karena Rasul Anda mengatakan bu'ithu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
2: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
1: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih.
3: Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat
1: akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba.
3: Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai.
1: Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu

0: sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir. Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhir. Maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mankana dawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
3: Hammazin masya'in binamim.
4: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
5: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, nggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, nggak ada saring suudon ya.
4: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
6: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
5: Jangan kita ini ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
6: Jaga lisan.
7: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
8: Ada kekurangan, emang nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
9: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
7: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu.
9: Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya, Ustaz.
7: Seperti itu rumah tangga.
9: Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah tangga itu.
7: Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
9: Bocor,
7: bismillah pindah.
9: Duh, tunggu dulu lah.
7: Rumah onok tikus sih.
9: Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus.
7: Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan, tambah banyak tikus.
9: Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Indah, Tilawah Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwaabus sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihuna mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghnia binisfi amin. Al-Qamah Qala Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya, ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya. Yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, sih hisapnya panjang. Sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang, maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimu. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajulis salih. Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala, nah, orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

0: رسولك.
1: يا الله، sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وسدكي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
0: Di setiap suara yang mengudar,
3: tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
0: hati kembali. Nabi kita
4: SAW bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: قدواتٌ قدواتٌ نبوية نبوية
7: نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
10: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
9: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada dia. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil di depan orang tuaku, aku kecil, kama rabbayani

Nih sama orang tuanya karena merasa anak ketika kecil Ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia. Anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia enggak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir aku enggak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kamu.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

ووصينا الإنسان بوالديه حملته

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kita Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini ya keluarga muslim. Di hari Senin, di hari yang pertama ataupun di tanggal 1 Dzulhijjah ya, 1447 Hijriah. Senang sekali ya keluarga muslim, di kesempatan sore hari ini kita hadir di program acara Kasanah ya keluarga muslim ya, Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di 18 Mei ya keluarga muslim ya 2026 kita akan hadirkan kajian live dari studio Radio Kita FM bersama guru kita ya Ustaz Tata Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala. Kita masih dari pembahasan pentingnya ilmu tentang nama Allah dan juga sifatnya dari kajian fikih doa dan zikir ya keluarga muslim di sore yang benar-benar berkah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala telah hadir di studio Radio Kita FM yang siap akan menyampaikan materinya di sore yang benar-benar berkah ini ya keluarga muslim. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz kabar yang sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah khairan.
0: Masya Allah, syukur atas kehadirannya ya di sore hari ini keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Seperti biasa kita akan simak terlebih dahulu sesi materi, dan setelah materi disampaikan kita break sejenak dan kita membuka sesi tanya jawab nanti ya, sesi kedua ya. Silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 085210.

0: 0811-9843-943. Kita akan langsung aja masuk ke sesi pertama, sesi materi kepada Ustaz kami. Persilahkan. Betul, Ustaz.
1: Baik, barakafikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio KT FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita, mengambil faedah-faedah ilmu dari kitab fikih Al-Ad'iyah Wal-Azkar atau fikih dari doa-doa dan zikir-zikir Nabi SAW. Ini tulis oleh Fadlul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahum Allah Ta'ala. Masih melanjutkan dari pembahasan pentingnya berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita masih melanjutkan seputar faedah tentang peringatan keras dari berpaling dari penggunaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai pada ucapan penulis di halaman yang ke-120, beliau katakan wal ilhadu fi asma'illahi kama taqaddam anwa', dan bentuk berpalingnya manusia dari menggunakan nama-nama Allah ada beberapa macam. Yang pertama, kata beliau, an yusammal asnamu wal awthanu biha, yaitu memberikan nama untuk para berhala dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana yang kata beliau, kata tasmiyatil musyrikin, sebagaimana orang-orang musyrikin dulu pada zaman Nabi SAW memberi nama-nama berhala mereka dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al-Lat minal ilah. Mereka memberi nama berhala mereka Al-Lat. Ini diambil dari nama Allah Al-Ilah. Wal-Azza minal aziz. Dan nama berhala mereka Uzza dari Aziz. Wa mana minal mannan. Dan manat dari mannan. Wa tasmiyatum as-sanama ilahan. Demikian juga mereka memberi nama berhala mereka dengan ilah, dengan sembahan. Dikatakan qala Ibnu Jarir rahimahullah fi tafsiri qawlihi ta'ala, al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan tentang tafsir dari firman Allah Ta'ala di surat A'raf ini, Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari menggunakan nama-nama Allah, yakni bihi al-musyrikin. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang musyrik. Wa kana ilhadum fi asma'illah, di mana berpalingnya mereka dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah annahum adalu biha amma hiya alaih, yaitu mereka tidak mau menggunakan nama-nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna yang dinamakan sendiri untuknya. Fasammau biha alihatahum wa awthanahum, namun mereka memberi nama-nama itu untuk berhala-berhala mereka dan sembahan-sembahan mereka. Wazadau fiha wa naqasu minha, lalu bahkan juga menambahi nama-nama lain atau juga mengurangi. Jadi ada yang ditolak, ada yang dimasukkan. Lalu kata beliau, fasammau ba'daha Allat. Mereka memberi nama untuk sebagian berhala mereka dengan Allat. Yang tadi saya sebutkan ya. Istiqaqan minhum laha min ismillahi alladhi huwa Allah. Yang merupakan apa itu? Pecahan dari nama Allah Azza wa Jalla. Yaitu nama Allah. Wasammau ba'daha Al-Uzza. Yang lain diberi nama Al-Uzza. Istiqaqan laha min ismillahi alladhi huwa Al-Aziz. Yang merupakan pecahan dari nama Allah yang lain yaitu Al-Aziz. Kemudian kata penulis, summa rawa an mujahid fi makna al-ayah. Demikian juga disebutkan dari al-imam Mujahid rahimahullah dalam makna ayat ini, annahu qala, beliau berkata, ishtaqul uzza min aziz wa ishtaqul lat min Allah. Mereka mengambil pecahan dari nama Allah Al-Aziz dengan Uzza. Dan dari nama Allah sendiri dengan Al-Lat. Ya, ini yang mereka lakukan. Mereka menolak nama-nama tadi. Allah, Al-Aziz, Al-Mannan. Mereka menolak untuk Allah SWT. Meninggalkannya. Tetapi menggunakan pecahan nama itu untuk berhala-berhala mereka. Fahada ilhadun fi asma'illah. Nah, yang demikian ini itu adalah bentuk berpaling dari menggunakan nama-nama Allah. Fa innahum adalu bi asma'ihi ila awthani wa aliyatim al-batilah. Karena mereka berpaling, ya, tidak menggunakan nama-nama itu untuk Allah, tapi digunakan untuk berhala-berhala mereka yang batil. Nah, ini macam yang pertama. An-nawthani, macam yang kedua kata beliau, tasmiyatullahi bima la yaliku bijalalihi wa kamalihi. Yaitu memberi nama Allah dengan nama yang tidak layak, tidak pantas atau tidak sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla dan dengan kesempurnaannya. Wasma Allahil husna tauqifiyah. Dan nama-nama Allah ini penetapannya baku. Tidak diambil dari manapun kecuali dari wahyu. La yajuzu li ahadin an yatajawaza fiha al-Qur'ana was-sunnah. Maka seorang pun tidak diizinkan untuk melampaui batasnya, yaitu yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Ya, tidak boleh melakukan hal tersebut. Wa hadza fa inna man adkhala fiha ma laysa minha. Karena siapapun orangnya yang berani ya memasukkan ke dalam nama-nama Allah, kemudian Allah dipanggil dengan nama itu yang bukan bagian darinya, yaitu bukan bagian dari Asmaul Husna, fahuwa mulhidun fi asma'illah, maka dia tergolong orang yang berpaling dari nama-nama Allah atau tidak mau menggunakannya. Kemudian kata beliau, qala al-A'mash rahmatullah fi tafsir al-ayah al-mutaqaddimah. Lalu beliau mengatakan, al-A'mash rahmatullah menyebutkan dalam tafsir ayat tersebut, beliau katakan tafsiruha, tafsirnya adalah yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan ke dalam Asmaul Husna ini nama-nama yang bukan bagian dari nama tersebut. Kemudian kata beliau, wa min dzalika tasmiyatun nasara lahu aban. Seperti halnya orang-orang Nasrani memberi nama untuk Allah yaitu Bapak. Ya. Sebut dengan Tuhan, Bapak. Nama untuk Allah Azza wa Jalla. Wa tasmiyatul falasifa iyyahu al-illah al-fa'ilah. Al-illah al-fa'ilah bittaba'. Atau orang filsafat memberi nama untuk Allah Azza wa Jalla dengan sebab utama. Atau prima causa. Wa tasmiyatu ba'di ahli dhalal lahu bi muhandis al-kaun. Atau juga orang-orang yang sesat lainnya memberi nama untuk Allah dengan muhandisul kaun, yaitu apa istilahnya itu, berarti insinyur alam. Wa nafi dzalika, atas misalnya. Fa kullu dzalika min al-ilhad fi asma'illah. Maka semua itu tergolong ilhad, ya, berpaling dari nama-nama Allah. Kemudian kata beliau, yang ketiga, an-na'u tsalits. Macam yang ketiga. Ta'tilul asma' an ma'aniha wa jahdu haqa'iqiha. Mengosongkan nama-nama Allah dari maknanya serta menolak hakikatnya, kandungannya. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma al-ilhad at-taqdzib. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ilhad di sini adalah mendustakan. Jadi mereka hanya menetapkan nama tapi tidak mengandung makna. Contohnya As-Sami', ia nama untuk Allah, tapi maknanya tidak kami tetapkan. Ya. Maha mendengar, bukan. Al-Basir nama Allah, maknanya hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Dan itu berlaku bagi seluruh nama Allah Azza wa Jalla. Wala raiba anna man ankara ma'ani hadhil asma' wa jahada haqa'iqaha. Maka tidak dilakukan lagi, kata beliau, bahwasanya orang yang berani mengingkari makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah ini atau menolak hakikat yang terkandung dalamnya, yaitu maknanya, fa huwa mukadzibun biha, berarti sama dengan mendustakan nama-nama tersebut. Ya. Mulhidun fi asmillah, berpaling dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa min dzalika, di antara juga kata beliau, qawlu man yaqulu minal mu'attilah, ucapan sebagian orang dari golongan mu'attilah, yaitu yang menolak sifat untuk Allah. Inna alfadun mujarradah la tadullu ala ma'anin, bahwa nama-nama Allah 99 itu ya nama untuk Allah, tapi sekedar nama tanpa mengandung makna, tidak mengandung sifat. Wala tatadammanu sifat, yaitu tidak mengandung sifat. Fayutliquna alaihi ismal ismas sami' wal basir wal hayy wal rahim. Maka mereka menetapkan nama-nama Allah seperti as-sami' al basir al hayy al rahim dan sebagainya. Wa yaquluna la hayata lahu, tapi tidak punya kehidupan. Wala sam'a lahu, tidak ada pendengaran. Wala basara lahu wala rahmah, tidak ada penglihatan, tidak ada juga rahmah. Jadi dikosongkan maknanya, sekadar menetapkan lafaz saja. Maka kata penulis, ta'ala Allahu amma yaqulun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Wa subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wala raiba anna hadha minal ilhad fi asma'illah, tidak ragu lagi bahwa ini termasuk berpaling dari nama-nama Allah. Ya, tidak mau menggunakan tersebut. Tsumma inna ha'ula'il mu'attilun mutafawitun fi hadha ta'til. Kemudian mereka ini yang menolak makna yang terkandung dalam lafaz bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat. Faminhum man ta'tiluhu juz'i. Dan mereka ada yang penolakan maknanya itu sebagian. Wa bi makna annahu yu'attilu ba'dan wa yuthbitu ba'dan, yaitu mereka menolak sebagian, menetapkan sebagian. Contohnya Allah maha hidup, ya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, ya betul ditetapkan, tapi ketika menyebutkan nama yang lain tidak disebutkan sifatnya, ditolak. Kemudian kata beliau, wa minhum man ta'tiluhu kulli, dan termereka ada yang penolakannya penuh. Bimana annahu yu'attil jami', yaitu menolak seluruhnya, yaitu setiap nama Allah adalah nama untuknya tapi tidak mengandung makna semuanya. Walyuthbitu syai'an minas sifat allati tadullu 'alaiha asma'ullahil husna, mereka tidak menetapkan sedikit pun sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah yang indah. Wa kullu man jahada sya'an min sifat min mimma wasafa Allahu bihi nafsahu, maka siapapun orangnya yang berani menolak sedikit saja dari apa yang sifatkan untuk dirinya dari sifat-sifat yang terkandung dalam nama, awasafahu bihi rasuluhu atau disifatkan oleh rasulnya, faqad alhada fi dzalik, berarti dia telah masuk kategori ilhad, ya, berpaling, menunjukkan akan penolakan akan nama Allah. Lalu kata beliau, wahadzu min hadzal ilhad bihasabi hadzihi min hadzal jahad, maka bagian yang akan dia terima sebagai balasan dari Allah azza wajalla dilihat dari bagiannya secara ilhad ini, apakah penuh atau sebagian. An-nawr rabi' yang keempat kata beliau, tashbihu ma tadamanathu asma Allahil husna min sifatin azimatin kamilatin taliku bijalillahi wa jamalihi bi sifatil makhlukin, yaitu menyerupakan sifat-sifat yang terkandung dalam setiap nama Allah yang sempurna, yang layak untuk Allah, dengan sifat-sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ini juga ada. Misalkan As-Sami', Allah Maha mendengar. Ya, sama makhluk juga mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Sama makhluk juga melihat. Sama kata mereka. Ini juga keliru. Allah telah berfirman hal tersebut, ya, di surat Asy-Syura ayat yang 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah menolak dulu semua sifat, kemudian menetapkan sebagiannya yang Allah tetapkan. Maksudnya adalah menolak sama dengan makhluk. Ya, Allah menolak adanya persamaan dengan makhluk, lalu menetapkan. Dengan bahwa sifat Allah khusus, tidak sama dengan sifat makhluk. Lalu beliau katakan juga firman-Nya di surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu law samia, apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak. Allah subhanahu la samia lahu wala syabiha wala mathila. Maka Allah tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa, dan tidak ada yang setara. Wa subhanahu la yashbihu syai'an la yushbihu syai'an min khalqi. Allah tidak sama dengan makhluknya sedikit pun. Wa la yushbihu syai'un min khalqi, dan makhluknya tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Wasama'u kasama'i, maaf. Kama yaqul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dikatakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, walladhi yaqul yadullahi kayadi, yaitu orang-orang mengatakan tangan Allah seperti tanganku, wasama'u kasama'i, pendengarannya seperti pendengaranku, wabasaru kabasri, penglihatan seperti penglihatanku. Nah, ini yang menyerupakan. Ta'ala Allah an dzalik, maha maha tinggi Allah dari hal tersebut sama itu. Amma man yuthbitu asma Allah wa sifati ala wajhi ayyuk bijalillahi ta'ala wa kamalih. Adapun orang yang menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya, fa bari'un min tashbih, maka terbebas dari tasbih, dari penyerupaan Allah dengan hambanya. Ya. Kemudian kata beliau, wassalim ta'til, dan selamat dari ta'til, penolakan. Fahadi anwa'u arba'ah, fahadi anwa'u arba'ah lil ilhad fi asma'il husna. Inilah empat macam, ya, yang dilakukan manusia dalam berpaling dari nama Allah yang indah. Waqad wa'aqa fi kullin minha jama'atun mal mubtilin. Dan itu dilakukan oleh sekelompok manusia yang menolaknya. Ada dalam kehidupan. Hamanallahu wa qana bimanni wa karami min kulli dolalin wa batil. Maka kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah menjaga kita semua. Ya, dan melindungi dengan karunia-Nya dan kemuliaan-Nya dari segala kesesatan dan kebatilan. Waqad barallahu an atba'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa warathatahu alqa'imin bisunnati min dzalika kullih. Dan Allah telah membebaskan membersihkan para pengikut Rasulullah SAW dan ahli warisnya yang mendekatkan sunnahnya dari itu semua. Walam yasifullah illa bima wasafa bi nafsah. Mereka tidak mensifati Allah kecuali dengan apa yang disifatkan. Wasafa bihi nabiyuhu alaihissalam, yang disifatkan oleh nabinya alaihissalam. Walam yajhadu sifatih. Mereka tidak mengingkari, tidak menolak sifatnya sedikit pun. Walam yushabbihuha bi sifati khalqih, dan tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya. Walam ya'dilu biha amma unzilat alaih, dan tidak berpaling kepada nama-nama yang lain yang bukan nama Allah. La lafdan wa la ma'nan, tidak secara lafad, tidak juga secara lafad. Bal athbatu laul asma was sifat, bahkan menetapkan nama dan sifat sebagaimana yang Allah dan nabinya tetapkan. Wa nafa anhu musyabatal makhlukin, dan menolak adanya persamaan dengan para makhluk. Fakana itsbatum bari'an min atasybih, maka mereka menetapkan itu berlepas diri dari golongan orang yang menyerupakan dengan Allah SWT. Jadi terbebas dari golongan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa tanzihum khaliyan min ta'til, dan mereka membersihkan Allah dari sifat-sifat buruk. Ya, itu pembersihan Allah dari sifat ta'til mereka yang terkandung dalam firman-Nya di surat Asy-Syura tadi ayat yang 11, laisa kamitsli syai'un wa as-samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Nah, ini penolakan terhadap orang yang menyerupakan Allah dan makhluk. Wa as-samiul basir, menetapkan Allah mendengar lagi Maha melihat. Ini penolakan terhadap orang yang menolak sifat Allah. Fa bi hadhihi al-ayatil karimah nakhtimul haditha huna hamidina lillah. Maka dengan ayat ini, penegasan sebagai kaidah tentang menetapkan nama dan sifat Allah serta menolak adanya kesamaan dengan makhluk, menutup pembicaraan kita dengan izin Allah dan memujinya. Muthnina 'alaihi bima huwa ahlu, menyanjungnya sesuai dengan apa yang pantas untuknya. Wa bima athna'a bihi 'ala nafsi, yaitu seperti yang dia puji dan dia sanjung dirinya sendiri. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yurda, pujian yang banyak dan baik yang diberkahi sebagaimana yang Tuhan kita Allah Azza wa Jal menyukainya dan meridhoinya. Ya, selesai dari sub pembahasan tentang peringatan keras dari berpaling dari penggunaan nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Demikian wallah.
0: Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan ya di kesempatan sore hari ini ya, keluarga muslim. Tadi dijelaskan tentang peringatan keras ya terhadap berpaling dari penggunaan nama Allah ya, keluarga muslim ya. Di kesempatan sore hari ini yang bisa kami hadirkan bersama guru kita Ustaz Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala. Nanti sesi kedua kita membuka sesi tanya jawab ya, keluarga muslim. Silakan bagi Anda yang saat ini menyimak kami melalui frekuensi 94,3 FM, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami ya di 0852 1094 3943. Bagi keluarga muslim yang saat ini menyimak melalui channel YouTube kami, yaitu channel Sabda Rasul kita ya, silakan Anda bisa mengirimkan melalui kolom pertanyaan. Insyaallah nanti sesi kedua kita akan ajukan. Tetap bersama kami ya keluarga muslim di sore hari program acara Khazanah Kajian Islam sore hari.
2: 94,3 FM Kita Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
5: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
5: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
5: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
5: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini, jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz Meniti Ilmu Menata Hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.
1: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Terima kasih keluarga muslim ya, Anda masih bersama kami di kesempatan sore hari ini ya, keluarga muslim, program acara Sabda Rasul kita. Di mana sesi kedua di kesempatan sore hari ini kita akan mengajukan ya beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita di sore hari ini. Kita akan awali untuk pertanyaan pertama ya keluarga muslim dari pendengar kita. Ya, kita akan ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, terkait tentang pemberian nama Allah ataupun sebelum disebutkan ya nama Allah, ada tambahan seperti Gusti Allah. Ini apakah diperbolehkan ataukah ada larangan, Pak Ustaz, terkait tentang penyebutan nama Gusti Allah? Minta pencerahannya, Ustaz.
4: Baik, warakatuh fikum wa jazil haran. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah.
3: Iya. Dan
4: wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Terkait dengan masalah ini, apabila kita sudah mengetahui tentang masalah ini, maka adalah kita mencukupkan diri dengan nama-nama yang kita ketahui ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menggunakan nama yang lain atau tambahannya. Adapun bagi seperti orang tua kita terdahulu yang mereka belum mengerti dalam rangka pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin dimaafkan. Ya, selama nama Allah masih disebutkan. Sehingga dipahami bahwa nama sebutan itu adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila disebutkan sekedar sebutan tadi tanpa menyebutkan nama Allah, maka ini dihindari. Ya, sebab sebenarnya disebutkan dalam pembahasan tadi, Allah tidak disebut namanya dengan selain dari apa yang dia tetapkan atau oleh Rasulullah SAW tetapkan, yang disebut dengan Asmul Husna. Demikian Allah.
3: Syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita ajukan kembali ya untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz minta pencerahan terkait dari penjelasan nama Allah ya, dari nama Allah Ar-Rahman, bagaimana terkait tentang musibah ataupun juga ujian-ujian berat yang dialami oleh seorang hamba, ini bagaimana cara menjelaskannya kepada orang yang belum paham terkait dari nama Allah Ar-Rahman ini agar tidak disalahpahami. Pak Ustadz minta pencerahannya, Ustaz.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu. Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yaitu pemilik rahmat dan yang membagikannya pada manusia. Maka kita perlu memahami bahwa kita ini hidup di muka bumi itu sebagai wujud rahmat ya Allah sementara bagi kita sekalian. Kebaikan demi kebaikan, nikmat demi nikmat, semuanya Allah limpahkan. Kemudian apabila ada keburukan-keburukan di sana, ini bukan sesuatu yang keluar dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu pun masih bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Apabila keburukan itu Allah timpakan kepada orang beriman yang dia jauh dari penyimpangan, maka sebagai sarana dari Allah, Allah mencintainya. Allah meninggikan derajatnya. Oleh karena Nabi kita sudah menyebutkan, inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Sehingga Allah bila mencintai suatu kaum akan menguji mereka. Jadi wujud cinta Allah pada hamba diuji dengan hal tersebut. Dan apabila hamba ini beriman tapi dia kadang melakukan penyimpangan, pelanggaran atau kelalaian, Allah timpakan itu sebagai teguran agar kembali kepada Allah. Sebagaimana yang itu Allah Ta'ala sebutkan di surat Ar-Rum ayat yang 40. Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas yudhiqahum ba'da alladhi amilu la'alam yarja'u. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Ya. Agar mereka merasakan sebagian akibat buruk dari perbuatan mereka itu. Agar mereka kembali kepada Allah. Ini agar mereka kembali. Dan Allah menimpakan sesuai dengan kadar penyimpangan mereka. Namun apabila pelakunya adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, ya, hidupannya penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, bahkan ingkar, maka Allah menimpakannya sebagai bentuk azab. Sebagai bentuk azab. Sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Ankabut, ya, wa kullan akhadna bidhanbih. Masing-masing dari mereka kami azab sesuai dengan dosa mereka. Diazab oleh Allah SWT. Lalu Allah merinci, ada yang dengan diberi itu hujan batu, ditenggelamkan di tanah, ditenggelamkan di air, dan sebagainya. Ini gambarannya. Maka yang terakhir ini sudah habis rahmat Allah Azza wa Jalla pada mereka. Karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Yang membuat Allah marah, maka Allah timpakan azab pada mereka. Namun sebelumnya, mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah biarkan. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah tunda. Ya. Oleh karena disebutkan di akhir surat Fatir, "Wa yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Walaki yuakhiruhum ila ajali musamma. Seandainya manusia setiap kali mereka berbuat dosa diazab oleh Allah, tidak akan tersisa makhluk yang berjalan di muka bumi. Tetapi Allah memberikan tempo sampai waktu yang ditentukan nanti. Demikian. Karena bagi kita yang larut dalam penyimpangan, agar segera berhenti. Ya, karena kita tidak tahu sampai batas mana Allah memberikan izin pada kita. Kita segera berhenti untuk tidak terkena akibat buruk sebagai azab. Demikian Allah
3: Subhanahu. Nah, iya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Masih tersisa waktu kita ya, kurang lebihnya 5 menit ya, atau 5 hingga 6 menit tersisa. Kita akan lanjutkan kembali untuk pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan terakhir ya, keluarga muslim di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ada saudara-saudara muslim kita yang mengingkari terkait tentang adanya azab kubur Pak Ustaz. Apakah ini bisa merusak keimanan, dan apakah terkait tentang mengingkari azab kubur ini merupakan kategori yang besar atau kategori penyimpangan yang ringan? Minta pencerahannya.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Orang yang beriman wajib mengimani rukun iman yang 6. Dan setiap rukun iman memiliki cabang-cabangnya. Maka mengingkari cabang satu rukun sama dengan mengingkari rukun tersebut. Mengingkari satu rukun berarti mengingkari semuanya. Maka beriman akan adanya azab kubur, fitnah kubur, dan semisalnya cabang dari iman pada hari akhir. Mengingkari itu berarti mengingkari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang itu. Maka sejak saat itu Allah sudah tidak lagi menganggap imannya. Sedangkan kita ketika mendapati orang-orang semacam tadi, maka kita memberikan nasihat. Ya. Dan kita menjelaskan akibat buruknya, yaitu Allah sudah tidak lagi menganggap imannya. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemikiran ini dibangun di atas keyakinan bahwa hadis-hadis Nabi SAW yang bertentangan dengan ayat, maka hadisnya dhaif. Walaupun riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, di antaranya tentang azab kubur. Karena azab yang disebutkan Al-Quran, tidak ada azab kubur. Adanya azab akhirat dan azab di dunia. Azab di akhirat dan azab di dunia. Ya, padahal Allah Azza wa Jal menyuruh kita dalam Al-Quran untuk membenarkan berita Nabi SAW sebagai syarat takwa. Di antaranya Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-33. Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan as-sidqu Al-Qur'an, yang datang dengannya Nabi SAW, wa saddaqa bihi, dan yakin akan kebenarannya, kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Nabi SAW, itu orang bertakwa. Jadi wajib diyakini kebenaran berita Nabi SAW yang sahih. Ayat yang kedua, surat Az-Zumar juga ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Orang-orang yang mau mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik. Yang terbaik Al-Quran. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk dan itulah orang-orang yang berakal. Nah, Al-Quran menyuruh kita untuk membenarkan Nabi SAW, mengikuti beliau. Dan beliau mengajarkan kepada kita hadis-hadis yang sahih, yang berisi doa-doa, diantaranya adalah doa berlindung kepada Allah dari azab kubur di akhir sholat. Ya. Namun mereka tidak peduli dengan hal tersebut. Bahkan waspada dari hal tersebut. Dan mengingkari satu cabang dari rukun iman, sama dengan mengingkari rukun tersebut. Mengingkari satu rukun, maka berarti ingkar terhadap iman seluruhnya. Sehingga sejak saat itu Allah sudah tidak lagi menganggap imannya. Ini bahaya sekali.
3: Syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan terakhir tadi di kesempatan sore hari ini, Ustaz izin mengajukan pertanyaan terkait tentang nama Allah. Itu kan disebutkan ada 99, barang siapa yang bisa menghafalnya maka ia akan masuk surga. Apakah ini hanya sekedar hafal saja atau juga dengan mengetahui dari maknanya juga, Pak Ustaz? Minta pencerahannya.
4: Barakallahu jazakallah khairan. Imam Nawawi telah menyebutkan tentang makna tersebut, yaitu menghafalnya disertai dengan iman. Ya, hafal nama-nama itu dan beriman bahwa itu nama Allah Azza wa Jalla. Demikian Allah Azza.
3: Syukur Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya keluarga Zoom di kesempatan sore hari ini. Program acara Sabda Rasul kita bersama guru kita Ustaz Tata Belgani Fidullah Ta'ala ya keluarga Zoom. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami informasikan keluarga Zoom bisa simak kembali kajian bersama Ustaz Tata nanti insyaallah Ta'ala di jam 20 ya, atau di jam 8 malam. Kami ucapkan terima kasih Syekh Fadjir dan juga guru kita Ustaz Tata Belgani Fidullah Ta'ala dan juga kru yang bertugas di sore hari. Mohon pamit undur diri dari ruang dengarannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 94,3 FM Kita Radio.
6: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
7: Iya benar, Man.
6: Iya, Bang, biar enak laporannya.
7: Benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
6: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
7: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
6: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
7: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
6: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
7: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat korban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program korban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
6: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
7: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
6: Aduh, jadi malu.
7: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
6: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
7: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
8: 4,3 Kita meniti ilmu.
9: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
10: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
9: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
10: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
9: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
10: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
9: Bagus sekali ini, jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
10: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
11: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
2: 94,3 Kita FM.
12: Tilawah Al-Quran disiarkan.
13: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya, siapa yang menafkahinya. Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi, terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, "Sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid." Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka." Kata Nabi Musa, "Kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya?" Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim." Nah, itu salah. Yatim itu anak yang sudah, anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesalehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.

0: Nya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kita FM
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu
1: yughfar
2: lisyahid.
1: Kullu dhanbin illa
2: dhanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
1: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
1: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan.

0: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu nyalahin janji. Itu orang berutang.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzallahu Taala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita, Ustaz.
4: Sama-sama, Pak.
5: Ustaz, kita pengen nanya lagi nih, Ustaz. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
3: Benar, kita kulik lagi nih.
5: Kita kulik lagi. Dzulhijjah dengan Ramadan, Ustaz. Boleh enggak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya? Terkait keutamaannya masing-masing, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Silakan.
4: Iya, makasih, Ustaz dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita SAW berkata ini. Nabi SAW mengatakan, "Mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali walam yarji min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya. Jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
5: Motor, gadget, semua.
4: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
3: Oh, kok gak balik?
4: Kira-kira dia pindah kemana, Zak?
5: Mana?
4: Alam barzakh. Jadi dia mati syahid.
3: Mati ini, Ustaz.
4: Iya, itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
5: Nah, ini Ustaz masuk dia.
4: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan. Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
3: Gaspol berarti, Ustaz.
4: Iya. Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar enggak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak, kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
5: Allah Maha Baik, Van.
3: Allah Maha Baik.
5: Masya Allah.
3: Benar.
5: Terima kasih Ustaz dan
4: sama-sama.
5: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin Fani.
3: Benar.
5: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka? Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
8: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
7: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
11: Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Indah di Lawang Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non-muslim. Ana lupa di Perancis sana kalau nggak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu nggak ada solusinya. Ketika Ana membaca, ya ini penelitian, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu. Dan sampelnya banyak sekali. Kemudian Ana ingat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuliqatil mar'atu min dila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam. Fastamti wa fihinnal iwa. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Hati jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jangan.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
4: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat sholat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan semua binatang yang tidak memiliki pembuluh darah seperti belalang, ikan, dan lalat termasuk hewan yang bangkai dan kotorannya tidak najis. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menjelaskan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, bagian tubuhnya itu suci. Begitu pula kotorannya. Nah, setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir. Sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica. Sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya. Yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak, termasuk najis yang ma'fu, atau dimaafkan, atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
5: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur Ustaz. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri, diperbolehkan. Jika istrinya gak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
6: Istri.
5: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Tapi sosok pertama orang dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
7: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental. Sebagaimana Khadijah.
5: Bagaimana Khadijah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
7: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah.
5: Udu'uni astajib lakum. Minta kepada kau akan kabulkan. Wa idha sa'alaka ibadi anifa inni arif ujibu da'watan da'i idha da'an. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat. Aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah gak pernah mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah sia-siakan hamba-hambanya jamaah.
8: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatin. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat, diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
6: inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
8: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى

0: ولكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum, ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
4: rezeki suami bakal sempit.
3: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik perniannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, Pak, tolong aku kasih uang sekian ini. Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timing yang masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timing masing-masing.
2: Oh iya,
1: apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat ini memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan. Yeah. Ingat,
3: Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah.
2: Yeah.
1: Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya.
2: Hmm.
1: Belum saatnya pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin.
2: Yeah,
1: karena sabar
2: yeah.
1: itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk

Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik, min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal, yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihi salam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjaannya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu, kemudian dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual, daripada dia minta-minta kepada orang lain, dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu bakar, ngambil di hutan, kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, Man yakfulu ni Allah yas'ala ahadan atakafallahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepada aku, dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, Allah yas'alunan nasa syai'an. Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik onta, kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Ya, kau semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wastagni amman syi'ta takun nadhirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibn Taimiyah luar biasa. Nah, kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Karena

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu, supaya dibantu. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, gelas kecil. Beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Undur ila man huwa asfala minkum." Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat kepada yang bawah kamu.
0: Jangan lihat ke atas. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar di Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan petang hari ini, di hari Senin 2 Dzulqa'dah, maksudnya Dzulhijjah ya, 1447 Hijriah, 18 Mei 2026. Kita akan hadirkan ngaji Asmaul Husna, buah manis mengimani nama Allah Al-Ghani. Kajian diselenggarakan di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Alhamdulillah kajian sudah berlangsung. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
4: Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Senin malam Selasa. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala

0: sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mengawali pembahasan tentang nama Allah Al-Ghani, yang maha kaya secara mutlak. Hari ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa kita akan mengkaji buah manis yang akan kita petik manakala kita mengimani nama Allah yang mulia ini, yaitu Al-Ghani. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 146. Fadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Junayn hafizahullahu taala, Al-Ghani jalla jalaluhu min athar al-iman bihadha al-ism al-karim. أولا إفراد الله عز وجل بالعبادة لأنه سبحانه هو الغني المطلق والغني وصف له سبحانه ذاتي وما سواه من الخلائق مفتقر إليه فكيف يتخذ منهم معبودا مع الله تعالى.
0: Buah yang pertama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Apa buah yang pertama? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya semua ibadah yang kita kerjakan, kita persembahkan hanya untuk Allah. Kenapa demikian? Dijelaskan di sini, ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Buah yang pertama adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Li'annahu subhanahu huwal ghaniyul mutlak. Karena hanya Allah lah yang maha kaya secara mutlak. Kalau Allah yang maha kaya secara mutlak, berarti selain Allah butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah. Manusia atau binatang atau tetumbuhan atau benda mati, semuanya. Maka aneh kalau ada orang menyembah kepada yang sama-sama butuh. Harusnya kita itu menyembah yang maha kaya secara mutlak. Kok ada orang menyembah dan beribadah kepada makhluk yang statusnya sama dengan dia? Sama-sama apa? Sama-sama butuh. Yang lebih parah lagi, ada orang yang menyembah makhluk yang lebih rendah dibandingkan dia. Yang sama-sama selevel aja enggak boleh, apalagi menyembah yang levelnya di bawahnya. Satu level itu berarti manusia menyembah apa? Manusia. Itu namanya satu level. yang masih hidup atau yang sudah mati? Ya dua-duanya. Ya. Menyembah yang masih hidup juga enggak boleh, menyembah yang sudah mati juga enggak boleh. Ada yang lebih parah dari itu, yaitu ketika ada manusia yang menyembah hewan. Padahal hewan dengan manusia lebih mulia mana? Lebih mulia manusia. Apa buktinya manusia lebih mulia? Buktinya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang tidak diberikannya kepada hewan. Apa itu? Akal. Hewan berakal atau tidak? Hah? Kok induk ayam akan melindungi anak ayamnya ketika diserang? Itu adalah insting. Apa? Insting. Beda. Yeah. Aneh sekali. Ada seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan akal menyembah sapi yang tidak punya akal. Apalagi hewan yang disembah? Apa? Apa? Tulang? Ular? Iya betul. Ada yang menyembah apa? Ular. Bahkan di salah satu negeri ada yang menyembah, maaf, anjing. Hanya karena anjing itu muter-muter berhala. Jadi ada anjing muter-muter berhala. Dianggap, wah ini anjingnya dapat apa? Wahyu ini. Akhirnya anjing itu diapain? Disembah. Setiap orang yang datang ke situ ngusap-ngusap apa? Anjingnya. Masih apa? Sesaji. Yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan siapa? Yang punya anjing lah. Karena dia akan masang kotak amal itu. Setiap orang yang mau ngalap berkah dari anjingnya harus apa? Masukin duit, subhanallah. Sapi, ular, anjing, apa lagi? Tikus, subhanallah. Ya. Ada kuil tikus. Ya. Ribuan tikus di situ. Para penyembahnya datang untuk memberikan makanan. Bayangkan. Tuhannya dikasih makan. Ya, harusnya Tuhan yang memberi makan. Tuhannya dikasih makan. Dan saking mereka takutnya, andaikan walat gara-gara ngapa-ngapain tikus itu, kalau ada satu Tuhannya yang mati, alias tikusnya mati, gak ada yang berani mindahin. Jadi kan bisa bayangkan, ada berapa Tuhan yang mati di situ dan bagaimana baunya, subhanallah. Ini bukan dongeng jamaah, ini bukan kisah fiksi, ini adalah kenyataan pahit yang terjadi di alam semesta ini. Alhamdulillah, Allah beri kita hidayah sehingga kita mengetahui bahwa satu-satunya yang layak untuk kita gantungkan nasib kita kepadanya adalah Allah. Satu-satunya yang layak untuk kita curhati adalah Allah. Satu-satunya yang layak untuk kita letakkan kepala kita di atas lantai demi untuk beribadah kepadanya adalah Allah. Satu-satunya yang layak untuk kita arahkan tangan kita kepadanya saat kita berdoa adalah sinten? Allah. Kenapa? karena Allah Al-Ghani. Allah itu maha kaya secara mutlak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, sesungguhnya kalian semua fuqara. Ngapa fuqara? Fakir. Ngapa fakir? Butuh. Butuh kepada Allah. Sehingga ketika kita ada sesuatu kebutuhan, mintalah kepada sinten? Kepada Allah. Sebanyak apapun kebutuhan kita, jangan pernah merasa bahwa Allah akan keberatan. Ya. Saya butuhnya satu, apa? M apa T? Nah. Dulu 1M itu udah gede banget ya. Sekarang saking banyaknya orang korupsi T triliunan gitu ya. Jadi sekarang, seakan-akan kayak satu T itu apa? Sedikit, padahal wakil banget ini. Ya Allah, saya pengen menghajikan orang sekampung. Mungkin? Mungkin. Apa susahnya bagi Allah? Jangankan menghajikan orang sekampung, lawang orang se-Indonesia, sedunia saja Allah bisa kok. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Masih ingat? Kecuali hanya seperti? Hah? Berkurangnya air laut ketika jarum dicelupkan ke dalamnya. Kemudian jarum itu diapain? Diangkat kembali. Hanya seperti itu berkurangnya, alias tidak berkurang. Itu maknanya. Maka latihan, ya, sholat untuk sinten? Allah. Puasa untuk sinten? Allah. Baca Quran untuk Allah. Ya. Mengajak anak kita untuk menghafalkan Al-Quran untuk sinten? Allah. Bukan untuk bangga-banggaan. Bukan untuk dipamerkan. Ya. Bukan untuk meningkatkan status sosial. Betul-betul lillahi ta'ala. Hadir di majelis ini, ngaji. Itu kita murnikan niat kita hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lainnya. Semata-mata kita hadir ke sini supaya lebih kenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kenal, maka kita akan semakin merasa dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Ya. Jadi buah yang pertama apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Buah yang kedua.
1: Sanian. Al-iftiqaru tamu ila Allah Azza wa Jal. لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه فلا حول ولا قوة له إلا بالله تعالى ولا يستغني أحد عن ربه سبحانه طرفة عين والشعور بالافتقار إلى الله عز وجل يجعل العبد خائفا راجيا متوكلا على ربه سبحانه في دفع الضرر وجلب النفع متبرئا من الحول والقوة متضرعا له إلى ربه سبحانه وداعيا له في كل حين.
0: Yang kedua, buah mengimani nama Allah Al-Ghani adalah merasa sangat membutuhkan Allah. Apa buah yang kedua? Merasa sangat membutuhkan Allah. Dalam istilah syar'i atau istilah syariat, ibadah ini namanya al-iftiqar. Kenapa? Al-iftiqar. Merasa sangat butuh kepada Allah. Ini ibadah lisan, apa ibadah hati, apa ibadah kaki? Ibadah apa? Hati. Iftiqar niku ibadah apa? Hati. Merasa. Berarti perasa. Perasaan butuh. Kenapa kok kita harus merasa butuh kepada Allah? Dijelaskan di sini. Al-iftiqaru tammu ilallah. Totalitas dalam merasa butuh kepada Allah. Li'annal faqra sifatun zatiyatun mulazimatun lil'abdi fi jami'i ahyanihi. Karena sifat asli kita itu fakir. Dalam hal apa? Dalam semua. Kita itu lahir dalam keadaan enggak bawa apa-apa. Walaupun anak konglomerat. Apa ada anak konglomerat lahir wis nganggo jas lengkap parodasinya? Enggak ada. Berarti dia itu ketika lahir dia sudah fakir. Dia enggak bawa apa-apa, enggak punya apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Coba perhatikan. Wa wajadaka dhallan fahad. Wa wajadaka 'ailan fa awna. Jadi manusia itu ketika lahir enggak tahu apa-apa. Terus sama Allah Subhanahu wa taala dikasih petunjuk. Wa wajadaka 'ailan, ketika lahir kita itu dalam keadaan enggak punya apa-apa, fa aghna, terus dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia itu anaknya ulama besar sekalipun, tetap ketika lahir ceprot ya nangis. Kurana anaknya kiai itu lahir Yasin iki gitu. Tetap napa? Nangis. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian secara bertahap Allah kasih apa? Ilmu kepada kita. Melalui mata yang Allah berikan kepada kita. Melalui apa? Telinga yang Allah berikan kepada kita. Melalui lisan yang Allah berikan kepada kita. Kita itu butuh banget sama Allah. Dalam urusan duniawi maupun dalam urusan apa? Ukhrawi. Ya. Kullukum dhalun illa man hadaituhu. Semua dari kita aslinya tersesat, enggak tahu apa-apa kecuali yang diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum 'arin illa man kasautuh. Semua dari kita itu lahir dalam keadaan enggak bawa baju apa-apa. Setelah itu Allah kasih kita baju. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Semua dari kita lahir dalam keadaan enggak punya makanan kecuali yang diberi makanan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata penulis? Fala haula wala quwwata lahu illa billah. Kita enggak punya daya, enggak punya kekuatan kecuali kalau dibantu sama Allah. Ada sebagian ulama menafsirkan la haula artinya adalah kita enggak bisa berpindah tanpa dibantu sama Allah. Berapa senti pindahnya? Bahkan 1 mili sekalipun. Berarti kalau kita geser sekarang, itu berarti karena dibantu sama Allah. Jangankan menggeserkan badan, menggeserkan tangan saja, kalau nggak dibantu sama Allah nggak bisa. Berarti ketika kita bisa menggeserkan tangan kita, itu karena dibantu sama Allah. Berapa banyak kejadian orang yang udah siap makan, nggak jadi makan. Kenapa? Tangannya tiba-tiba lemes. Alias stroke. Jadi kita bisa menggerakkan tangan kita, bisa mengangkat tangan kita, bisa mengedipkan apa? Mata kita. Itu semua karena bantuan Allah. Kita bisa apa? Menghirup udara, itu kan dibantu sama Allah. Apa kita pikir setiap orang yang punya hidung pasti bisa menghirup udara? Belum tentu. Ada orang yang punya hidung gak bisa menghirup karena pilek, apa namanya, asma, ya. Banyak, ya. Kita bisa menghirup udara, kemudian kita bisa apa? Mengeluarkan udara, kita bisa mengunyah. Itu semua karena bantuan Allah. Dalam urusan dunia, dalam urusan duniawi, apalagi dalam urusan ukhrawi, urusan keimanan, urusan hidayah, itu mutlak hanya Allah yang bisa memberikan. Jangankan kita, lawang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dicintai oleh Allah saja enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai. Sinten? Paman beliau yaitu Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Nabi Nuh alaihi salam sekuat tenaga beliau berusaha untuk mendakwahi anaknya sendiri. Dan beliau berdakwah enggak tanggung-tanggung. Berapa tahun? 950 tahun. Siang dan malam beliau dedikasikan umurnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, ilmunya untuk berdakwah. Buah hatinya sendiri enggak dapat hidayah. Kita ini fakir. Kita ini butuh. Dan harus selalu merasa butuh. Kepada sinden, kepada Allah. Supaya ndak sombong. Sehingga ketika kita mencapai sebuah prestasi, apapun prestasi itu, prestasi duniawi maupun prestasi imani, prestasi duniawi ya naik jabatan, ya. Tambah kekayaan, ya. Apalagi nambah anak, istri boy, ya. Semua itu karena apa? Dibantu sama Allah. Apalagi prestasi yang sifatnya imani, ya. sholatnya bolong-bolong. Sekarang Masya Allah, ya, gak pernah telat 5 waktu, ya. Dulu Ramadan pun gak pernah puasa. Sekarang jangankan Ramadan, 10 Zulhijjah aja puasa. Masya Allah. Ya. Dulu enggak pernah nyentuh Al-Qur'an, sekarang di mana-mana, kemana-mana sakunya isinya apa? Al-Qur'an. Insyaallah. Ya. Ya. Dulu setiap ditanya sama orang, gimana? Gimana? Siap, siap, siap. Ya, sekarang insyaallah. Dulu ketika mengapresiasi orang, keren, sekarang Masya Allah, Barakallahu Fik, Masya Allah. Prestasi, keimanan. Gak sombong dia. Kenapa? Karena itu dikasih sama Allah. Itu diberikan oleh Allah kepada dia. Jadi perasaan butuh kita kepada Allah itu membuat kita menjadi bersikap rendah hati. Gak sombong. Setinggi apapun prestasi kita. Ini buah yang keberapa? Buah yang kedua. Yang ketiga.
1: Salisan. Inna ismahu subhanahu al-ghani yuthmiru fi qalbi al-mu'mini al-ghina al-qalbi. وهذا يثمر الاستغناء بالله تعالى وحده عن الناس وعزة النفس والتعفف والقناعة والزهد بما في أيدي الناس بل يجرد العبد في تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه بالله الغني الحميد الكريم الوهاب الذي لا تفنى خزائنه.
0: Yang ketiga, buah mengimani nama Allah Al-Ghani akan membuat kita kaya hati. Kenapa? Membuat kita kaya hati. Berarti belum tentu kaya materi, belum tentu. Lah, rasida. Pertanyaannya, kaya hati itu apa toh? Apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Merasa cukup apa? Merasa cukup dengan Allah. Apa? Merasa cukup dengan Allah. Itu namanya kaya hati. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah kita ini bergantung hanya kepada Allah. Kita hanya berharap kepada Allah. Kita hanya menyerahkan nasib kita kepada Allah. Kita memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Itu namanya kaya hati. Bukan menggantungkan nasib kita ke rekening di bank. Bukan menggantungkan nasib kita ke bos perusahaan tempat kita bekerja. Bukan menggantungkan nasib kita kepada banyaknya relasi, banyaknya koneksi. Bukan. Itu namanya kaya apa? Hati. Dan orang yang menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah, inilah orang yang super kaya. Berarti kalau menggantungkan nasibnya kepada harta, kepada ini, bukan orang apa? Bukan orang kaya, bukan. Walaupun duitnya banyak, enggak. Karena semua itu bisa hilang dalam sekejap mata. Mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi. seorang miliarder hanya dalam hitungan jam semua hartanya bisa apa? Lenyap, ludes, habis. Entah karena banjir, entah karena apa? Kebakaran. Ya. Bisa habis bis. Setelah itu dia jadi apa? Orang miskin. Ketika seorang menggantungkan nasibnya kepada Allah, Allah bisa hilang? Tidak. Maka inilah orang yang kaya sejati. Ya. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani, innamal ghina ghinal qalb. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Sehingga walaupun dia itu walaupun dia sejatinya fakir miskin, tapi dia kelihatan kayak apa? Orang kaya. Seperti yang Allah ceritakan tentang para sahabat Nabi sallallahu yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang datang ke kota Madinah dari luar Madinah, bukan penduduk apa? Asli Madinah, mengira para sahabat itu orang-orang kaya. Kenapa? At-ta'affuf. Karena mereka punya sifat iffah. Iffah itu orang jalukan. Orang apa? Jalukan. Kepada siapa? Kepada selain Allah. Enggak minta-minta kepada selain Allah. Enggak suka mengeluh. Mirip kayak orang di zaman ini, nggih. Wong sugih be kaya wong melarat. Kalau zaman sahabat, orang miskin kayak orang kaya. Kenapa? Enggak pernah ngeluh kecuali sama Allah. Di zaman ini orang kaya pun nomo ngeluh. Kenapa mereka enggak suka curhat sama manusia? Kenapa mereka curhatnya sama Allah? Kenapa mereka enggak suka ngeluh sama manusia, tapi ngeluhnya sama Allah? Karena mereka yakin bahwa Allah itu Al-Ghani. Sehingga ketika mereka ada kebutuhan mendesak, mereka enggak mikir ngutangin di maning ya. Singkana wis. Ya, terus gue sing di maning. Begitu mereka punya kebutuhan, mereka langsung apa? Angkat kedua tangannya, berdoa sama Allah. Kerja mboten? Ya tetap kerja, masa ora kerja. Tetap kerja. Ya, mencari nafkah, tetap. Tapi ketergantungan hatinya bukan kepada pekerjaan dia. Ketergantungan hatinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan membahas ya sebuah tema judulnya curhat kepada Allah. Kenapa? Curhat kepada Allah. Ya. Di zaman ini dengan adanya medsos, curhatnya di mana? Status, pasang status. SPP wis 6 bulan urung bayar, pasang status. Ternyata ada yang mau komentari, nyong malah wis setahun. Ujar ku arep apa? Bantu. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bahas tema itu. Curhat kepada sinten? Pada Allah. Kenapa? Allah itu enggak akan pernah mengecewakan. Kalau manusia sering mengecewakan. Ya. Tapi anehnya banyak orang bertahan untuk mencari kekecewaan. Ya. Dan itu menunjukkan betapa masih banyaknya manusia yang tidak kenal kepada Allah. Andaikan mereka kenal Allah, maka mereka akan menggantungkan semuanya hanya kepada Allah saja. Alhamdulillah selesai pembahasan kita tentang nama Allah Al-Ghani. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan pindah untuk membahas nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Demikian keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda ya keluarga muslim ya. Satu kajian pembahasan ngaji Asmaul Husna bersama Ustaz Abdul Zain dari mengenal nama Allah Al-Ghani di kesempatan petang hari ini ya keluarga muslim, di hari yang kedua di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Ya keluarga muslim, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan kumandangkan adzan Isya untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Kami mengajak kaum muslim semua, terkhusus kaum laki-laki, untuk bersiap-siap menuju masjid di sekitar kita untuk kita mengerjakan sholat Isya berjamaah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan langkah-langkah kita ya untuk menuju masjid di sekitar kita untuk mengerjakan sholat Isya berjamaah. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, kita diberikan keistiqomahan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di radio kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di radio kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi radio kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Ikhwatul Iman Rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan Salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin Rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua. Ketika kita sudah tua.
1: قدواتٌ قدواتٌ نبويةٌ نبويةٌ
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
3: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila salatil asr min akhiri ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyam at-tasyrik." Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. "Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyami tasyrik, la yukabbiru fil maghrib." Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan, "Wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fasahha anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik." Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, "Wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah." Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira indal khuruj ila al-'id, hadza bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju sholat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat sholat. Ya, itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu,
2: menata hati.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada

0: indah di lawa indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan

0: Pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Suna, sehat lebih mudah, nyaman, nyaman. Untuk nyaman. Keluarga. Keluarga. Untuk keluarga.
1: Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita doa ingat hutang sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau antum mati meninggalkan hutang, nggak selesai urusan antum. Nggak selesai. Maka antum perlu ingat hutang. Kalau perlu tulis wasiat. Kalau punya utang, mungkin anak-anaknya pada nggak tahu. Hanya antum yang tahu, tulis wasiat. Bapak punya utang sama Fulan. Bapak punya utang sama Fulan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni, kecuali hutang. Ini berkaitan dengan kematian. An Suhail mengatakan, kana Abu Soleh ya'muruna. Abu Soleh ini nyuruh kita, kalau kita mau tidur, agar kita miring ke kanan, kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang tujuh lapis, pemilik bumi, pemilik arsh yang besar, wa rabba kulli syaih, engkau Rabbnya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Engkau yang membelah biji. Kita lihat beras itu atau jagung itu atau apa saja terbelah kemudian muncul. Antum kalau melihat biji, biji apa? Biji durian. Dia tidak akan tumbuh kecuali terbelah dahulu. Siapa yang membuat dia terbelah? Allah faliqal habbi wan nawa. Nawa itu kurma. Antum kalau lihat kurma itu keras. Beda sama biji rambutan. Masih bisa digoreng biji rambutan. Tapi biji kurma itu keras. Allah yang membelahnya kemudian muncul tunas. Faliqal habbi wan nawa wa munzil at-taurat wal injil wal furqan. Engkau yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Furqan yakni Al-Qur'anul Karim. Lalu dia mengatakan, a'udzubika min syarri kulli syai. Anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau yang memegang ubun-ubunnya dia. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Allah, engkaulah yang awal, tidak ada yang sebelummu. Engkaulah akhir yang tidak ada sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau yang zahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkaulah al-batin yang di bawahmu, tidak ada sesuatu pun. Lalu apa isi doanya? Ini tawassul jemaah. Tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Setelah itu doanya, iqdi annad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang-utang kami ya Allah. Lunasi utang hamba ya Allah. Dan berikan kepada kami karuniamu supaya kami jauh dari kefakiran. Minta sama Allah. Lalu silakan antum tidur. Disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hari hadis ini secara marfu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Iqdi annad-dain wa aghnina minal faqr. Doa. Hari esok ya sudah terserah Allah. Yang penting kita sudah memohon dan berdoa.
2: Hasriyan ala mawqi' nida'il Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
3: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun Tojibatun Warobun Gofur. Bangsa yang baldatun
4: ya Tojibatun Warobun Gofur. Ya amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
5: Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
6: Allah dan taatlah kepada
5: ulil amri di antara kalian.
6: Ulil amri di antara kalian.
7: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya selama dia adalah mukmin, selama dia adalah mukmin.
8: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi mentaati pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
5: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulil amri.
9: Mendengar dan taat kepada ulil amri.
5: Yang wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum.
10: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan. Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri, mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita. Pendidikan, ekonomi, keamanan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama. Karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah, mereka jelaskan akidah, mereka yang jelaskan, ya. Dan Ibnu Katsir beliau menjamak, menggabungkan dua pendapat ini. Bahasanya ulul amri mencakup dua golongan ini. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah para pemerintah dan juga penguasa. Maka mereka masuk di dalam makna ulul amri. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar insyaallah. Berarti di sini ayat ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Masuk di dalamnya adalah pemerintah kita atau penguasa kita. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
11: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur sah. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya gak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
13: Istri.
12: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Tapi sosok pertama yang dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
14: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
12: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
14: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
12: Udu'uni astajib lakum, minta kepada Kau akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah gak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah sia-siakan hamba-hambanya jemaah.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Adapun puasa, ada dalil khusus ya. Dalilnya dipersingkat oleh para ulama, yaitu hadis dari Hunaidah bin Khalid ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi disebutkan situ Nabi SAW menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran, tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah ya. 1 sampai 8 maka boleh ya. Taib, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari ya. Tanggal 10 haram, 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu akrin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum dan juga untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayyamul bidh ketika bulan Dzulhijjah, maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal 13. Ini haram. Dia berpuasa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh. 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13 karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9. 9 puasa Arafah. Pahalanya besar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Dzulhijjah maka disunahkan, tetap disunahkan, disunahkan. Yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum. Ya, ada dalilnya tadi dalil hadis Hunaidah bin Khalid, tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha empat mazhab ya. Seperti disebut apa namanya mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah, ya, kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi, ya, mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi ya. Kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya.
2: Kapan terakhir kali kita membuka Al-Qur'anul Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran Kitabullah, memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya? Memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya.

0: Kalau saja aku turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan pada manusia agar mereka berpikir.
1: Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sesungguhnya ni Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas.
1: Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi akwaman wa yada'u bi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum, dan Allah menghinakan, merendahkan sebagian kaum juga karena mereka meninggalkan Al-Quran. Saya bacakan tentunya perkataan Al-Khattab. Dia berkata, Ja'a fil athar anna adada ayil Quran ala qadri derajatil jannah. Bahwasanya jumlah ayat Al-Quran sama dengan jumlah derajat surga. Yuqalu lil qari irqa fid daraj ala qadri makunta takra'u min ayil Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Quran. Faman istaufa qira'ata jami'il Quran istaula ala aqsa darajil jannah. Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. Wa man qara'a juz'an minha kana ruqiyuhu fid daraj ala qadri dzalik. Barang siapa yang hanya menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. Fayakunu muntaha thawabi inda muntaha al-qira'ah. Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qira'at yang dia baca. Sungguhnya Al-Quran adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
5: Tahukah
4: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini ya keluarga muslim, di hari Senin 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Senang sekali di kesempatan malam hari ini kita hadir di program acara Cirebon Mengaji ya keluarga muslim, di mana di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan ya satu kajian pembahasan terkait tentang fikih ya keluarga muslim ya, bersama guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Hafidhullah Ta'ala. Ya Allah Masyafal, Ustaz di kesempatan malam hari berhalangan hadir, dan sebagai pengganti dari kajian bersama Ustaz Tata, kita simak kajian dalam format siaran ulang ya. Kita akan simak tentang keutamaan dari salat tatawu ya keluarga muslim, untuk bagian yang ke-10 di kesempatan malam hari ini yang akan kami hadirkan menemani waktu malam Anda. Kita akan langsung saja keluarga muslim hadirkan menemani waktu malam Anda dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Baik, warakufikum wa jazakum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali majlis kita, mengambil faedah-faedah ilmu dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang tulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih bersama pembahasan dari bab salat tatawu', yaitu bab salat-salat sunnah, dan masih pemaparan penulis tentang keutamaan-keutamaan dari salat-salat sunnah atau salat tatawu', yaitu khususnya hadis penjelasan tentang pelaksanaan dari salat malam. Dikatakan An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah SAW, salatul laili matna matna, fa idza khasha ahadukum as-subha salla ra'atan wahidah tutiru lahu ma qad salla, muttafaqun alaih. Kata beliau, salat malam dua-dua. Apabila khawatir salah seorang dari kalian keburu mendapati waktu subuh, maka salatlah satu rakaat sebagai witir baginya apa yang sudah dia laksanakan sholatnya. Muttafaqun alaih. Dan di riwayat yang lain dikatakan bil khamsati sahaw Ibn Hibban, riwayat lima orang disahih oleh Imam Ibn Hibban, lima orang yaitu Ashabus Sunan dengan Imam Ahmad, itu Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibn Majah, serta Musnad Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dikatakan salatul layli wa nahari matna watha, wa qala Nasa'iyu hadha khata, salat malam dan salat siang itu dua-dua, kata beliau, dan ini keliru. Riwayat yang pertama tidak dilakukan lagi akan kesahihannya, karena riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun riwayat yang kedua, maka ini adalah tambahan lafad. Kalau di awal dikatakan salatul layli matna matna, di riwayat yang kedua dikatakan salatul layli wan nahari matna matna. Dan dikatakan oleh Imam An-Nasa'i, diantaranya oleh penulis sendiri tentang riwayat tersebut, dan juga oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dan tambahan yang kedua ini atau hadis yang kedua ini dikatakan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Syekhul Islam, anna hadhi ziyadah la tunasibu siyaqal hadis, karena tambahan ini tidak sesuai dengan alur dari hadis tersebut. Karena di hadisnya disebutkan fa idza khasya ahadukum as-subha shalla raqatan wahidah, jika salah satu kalian khawatir keburu masuk subuh, maka salatlah satu rakaat saja. Sedangkan ini salat siang, dan salat siang tidak ada witir. Baik, kita ambil faedah dari hadis yang sahih ini. Dikatakan salatul layli matna matna, rakaat wa rakaat. Ini menjelaskan bahwa asal salat itu adalah dua rakaat, dua rakaat. Beliau katakan fa idza khasya ahadukum subha, jika salah satu kalian khawatir keburu masuk subuh, maka beliau katakan shalla raqatan wahidah, salatlah satu rakaat saja sebagai witir dari apa yang sudah dilewati. Dan subuh yaitu terbit yang fajar, masuknya waktu salat subuh. Maka hadis ini dalil bahwa salat malam itu dikerjakannya dua rakaat, dua rakaat, yaitu salam setiap dua rakaat. Dan hal ini pun seperti disebutkan dalam beberapa riwayat terkait dengan masalah tersebut. Ya. Kemudian juga tentang hadis ini disebutkan riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Uqbah bin Huraits. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya, "Ma matna matna?" Apa yang maksud dengan matna matna, yaitu dua-dua? Qal, kata beliau, antusallima fi kulli raqatain, engkau salam setiap kali sudah masuk dua rakaat. Demikian juga hadis ini penjelasan tentang apa yang afdol dalam melaksanakan sholat malam, yaitu dua rakaat, dua rakaat. Adapun salat siang, karena hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang dhaif, maka sebelum

0: Dan sebagian mengatakan anna salatan nahar muwassa' fiha, bahwa salat yang di siang hari lebih luas. Karena secara khusus hadis yang sahih menyebutkan salat yang dikerjakan di malam hari. Sehingga di antara mereka mengatakan fa idza shallal arba' ahyanan bi salamin wahid jaza. Sehingga jika kadang salat yang 4 rakaat tapi hanya satu salam, maka boleh. Wa in sallama min kulli rakaatain fa huwa afdal. Namun jika salam setiap rakaat, maka ini yang afdal, seperti disebutkan dalam riwayat sebelumnya, mengikuti salat malam. Demikian juga hadis ini dalil bahwa waktu witir berakhir dengan terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Diambil dari hadis Rasulullah SAW, lafaz tadi fa idza khasya ahadukum as-subh shalla raqatan wahidah. Jika khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah satu rakaat saja sebagai penutup. Dan juga disebutkan di hadis ini faedah berikutnya bahwa salat malam itu ditutup dengan witir. Salat malam ditutup dengan witir. Dan ini akan disebutkan masalahnya insyaallah di hadis-hadis berikutnya tentang masalah salat witir. Nah, ini barangkali faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Wallahul muwaffiq.
1: Wah, syukur saya jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan sempatan malam hari ini. Dan demikian ya pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada berkaitan dengan sholat atau yang telah disampaikan, semoga bisa memperkaya keilmuan kita yang dengan hal itu bisa terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, atau bahkan motivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya di laman kami. Di sini datang dari penanya yang tidak menyebutkan namanya ya, pendengar. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, afwan mau bertanya, salat sunnah itu yang saya dengar katanya bisa menambal kekurangan salat wajib ya Ustaz. Tapi kalau salat wajib saya juga susah untuk khusyuk Ustaz, apakah ada gunanya Ustaz? Saya rajin salat sunnah katanya. Masya Allah, fadal Ustaz.
0: Baik, barakufikum wa jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi bihuda ila yamlika wa ba'd. Terkait dengan masalah ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita bersabda awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal pertama yang akan dihisab dari hamba adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika rusak, rusaklah seluruh amalnya. Kemudian demikian juga seluruh amal setelah itu. Disebutkan lafaz yang lain, wa in naqasat qila unzuru hal li 'abdi min nafilah aw kama sawsala. Dan jika ternyata kurang sempurna, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikatnya untuk melihat apakah hamba ini punya salat-salat yang sunnah, lalu disempurnakan dengan itu. Nah, di sini salat yang sempurna itulah salat yang khusyuk, khusyuk jiwa dan juga khusyuk raga.

0: Khusyuk jiwa ketika sholat dipenuhi dengan rasa cinta pada Allah, rasa harap dan rasa takut. Tidak terfikirkan apapun kecuali hal tersebut. Khusyuk raga yaitu tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat dan bacaan-bacaannya yang diikuti dengan pikirannya. Itulah sholat yang khusyuk yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Namun apabila seorang sholat kemudian masih ada pikiran-pikiran di luar apa yang dia baca, kemudian gerakan juga masih belum sempurna, makalah sholat yang kurang sempurna. Maka di sini kita semuanya butuh kepada ibadah-ibadah yang sunnah, khususnya di sini adalah sholat untuk bisa menyempurnakan sholat-sholat wajib kita dan amal-amal wajib kita. Demikian wallah misal.
1: Ya, saya masyaallah syukran jazakallahu khairan atas jawaban telah disampaikan. Dan mungkin ya pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, semoga ini juga bisa menjadi mengingat kita ya pendengar Radio Gita FM untuk nantiasa tadi menjaga sholat kita, apalagi sholat juga termasuk dengan agama ya pendengar Radio Gita FM, atau salah satu amalan yang cukup krusial ya mendengar Radio Gita FM bagi setiap muslim ya untuk senantiasa menjaganya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita bacakan di pertanyaan selanjutnya. Ya, di sini pendengar Radio Gita FM datang dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz Afan mau bertanya, kalau kita belum terbiasa untuk sholat sunnah Ustaz, dari mana sebaiknya kita memulai Ustaz? Misal dari sholat duha kah, witir atau rawatib dulu Ustaz? Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Sholat sunnah yang tidak ditinggalkan Nabi SAW, baik ketika safar atau ketika mukim, adalah sholat witir dan sholat dua rakaat sebelum subuh. Maka inilah yang diutamakan. Kemudian usahakan sholat-sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib, qobliyahnya dan ba'diyahnya. Ini lebih memudahkan karena terkait dengan sholat fardu. Sehingga apabila kita ingin terbiasa sholat, maka mulailah sholat-sholat sunnah yang terkait dengan sholat fardu, itu qobliyah atau ba'diyah. Maka kalau sudah terbiasa, maka biasakan juga setiap ada kesempatan sholat untuk sholat. Seperti ketika kita masuk masjid, maka masuk masjid ada sholat warakat yang disebut oleh para ulama dengan tahiyatul masjid. Ketika masuk waktu duha, di sana ada waktu ada sholat, maka sempatkan sholat. Ketika malam di sana ada sholat witir, maka sholatlah witir walau 3 rakaat, walaupun sebelum tidur, sehingga akan terbiasa seperti itu. Di samping itu juga kita minta pada Allah SWT, seperti yang disampaikan doanya oleh Nabi Ibrahim AS, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, demikian juga dengan keturunanku. Kemudian kita berusaha. Demikian Allah SWT.
1: Ya, tapi Masya Allah, syukran jazakallah karena atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada ya, semoga apa yang telah disampaikan bisa mengikuti jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Datang dari hamba Allah ya, di Kali Tanjung, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, Afan mau bertanya, bagaimana cara agar kita Ustaz bisa benar-benar menikmati sholat Ustaz, Masya Allah, bukan cuma menggugur sebuah kewajiban aja Ustaz. Kadang saya untuk sholat 5 waktu alhamdulillah tidak pernah bolong, namun kayak terasa hampa Ustaz. Mohon cerahnya Ustaz. Fadal Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nabi kita SAW pernah memberikan anjuran kepada kita sebagai umatnya agar merasakan nikmatnya sholat. Maka beliau sarankan agar kita sholat seperti orang yang ingin berpisah. Itu berpisah dari kehidupan ini. Beliau katakan, sholli sholatal muwaddi', sholatlah sholat orang yang melakukan perpisahan. Sehingga tertanam dalam jiwa ini, inilah sholat terakhir saya. Dan bisa jadi saya setelah sholat ini tidak lagi hidup. Sehingga ini menjadi sholat penentu bagi saya untuk kehidupan di akhirat. Maka dia akan usahakan sholat sebaik-baiknya. Mulai memahami makna dari bacanya, dari takbirnya, istiftahnya, al-fatihahnya. Dia usahakan untuk fahami. Yaitu beliau katakan, idza salaha dukum falyusalli salata muaddi', salata man la yadhunnu annahu yarji'u ilaiha abada. Apabila selesaikan salat, maka salat yang orang berpisah, salat orang yang yakin dia tidak akan lagi kembali kepada kehidupan ini. Ini yang beliau sarankan kepada kita sekalian. Demikian Allah Subhanahu.
1: Ya, baik, insyaallah. Syukran saya jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pendengar radio kita FM di manapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada, mari kita bacakan di pertanyaan selanjutnya. Di sini datang dari pendengar kita ya, pendengar dari Ummu Fulana ya di Cirebon Kota, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, afwan kalau misalkan agak awam pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau kita sholat tapi sering lupa jumlah rakaat, Ustaz? Pikiran kemana-mana, apakah itu tanda iman kita lemah atau bagaimana, Ustaz?
0: Baik, warakum fikum wa jazakum khairan. Sholat yang kita kerjakan hendaknya dikerjakan karena motivasi iman. Kita beriman kepada Allah SWT, maka kita wujudkan dengan sholat. Yang kedua, kita belajar tentang apa yang terkait dengan sholat, belajar ilmunya terkait dengan hukum sholat dan apa yang harus kita lakukan ketika sholat. Yang ketiga, menghadirkan pikiran ketika sholat dan kesadaran. Sehingga apabila pikiran kita dan kesan kita keluar dari sholat, maka kita tarik kembali. Dan butuh pembiasaan dan latihan. Karena demikian syaitan ingin mengalihkan pikiran kita dari sholat kepada keluar sholat. Jadi ketika kita mau sholat, kita sudah sadar kita ingin sholat. Tapi ketika sudah takbir, biasanya kesadaran ini pergi. Ya Allahu Akbar. Kesadarannya mulai pergi. Jadi dia sholat kebiasaan saja, baca Al-Fatihah, baca surat, lalu ruku dan seterusnya, kebiasaan saja. Kesadarannya keluar dari sholatnya. Maka ketika kita demikian, tarik lagi kesadarannya. Dan kalau terbiasa, kita akan sadar terus. Jadi misal kita baca Al-Fatihah, lalu pikiran kita kemana? Karena kadang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, hadir di benak kita ketika sholat. Misal kita pernah sedang duduk-duduk di satu tempat, lalu mendapati kejadian misalkan di suatu masjid sedang baca Al-Fatihah dengan suara keras, ternyata misal yang bacanya batuk ketika baca ihdinash shiratal mustaqim. Karena terlalu fasihnya dia baca ihdinash sampai batuk-batuk. Nah, ketika dia sholat, tiba-tiba hadir ingatan itu. Ketika dia baca ihdinash, ingat, ini pernah kejadian waktu itu, demikian. Maka ketika pikiran itu keluar, dia keluar selamanya itu. Setelah itu keluar waktu yang lama. Maka ketika itu kita tarik lagi masuk pikiran kita, kembali ke sholat kita. Jadi perlu berlatih, membiasakan dan mengarahkan segala kemampuan. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ya, tuh, masya Allah. Syukur saja sekolah karena tajam yang telah disampaikan kesempatan malam hari ini. Dan demikian ya, pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mengikuti jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Mungkin terakhir saja pertanyaan di malam hari ini datang dari pendengar kita, tidak menyampaikan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Afan mau bertanya, yang saya mungkin dapati ya Ustaz, banyak orang sholat tapi tetap juga mungkin nipu Ustaz atau curang, tetap ada yang ngomong kasar, tetap berbuat maksiat. Sebenarnya di mana letak kesalahannya Ustaz?
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah. Betul Allah Ta'ala menyebutkan di surat Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan firman Allah Azza wa Jal tidak akan dusta. Sehingga sebagian orang mengatakan, minimal orang ini kalau kebiasaannya berbuat jahat, kebiasaannya menipu, ketika sholat dia berhenti. Ketika sholat dia berhenti. Nah ini kebenarannya. Minimal ketika sholat dia berhenti dari perbuatan keji dan mungkarnya itu. Maka apabila semakin baik keadaan sholatnya, maka semakin baik juga keadaan kehidupannya. Jadi yang salah bukan sholat, yang salah adalah keadaan orang yang beramalnya. Ya, pertama dia memiliki tabiat yang buruk. Yang kedua dia jahil. Yang ketiga kebiasaannya adalah demikian. Mungkin juga lingkungannya. Sehingga kita ini bukan hanya dituntut oleh Allah Jalla wa'ala untuk ibadah, khusus yang wajib tidak, tapi juga dituntut untuk berilmu. Sebagaimana kita punya kesadaran harus ibadah, maka juga harus tanamkan kesadaran saya harus belajar ilmu. Karena ilmu dengan amal saling terkait. Maka dengan ilmu yang kita pelajari, amal akan menjadi baik. Demikian. Ketika amal kita baik, kita senang dengan ilmu. Sehingga apabila itu tercapai, maka akan terlihat perubahannya dalam amal kita. Hikmah-hikmah dari amal, contohnya sholat tadi, akan kita dapati. Sehingga yang biasa kita kalau ngomong mohon maaf, caci maki, menyebut hewan, sekarang dia setelah berilmu tahu, oh itu ucapan tidak baik. Sehingga dia ganti dengan pikir. Yang biasanya dia menipu, dia sadar ini maksiat. Maka dia berhenti dari menipu. Terus begitu berangsur nantinya. Demikian Allah.
2: Setiap suara yang mengudara, sedekah
3: tidak mengurangi
2: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
4: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Buat para wanita, kadangkala tidak sedikit wanita yang cemburu sama suaminya ketika berbakti sama kedua orang tuanya. Pernah datang seorang menjumpai Abu Darda kalau enggak salah. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliqa imraati. Ibuku nyuruh aku menyeraikan istriku. Ibuku memerintahkan kepada aku agar aku mentolak istriku." Apa kata sahabat ini? "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al-walid awsatu abwabil jannah.'" Orang tua itu, ibu itu pintu surga yang paling indah. "Fa in syi'ta fahfad dzalikal bab aw adhihu." Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Engkau jaga itu pintu. Atau engkau abaikan itu pintu. Maka para wanita, anda nasihatkan para lelaki awalan. Antum yang sudah menikah, ketahuilah antum adalah pemimpin di dalam rumah, bukan istri antum. Kewajiban antum adalah memberikan hak-hak istri antum. Berikan nafkah kepada dia, berikan perhatian kepada dia, berikan perlindungan kepada dia, berikan cinta kepada dia. Tapi jangan lupa, antum punya kewajiban berbakti kepada bapak ibu antum. Istri, kasih nasihat dia untuk membantu antum berbakti kepada ayah ibu antum. Gak perlu istri tahu berapa jumlah uang suami. Gak ada jemaah. Memang ada aturan, aturan yang dibuat oleh manusia yang mengatakan kalau suami menikah dengan istri, hartanya suami jadi milik istri, hartanya istri jadi milik suami. Ini sama mengadopsi dari aturan-aturan yang ada di luar sana. Sehingga bagaimana ya, seorang anak mau berbakti sini, sama duduk, ibunya?
7: Duduk dulu, duduk.
6: Jemaah. Jadi aturan ini penuh dengan kedzaliman. Ketika harta suami jadi milik istri, padahal sang suami punya ayah dan ibu yang dia punya kewajiban untuk berbakti. Dengan aturan seperti ini, seorang suami kalau mau beli tanah buat ibunya harus ada tanda tangan istrinya. Kalau mau memberikan hadiah buat ibunya harus izin sama istrinya. Ibu-ibu ngasih izin enggak? Diam semuanya. Jangan usah. Karena dia merasa itu milik dia. Padahal tetap harta suami milik suami, harta istri juga enggak boleh diambil sama suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke rumahnya Maimunah. Lalu dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa engkau tahu aku sudah membebaskan budakku? Aku sudah membebaskan budak perempuanku." Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi menentang apa yang dilakukan oleh Maimunah? "Kenapa engkau enggak minta izin sama aku? Aku suamimu." Enggak. Itu punya Maimunah, harta itu. Engkau memberikan kepada siapa fadl? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Maimunah. Kalau engkau kasihkan kepada saudara-saudara ibumu, itu akan lebih mulia. Begitu pula para suami, kalau mau ngasih orang tuanya, enggak perlu istri tahu. Kesian orang tua kalau antum ngasih, istri antum ngelihat. Juga kesian istri kita kadangkala ketika dia melihat kita ngasih orang tua kita, hatinya seperti teriris-iris. Wallahi jamaah, ketika ana di pesantren, ana masih ingat cerita khatib Jumat pada waktu itu. Nggak tahu dia cerita dapat dari mana. Dia ceritakan di atas mimbar Jumat bahwasanya ada seorang wanita yang datang ke toko anaknya. datang ke toko anaknya, biasa dia datang minta duit sama anaknya. Jangan sampai ibu kita minta duit sama kita, jemaah. Jangan sampai. Antum yang seharusnya berikan kepada ibu antum, kepada bapak antum, tanpa meminta. Ini ibu biasa datang ke toko anaknya, ngomong, nak, ibu mau belanja ini, nak. Sang anak biasa ngambilkan duit. Antum tahu sistem toko dulu, di belakangnya timbangan itu ada? Biasa ada laci ya, di situ kasih duit. Setelah berulang kali, suatu hari dia mau kasih ibunya, ada istrinya di toko, dipegang tangannya suaminya. Enak banget kau kasih-kasih terus ibu, jadi kebiasaan dia minta-minta. Sang suami gak jadi ngasih ibunya. Ibunya sedih pulang. Suatu saat ketika dia dalam perjalanan dagang, ada perampok. Dan orang ini termasuk yang dipotong tangannya oleh perampok itu. Ketika mau diselamatkan sama teman-temannya, gak perlu, katanya. Tangan ini pantas dipotong, katanya. Karena anak pernah durhaka sama ibu anaknya. Hati-hati. Istri bantu suaminya untuk masuk surga lewat ibunya. Dan surga serta neraka seorang wanita setelah menikah adalah suami.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
8: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
7: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya. Atau bahasa kita sekarang bucin ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini yang paling bagus adalah dijaga dengan agama. Belajar ya. Memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar enggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar enggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya. Dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta, ya dirawat dengan agama dan disupport dengan harta. Ya, rumah tangga butuh duit, ya. Popok mahal, susu mahal, ya. SPP mahal, UKT sedang naik, gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit, ya. Bahkan hadis yang mengatakan, ya ma'syaras sabab manis tato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah. Dan ba'ah di sini syarah ulama'nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amalnya.
2: La tahasadu, jangan kalian saling hasad.
3: Hasad artinya seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.

0: Tilawah indah
1: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM Meniti ilmu, menata hati. 94.3
2: Kita FM Meniti ilmu. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirik kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam kemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah, di padang pasir, gitu kan. Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makan itu udah gak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya. Tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh, lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhitung. Hingga andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak. Ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya, dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi. Tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya? Bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya. Sampai ada istilah sabar Ayyub ya. Sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya, segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang, laki-laki semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan. Semua peternakan dia kena hama, gitu kan? Perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Ya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung gimana caranya ngurus orang ini nih. Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada enggak orang lewat. Tidak disengaja lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka sepertinya mereka ini di masa itu ya pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua. Itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basrah karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
0: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
6: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa gelisah.

0: itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan malam hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini. Pendengar, malam kembali datang membawa teduh bagi kita semuanya ya. Suasana mulai hening, langkah-langkah dunia perlahan melambat, dan hati pun mencari tempat berlabuh. Di saat seperti inilah syahdu malam hadir menemani Anda, menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, penyujuk jiwa, penuntun hati, dan cahaya dalam gelapnya malam. Mari kita akan bersama pendengar Radio Kita FM tilawah dari surat Al-Anfal yang akan dibacakan oleh Syekh Syad Al-Ghomidi. Mari kita tenangkan hati sejenak pendengar Radio Kita FM. Lepaskan letih kita hari ini dan biarkan Allah SWT mengalirkan lembut ke dalam jiwa kita. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ayat-ayat ini mengingatkan tentang luasnya ampunan Allah SWT. Di surah Al-Anfal ayat 38 sampai dengan 51, ampunan Allah SWT dan juga tentang pintu taubat yang terbuka, dan tentang bagaimana kebenaran akan menang di atas kebatilan. Di bawah langit malam yang sunyi pendengar Radio Kita FM, kita diajak merenung bahwa sebesar apapun kesalahan, rahmat Allah selalu lebih luas. Mari kita dengarkan pendengar Radio Kita FM dengan hati yang berharap, surat Al-Anfal ayat 38 sampai dengan 51 yang akan dibacakan oleh Syekh Syad Al-Ghomidi. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Qul lilladheena kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin.
0: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nashir.
0: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu walirrasul walidhi

0: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
1: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله.
1: Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
1: Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
0: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
1: Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
0: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatan

0: محيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.
0: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Kadang, yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan pendengar Radio Kita FM yang telah bersama kami masih

0: Chaichun ya di frekuensi kita 94,3 menit ilmu menata hati. Dan kita lihat ya sekitar kita pendengar Radio Kita FM. Ayat-ayat ini Allah mengingatkan tentang sunatullah dalam kehidupan, bahwa kesombongan membawa kehancuran dan kesabaran akan menghadirkan kemenangan. Malah mengingatkan dan mengajarkan kita untuk tenang, pendengar Radio Kita FM, dan Al-Quran mengajarkan kita untuk kuat. Mari kita dengarkan surat penuh kekeyakinan dan kekuatan, pendengar Radio Kita FM. Murad al-surat Al-Anfal ayat 52 sampai dengan 66. Dari kami yang bergas mengucapkan selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: تَتَّقُونَ
1: Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.
0: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
1: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.
0: Wa inna takhafanna min qaumin khiyanatan fabid ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul khainin
1: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
0: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
1: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.
0: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ

0: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu...
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Setiap ayat yang kita dengar malam ini, pendengar Radio Kita FM, Masya Allah ya, seakan menata kembali hati yang sempat berontakan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di setiap suara yang mengudara
4: tidak mengurangi
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekahun mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Dalam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
0: Ah, iya benar, Man.
7: Iya, Bang, biar enak laporannya.
0: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
7: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
0: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
7: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
0: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
7: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
7: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
7: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
7: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
6: 4,3 Kita
8: Meniti. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
9: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
8: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
9: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
8: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
9: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
8: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
9: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
10: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya, atau bahasa kita sekarang bucin, ya. Ya, misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus enggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu, akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini, yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar. Ya, memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar nggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar nggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya, dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta ya, dirawat dengan agama dan disupport dengan harta ya. Ya, rumah tangga butuh duit ya, popok mahal, susu mahal ya, SPP mahal, UKT sedang naik gitu ya. Ya, jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit. Ya, bahkan hadis yang mengatakan, ya ma'syaras sabab manis tato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama'nya adalah harta. Jadi nggak boleh lagi ya nikah modal cinta. Nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa, saling mencintai.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Tafadhal ya Ustaz.
2: Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena karunianya kita terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia, rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kalian, maka tidak ada satupun di antara kalian yang jadi orang baik. Kadangkala kita merasa sudah baik, bahkan terkadang kita memandang orang lain dengan pemandangan yang meremehkan. Padahal boleh jadi orang yang kita lihat dan dalam pandangan kita remeh, dia masuk surga lebih dulu daripada kita. Maka semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita, agar kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tadi tatkala MC menyampaikan silahkan berkenalan dengan saudara-saudaranya, antum kenalan enggak?
3: Siapa?
2: Hah? Antum udah kenal sama dia? Sama dia? Masya Allah, dua aja. Sama ini? Enggak. Kenapa? Barakallahu fikum. Cobalah jamaah, tatkala ada sebuah anjuran, kita memang sering lupa. Kita adalah manusia yang memang diciptakan pelupa dan terus berbuat dosa. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma min abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu al-fainata ba'da al-fain. Subhanallah. Beliau membuat sebuah penjelasan untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sayang sama kita. Karena kadang-kadang kita itu enggak tahu sama diri kita sendiri. Dan di antara hukuman dari Allah kepada pelaku dosa, Allah bikin orang ini lupa dengan maslahat dan manfaat untuk dirinya sendiri. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalian jangan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah, lalu Allah buat kalian lupa sama diri kalian sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Kalau akal sehatnya dipakai, dia tidak akan melakukan itu. Tapi itu hukuman dari Allah SWT. Dan di hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada satupun hamba yang beriman melainkan dia punya dosa yang dia lakukan secara berkala. Dia lakukan sekarang, dia tobat, nanti dia lakukan lagi. Seperti itu saja. Yang kedua, au dhanbun huwa alaihi muqim, atau dia punya dosa yang dia terus melakukan dosa itu, la yufariquhu hatta yufariqad dunya, dia tidak berpisah dengan dosanya sampai mati. Ada manusia seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, innal mu'min khuliqa mufattanan tawaban nasiya. Orang yang beriman itu diciptakan memang untuk diuji. Terus akan Allah berikan ujian, cobaan kepada dia. Tapi dia suka taubat, orang beriman itu. Dia diuji, dia suka bertobat, tapi ada satu lagi sifat dia yang berbahaya. Nasiya, pelupa dia. Udah dikasih tahu. Makanya kenapa khutbah Jumat terus sampaikan ya, nasihat-nasihat disampaikan. Karena memang manusia seperti itu. Dia diuji, tapi dia sebagai seorang beriman, dia punya rasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jadi masalah dia lupa. Kalau tidak ada yang mengingatkan, dia akan tenggelam dalam kelalaiannya. Idza dzukira dzakara. Kalau dia diingatkan, dia sadar. Dia jadi ingat, oh gitu. Contohnya nih, kita akan berbicara tentang 10 awal Dzulhijjah yang memang datangnya setahun sekali. Coba antum tanyakan kepada orang-orang yang tahun lalu dia ingat dengan 10 awal Dzulhijjah, tapi tahun ini mungkin dia udah lupa lagi. Maka kemudian dibuat kajian lagi. Dan bagi yang hadir di kajian ini, harapannya ilmu yang nanti didengarkan atau sebagian sudah tahu, sekedar diingatkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah ini, Allah bersumpah ya. Dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr, demi fajar. Tadi waktu fajar Allah juga bersumpah wadduha, habis fajar ada waktu duha, ada waktu siang. Wan nahari idza saja, wal laili idza saja, wan nahari idza wasyamsi wadduha, wal laili idza wasyamsi wadduha, wal qamari idza tala, wan nahari idza jalla. Allah bersumpah demi waktu siang. Allah juga bersumpah wal asri, demi waktu asar atau demi masa secara umum. Terus demi waktu malam, karena memang itulah modal hidup manusia. Dan Allah bersumpah wal fajri, demi fajar, walayalin ashr, demi 10 malam. Kalau kita melihat dalam kehidupan bernegara, maka di setiap negara mereka memiliki hari-hari yang mulia di negara situ. Ima karena hari itu berkaitan dengan sebuah peristiwa yang kemudian mereka ulangi tiap tahun untuk memperingatinya. Di dunia ini mungkin ada hari-hari yang dibuat, ada hari buruh, ada hari ibu, ada hari bapak. Belum hari bapak. Belum. Nanti mungkin akan ada hari bapak, ada hari wanita, mungkin ada hari-hari yang dibuat oleh manusia. Dan kalau bicara manusia, maka manusia dengan jumlah yang begitu banyaknya, mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Hari-hari yang kita bicarakan ini bukan ketetapan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini ketetapan Sang Pencipta. Yang kalau tidak ada wahyu yang menyampaikan, kita enggak tahu tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini. Apa keutamaannya sampai Allah bersumpah dengannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Beliau mengatakan tidak ada hari-hari. Tidak ada. Dalam setahun ada berapa hari? 354. Dalam 354 hari, kita dari SD dicekokin jumlah hari itu 365 hari. Iya, betul. Itu penentuan hari orang-orang Masihiin, orang-orang Kristus Masihi. Tapi kita kaum muslimin harinya beda. Dimulai dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan masuk, yang kita bicarakan hari-harinya. Dalam 354 hari. Mungkin kalau antum menyebutkan 354 hari, orang yang dengar, sekolah di mana ini? Kayaknya ada penyesatan informasi. Memang 354 hari. Dalam 354 hari, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah beramal soleh di dalamnya, lebih daripada hari-hari ini. Dalam riwayat lain disebutkan a'zamu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling agung. Kalau bicara a'zam, hari besar, maka a'zamu ayyamid dunya 10 awal Dzulhijjah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hal ini, maka para sahabat bertanya. Para sahabat itu generasi yang berlomba-lomba dalam kebaikan.

ke masjid. Loh, dia itu membandingkan dengan yang di bawahnya, tapi dalam urusan dunia dia selalu mendongak ke atas. Jangan. Maka para sahabat tatkala mendapatkan hadis ini, mereka langsung bertanya, apa kata mereka, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal derajat? Kalau kita bicara jihad, zirwatu sanamil Islam, puncak dari amalan Islam ya jihad. Karena seorang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya, semua dia korbankan. Salat, ibadah, fisik. Tapi enggak sampai berdarah-darah. Zakat, ibadah, harta. Haji, ibadah, harta dan fisik. Tapi ya enggak sampai berdarah-darah. Ini jihad. Berpotensi orang itu cacat seumur hidup, atau istrinya menjanda, anak-anaknya jadi yatim, hartanya habis. Maka para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi alaihi salatu walal jihad fi sabilillah. Ya Allah, jangan. Jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Artinya antum kalau ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak usah berangkat jihad udah. Ini loh ada 10 awal Dzulhijjah. Dan malam ini tanggal berapa? 26 kan? Malam 26. Artinya 4 hari lagi kita akan menyongsong hari-hari terindah sepanjang masa. Kecuali satu jenis jihad. Illa rajulun, tetap jihad ini paling puncak jemaah. Kalau jihadnya seperti yang disebutkan Nabi SAW, seorang laki-laki kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dhalika bishay, dia berangkat ke medan perang dengan jiwa, raga dan hartanya, pulang hanya nama. Yang seperti ini enggak bisa tertanding. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang baru saja kita baca dibahas oleh para ulama bahwa ternyata amalan yang pada dasarnya kurang utama. Artinya kalau bicara sedekah sama jihad, lebih utama mana? Jihad. Amalan yang pada dasarnya kurang utama, mau bicara sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, kalau dibandingkan jihad nggak sebanding jemaah. Nggak sebanding. Oh, anak kurban Ustaz. Berapa kurban? 1000 ekor unta. Dengan jihad fisabilillah, tetap jihad fisabilillah. Maka tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, dullani ala amalin ya'dilul jihad, tunjukkan kepada aku amalan yang sepadan dengan jihad. Nabi SAW mengatakan, la ajiduhu, tidak ada, aku tidak mendapatinya. Dia namanya orang ini ingin tahu. Karena kalau bicara jihad, tidak semua orang bisa jihad, dan tidak di semua waktu ada jihad. Rasulullah SAW berangkat jihad hanya 27 kali dalam hidupnya. Artinya enggak setiap waktu ada kesempatan untuk jihad. Maka orang ini bertanya, tunjukkan amalan yang sepadan dengan jihad. Enggak ada, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, hal tastati idha kharajal mujahid, apakah engkau bisa? Kalau engkau ingin amalan yang setara dengan jihad, apakah engkau bisa tatkala mujahid keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, lalu kata Nabi SAW, antadkhula masjidah, lalu engkau masuk ke masjidmu, fataquma wala taftur wa tasum wala tuftir, selama mujahid itu berangkat, engkau di

0: masjidmu sholat terus gak berhenti, dan puasa terus tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Apa kata orang ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu melakukan itu? Rawahul Bukhari wa Muslim hadits ini. Maka enggak ada. Tapi ternyata amalan yang pada dasarnya itu tidak utama dapat mengalahkan amalan yang utama disebabkan waktu dan tempatnya. Salah satunya 10 awal Dzulhijjah ini. Maka jangan sampai antum sia-siakan, jemaah. Ada hadis-hadis yang dhaif, jemaah. Dan biasanya salah satu yang menyenangkan orang itu tatkala dikasih fadilah tentang keutamaan yang berlipat-lipat ganda, jemaah. Walaupun terakhir dikatakan hadisnya dhaif, Mas. Enggak apa-apa sudah. Yang penting senang saja. Makanya para ulama pun membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal, karena sekedar untuk memotivasi. Tapi kita harus tahu ini hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tadi hadis Ibnu Abbas dengan tambahan wal amalu fihinna yudha'afu bi 700. Beramal di 10 awal Dzulhijjah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Cuma hadisnya dhaif. Boleh jadi lebih dari 700. Allahu wasi'un 'alim. Kemudian juga ada riwayat yang dhaif ya, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan di sini ya'dilu siyamu kulli yaumin minha, puasa satu hari di 10 awal Dzulhijjah ini bisana seperti puasa satu tahun. Berarti kalau antum puasa 9 hari seperti 9 tahun. Wa kullu lailatin minha biqiyami lailatul qadar. Dan setiap malam antum bangun malam itu seperti sholat di malam Lailatul Qadar, jemaah. Tapi hadisnya dhaif. Waduh, kurang asyik ke dhaif. Ya, memang dhaif. Artinya kita perlu jelaskan itu supaya kita tetap bersemangat. Karena Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan fadilahnya lebih utama dari jihad. Selesai sudah, jemaah. Lebih utama mana antum Lailatul Qadar sama jihad fi sabilillah? Bukan lebih baik dari 1000 bulan, Ustaz. Naam, tapi di malam itu antum enggak jihad. Enggak jihad. Amalan di malam itu iya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ketika jihad fi sabilillah, jangan ditanya keutamaannya. Ahibati fillah, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut 10 awal Dzulhijjah ini? Yang pertama, taubat. Karena salah satu yang menyebabkan kita tidak bersemangat adalah dosa. Anda merasakan sendiri. Kadang-kadang kita semangat sholat 12 rakaat ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Kita jaga 12 rakaat sholat malam. Tapi ada masa di mana semangat untuk melaksanakan sholat itu mulai redup. Ya. Kadangkala kita mulai, aduh kan cuma sunnah ya. Anda merasakan sendirilah. Kadangkala anda sholat ba'diyah masih pakai baju, pakai topi ya. Tapi kadangkala pakai kaos dalam aja, bismillahirrahmanirrahim. Anda lihat ya Allah ya, tetap sholat tapi kondisinya lemah. Apa penyebabnya? Anda yakin karena dosa. Maka pada saat mengalami seperti itu, bertobatlah kepada Allah, duduk istighfar untuk mengembalikan kekuatan itu, untuk mengembalikan semangat itu. Karena kita tahu di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa, Allah matikan semangatmu. Dan motor penggerak kita adalah hati. Dan dosa itu meninggalkan nokta di hati. Antum kalau punya mesin motor ya, kadangkala suaranya udah gak enak, aduh udah harus diperbaiki. Boleh jadi hati kita sedang seperti itu sekarang ini. Kita tidak menyambut 10 awal Dzulhijjah seperti menyambut awal bulan Ramadan. Biasa aja. Apakah ada keramaian ya, di sana sini? Jangan lupa ya, kita mau masuk 10 awal Dzulhijjah, yuk belanja. Belanja buat apa? Ya belanja, belanja buat sahur, belanja buat berbuka, buat perencanaan. Insya Allah ana mau kasih 9 hari berbuka di masjid insya Allah. Gak ada, biasa aja. Mau baca Quran, ya biasa aja. Apakah muncul keinginan aku akan hatam Al-Quran? Kadang-kadang enggak juga. Tapi kalau Ramadan, semangat. Dan memang beribadah di masa manusia lalai, kalau Ramadan semuanya semangat. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, artinya kondisinya semua orang sedang bersemangat. Dan di 10 awal Dzulhijjah kondisinya banyak orang lalai. Oleh karena itu nilai ibadah di 10 awal Dzulhijjah beda. Karena orangnya biasa-biasa aja, setannya ada, nggak dibelenggu gitu loh. Pintu neraka ya dibuka, pintu surga ya ditutup. Kalau berdasarkan hadis, dia dibuka ketika masuk awal Ramadan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya. Perbanyak istighfar. Duduklah baca rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Kenapa 100 kali? Nabi alaihi salatu wasallam kadang kala sekali duduk baca 100 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya habis isya ana enggak mau pulang, ana mau istighfar sampai 100 kali. Ya setelah istighfar ba'da sholah ya, antum mungkin selesai sholat ba'diyah atau nanti ba'diyah, antum duduk istighfar. Soalnya kadangkala kalau sampai rumah Ustaz udah capek ya, kadangkala urusan sama istri, urusan sama anak. Cuma kadangkala antum gak pulang-pulang ditelepon sama istri antum, bang kemana? Ana mau istighfar 100 kali. Waduh, habis berbuat dosa apa antum bang? Jadi kadangkala kita mau istighfar habis berbuat dosa apa? Nabi alaihi salatu wasallam istighfar 100 kali. Tapi yang jelas kita banyak dosanya. Kemudian mulai menyusun semangat dengan membuat perencanaan. Karena Allah itu melihat kepada isi hati kita. Antum benar-benar tobat, antum benar-benar semangat apa enggak? Apa cuma ngomong? Kalau benar-benar kita bersungguh-sungguh, apa kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, pasti kami kasih petunjuk. Pasti. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin enggak bisa berangkat jihad, selalu punya alasan. Allah menyebutkan bahwasanya mereka memang selama ini tidak punya niat. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka mau ikut berjihad, mereka pasti persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbabahum. Allah enggak suka sama perbuatan mereka. Maka Allah bikin mereka enggak bisa malah berbuat kebaikan. Gara-gara kebohongan yang ada di hati. Maka tolong yang jujur sama Allah. Antum benar-benar ana ingin khatam 9 hari. Insyaallah ana khatam. Ana mau puasa insyaallah. Berapa hari? Ya 9 hari insyaallah. atau antum mau ana mau sedekah lah. Gaji ana di bulan ini ana mau sedekahkan. Nanti di awal Dzulhijjah umpama. Tapi dia sudah niat. Kemudian tinggalkan kemaksiatan. Terus amalan apa saja yang perlu kita rencanakan? Yang pertama haji. Waduh, kalau haji Ustaz. Haji kan di sana. Nah. Makanya kalau kita lihat semua amalan itu bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Tapi enggak semuanya bisa dilakukan. Kecuali haji ini maksudnya. Artinya perbuatan haji ini enggak bisa di 10 akhir Ramadan. Ini adanya di 10 awal Dzulhijjah. Ini kekhususan Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah Ramadan, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan kalau bicara haji ini bagi yang mampu, Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan haji buat yang mampu. Mampu melakukan perjalanan ke sana. Makanya dalam madhab Maliki mereka berpendapat yang mampu jalan, jalan kaki. Kira-kira antum mampu enggak jalan kaki berangkat haji? Ya, makanya orang-orang Afrika, ini cerita teman-teman, karena kebanyakan madhab Maliki ada di Afrika, entah dia, ana lupa di Afrika bagian mana, dia cerita mbah-mbah mereka itu kalau haji 7 tahun. 7 tahun. 3 tahun perjalanan. 3 tahun balik. 1 tahun selama di Mekah dan Madinah. Kalau 7 tahun enggak balik dianggap meninggal dunia. Sampai mereka punya sebuah ungkapan, Al-Zahibu ilal haji mafqud. Orang yang berangkat haji dianggap hilang. Wal-a'idu minhu maulud. Yang balik dianggap lahir kembali. Oh, balik ternyata. Kalau sekarang orang haji bisa telepon, bisa WA, bisa ngurus perusahaannya, bisa ngelihat CCTV di tokonya. Oh iya. Di Mina, di Arafah dia masih ana ngelihat ini jamaah haji. Jangan itu, kadangkala di Masjidil Haram habis tawaf nunggu jamaah. Habis tawaf ini nunggu untuk melakukan sa'i. Ada yang main game ya. Ada orang sepuh ini. Ya Allah ya. Ya. Karena ibadah haji ini buat yang mampu. Bukan buat yang beriman, bertakwa, yang iman kuat, enggak. Maka kadang-kadang ada orang-orang yang ilmunya Masya Allah, yang secara ketakwaannya Masya Allah, tapi mati gak berangkat haji. Kenapa? Gak mampu memang. Karena ibadah ini hanya untuk yang mampu. Maka berusahalah yang punya kemampuan untuk segera daftar sekarang ini. Karena antrian sangat panjang sekali. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas buat haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan buat emak-emak ya. Kalau suami kaya, apakah wajib memberangkatkan istrinya? Jemaah, apakah wajib kalau suami kaya dia berangkatkan istrinya? Atau istri mengatakan, "Bang, wajib engkau berangkatkan aku. Kalau enggak aku tuntut di hadapan Allah." Enggak. karena ini kewajiban personal. Istrinya enggak mampu, enggak wajib. Tapi kalau suaminya mau memberangkatkan, itu kebaikan dari suami. Tapi kalau istri mampu, berangkat. Suaminya enggak mampu, boleh jadi istrinya anaknya orang kaya, sang suami anaknya orang, ya bukan anaknya ya, mungkin miskin suaminya, bapaknya kaya raya. Apakah bapaknya wajib memberangkatkan anaknya haji? Enggak. Sebagaimana tadi, istrinya kaya, kemudian dia mau berangkat sama keluarga bapaknya. Fadl. Loh gimana Ustaz, suaminya Ustaz? Suaminya enggak wajib. Karena haji ini manistata'a ilaihi sabila. Dan buat wanita juga haji ini spesial pahalanya. Pernah datang para wanita bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, narul jihad afdal al amal, kami memandang jihad ini amalan yang paling mulia, afala nujahid, kenapa kita ini mak-mak enggak berangkat jihad aja? Dari semangatnya mereka untuk berbuat baik. Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fi. Bagi kalian ada jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Apa? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Karena memang kesian wanita itu berangkat haji. Ya kondisi sekarang pun masih berat buat perempuan berangkat haji, berdesak-desakan kadang-kala. Toiletnya wanita itu ngantrinya lebih panjang daripada laki-laki. Toiletnya perempuan. Bukan karena jumlah mereka lebih banyak, tapi karena mereka lebih lama di toiletnya daripada laki-laki. Dan itu menjadi berat buat dia. Harus merasakan seperti itu. Tapi tadi wanita yang punya harta, berangkatlah dengan hartamu. Oh, dia punya emas banyak, perhiasan banyak, berarti dia mampu. Oh, tapi suami ana Ustaz yang seharusnya memberangkatkan ana, tidak. Kau berangkat sendiri. Kemudian amalan yang kedua, puasa. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam itu milik dia. Hitungannya udah ada kecuali puasa. Kata Allah Azza wa Jalla, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang memberikan balasan terhadap puasa itu. Berapa hari puasanya? Ya 9 hari kalau bisa. Loh, tapi kan ada hadis Aisyah yang menyebutkan dia enggak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam puasa. Di 10 awal Dzulhijjah. Para ulama menjawab ungkapan Aisyah ini, yang pertama, ibadah puasa ini ibadah yang tidak terlihat, jemaah. Enggak kelihatan. Kalau salat kelihatan, oh Nabi salat, tapi puasa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam 9 hari berapa kali bermalam di rumahnya Aisyah? Sehari aja seharusnya. Dan boleh jadi Nabi kadangkala meninggalkan beberapa puasa agar jangan sampai dianggap wajib. Boleh jadi seperti itu. Tapi yang jelas puasa termasuk amal soleh yang paling dicintai Allah SWT. Maka usahakan untuk niat puasa. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini, Al-Imam Nawawi mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Puasa di 9 hari awal Dzulhijjah ini dianjurkan dengan anjuran yang keras. Sebagian istri Nabi menyebutkan Nabi tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang termasuk puasa di 10 awal Dzulhijjah ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada riwayat dari Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan itu pendapat kebanyakan ulama. Karena kalau bicara dalil, cukup dalil yang menyebutkan tadi, tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Berarti semua amalan yang kita sebutkan di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah puasa. Kita kemarin puasa Ramadan, kemudian kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin di Dzulqa'dah ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa 3 hari, alhamdulillah. Dan insyaallah kita sambut dengan puasa di awal Dzulhijjah ini. Kemudian salat. Bicara salat ini, ya memperbanyak salat-salat sunnah tentunya. Jaga salat wajibnya. Usahakan di 10 awal Dzulhijjah kita mendapati takbiratul ihram. Rencanakan adzan ke masjid. Karena terus terang kadangkala kita ini adzan masih ngobrol ya. Kapan ke masjidnya? Qomat. Apalagi kalau tahu imamnya bacaannya panjang, tenang. Kita telat masih dapat insyaallah. Khususnya kalau sholat subuh hari Jumat, itu kadangkala imamnya baca as-sajdah jemaah. Kata dia, ya cukuplah 5 menit mungkin baru ke masjid. Maka usahakan 10 awal Dzulhijjah rencanakan dapat takbiratul ihram. Ini bicara sholat fardunya. Selain kita jaga 12 rakaat tadi, kemudian ya duha, tambahin duha, tambahin juga sholat malam. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tadi tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini, disebutkan idza dakhalal ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, dia itu bersungguh-sungguh sampai enggak mampu. Ada sampai habis tenaganya. Dan juga beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layaliyal ashr, usahakan di 10 malam awal Dzulhijjah itu jangan kalian matikan lampu di rumah kalian. Apa maksudnya? Ya, jangan tidur. Orang kan kalau mau tidur matikan lampu. Nah, tidur lagi 10 awal Dzulhijjah. Apakah boleh itikaf? Boleh, jemaah. Enggak bid'ah Ustaz. Itikaf itu sepanjang tahun jemaah. Boleh. Artinya kalau antum merasa anak kayaknya kalau di rumah berat, antum sebelum maghrib titip HP-nya sama istrinya, titip semuanya, anak ke masjid. Kapan balik? Sahur. Umpamanya seperti itu. Enggak apa-apa. Supaya lebih fokus. Masjid Abdillah jangan ditutup ya. Ana minta kepada DKM Masjid Abdillah jangan ditutup di 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah ini usahakan jangan ditutup. Fadol yang mau iktikaf umpamanya, kalau mau dibuat pendaftaran ya enggak apa-apa, yang mau daftar karena DKM menyediakan sahur ya enggak apa-apa umpamanya. Itu mungkin kalau ingin seperti itu. Jadi usahakan ya kita memperbanyak sholat. Kemudian takbir, tahmid dan tahlil, zikir secara umum. Tapi berkaitan dengan takbir ini ada anjuran khusus ya. Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sampai 3 kali Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Itu dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin a'zamu indallah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi al-amal fihin, tidak pula beramal soleh lebih dicintai di dalamnya min hadhil ayyamil ashr, dari beramal 10 awal Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna, di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perbanyak kalian di 10 awal Dzulhijjah itu minat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyak baca takbir, tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar dan tahmid. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak terus sambil berjalan, sambil naik motor di tempat tinggal antum di 10 awal Dzulhijjah ini. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini. Di sini kalau kita ngelihat ya, selalu perawi hadis itu berusaha untuk mengamalkan hadis yang dia riwayatkan. Jadi bukan hanya menjadi wacana. Oh, saya ngerti. Oh, saya faham. Karena ilmu itu tidak akan berguna kecuali tatkala diamalkan. Tadi ketika Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas hadis tentang 10 awal Dzulhijjah, dia berusaha bersungguh-sungguh sampai habis kekuatan dia. Dan dia mengatakan jangan matikan lampu di malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Di sini kalau kita lihat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis agar memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid, belum menjadi orang yang mengamalkan ini terlebih dahulu. Maka disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mereka di 10 awal Dzulhijjah ini yakhrujani ila suq. Mereka keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Kenapa ke pasar? Karena pasar itu tempat kumpulnya banyak manusia. Terus terang anda berharap sekali-kali kita kajian di pasar, jemaah. Sahir, jemaah. Di sini Abdullah bin Umar berangkat ke pasar. Apa yang dia lakukan di pasar? Enggak belanja, enggak melihat barang. Satu yang dilakukan, yukabbirani, bertakbir. Maka kalau kita bicara takbir keliling itu, kan ada takbir keliling itu, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi seharusnya takbir kelilingnya berangkat kemana? Ke pasar. Berangkat ke pasar. Ya walaupun antum akan dianggap membawa aliran baru ya. Ini aliran apa lagi? Dia jenggot-jenggot kayak gini takbiran. Tapi itu sunnah aja, Pak. Umar radhiyallahu anhu ketika 10 awal Dzulhijjah dikatakan kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Dia berangkat haji. Dan dia tinggal di Mina sebelum tarwiyah, sebelum pelaksanaan ibadah haji. Dan Umar bertakbir. Fayasma'uhu ahlul masjid. Umar ini takbir di tendanya. Orang-orang di masjid dengar suaranya Umar bertakbir. Artinya suara itu keras. Fayukabbirun. Maka yang di masjid bertakbir. Fayukabbiru ahlul aswaq. Musim haji itu termasuk musim pasar, jemaah. Karena dulu pasar itu biasanya di momen-momen tertentu. Makanya kalau kita lihat di Jember ini ada pasar Sabtuan, ada pasar Rebo, ada pasar Selasaan, Jumatan. Di momen-momen tertentu biasanya mereka pasar. Enggak seperti sekarang, pasar 24 jam sekarang. Maka orang-orang di pasar pada saat di Mina itu mereka ikut bertakbir. Hatta tartajja Mina takbiran. Sampai Mina itu bergetar dengan suara takbir. Bukan son horek ya yang bikin bergetar. Ini suara takbir itu membuat bergetar Mina itu, jemaah. Dan disebutkan juga Abdullah bin Umar beliau bertakbir di Mina di 10 awal Dzulhijjah. Dan selesai sholat beliau bertakbir. Wa ala firashihi, di atas ranjangnya beliau bertakbir. Wa fi fustatihi, di tendanya bertakbir. Wa majlisihi, di tempat duduknya bertakbir. Wa mamsyahu tilkal ayyam jami'an, di jalan-jalannya dia takbiran. Maka dianjurkan untuk mengangkat suaranya ketika bertakbir di 10 awal Dzulhijjah ini. Ada sedikit khilaf di antara para ulama memang. Apakah takbirnya mutlak, Ustaz? Ya, pendapat yang lebih kuat mutlak memang. Walaupun Al-Imam Syafi'i berpendapat dianjurkannya bertakbiran itu di 10 awal Dzulhijjah ini tatkala melihat hewan ternak. Melihat kambing di pinggir jalan, oh ini bakal disembelih, ini lebay, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disebutkan Jadi beliau mengatakan yustahabbu bihali ru'yati bahimatil an'am. Jadi dianjurkan ketika melihat hewan ternak. Adapun Imam Ahmad berpendapat secara mutlak. Baik, juga ada takbir yang setelah sholat ya. Itu mungkin nanti dibahas oleh para asatidz yang lainnya. Kemudian hendaklah memperbanyak sedekah. Secara umum jemaah. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak mampu, jarang bersedekah karena memang uangnya tidak banyak, usahakan 10 awal Dzulhijjah antum sedekah. Kenapa? Tadi untuk mendapatkan pahala yang besar. Sekalilah antum sedekah. Dan sebagian kita itu biasanya, bukan biasanya, biasa atau suka menerima. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka 10 awal Dzulhijjah tadi antum berusaha untuk di atas. Berbuka, kita biasa dikasih berbuka sama orang. Kadang kalah. Oke, 10 awal Dzulhijjah, apalagi mahasiswa ya, cari di mana ada buka gratis ini kan. Oh, masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Antum datang ke Masjid Abdillah sambil bawa. Ana juga bawa. Bawa gorengan, bawa apa, bawa kurma. Fadl jemaah. Ini kesempatan jemaah. Jadi sedekah, kemudian ada kurban ya. Jadi yang punya kelebihan harta kemudian tidak berkurban, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana. Enggak usah dekat-dekat ke tempat sholat kita. Masa engkau punya kelebihan rizki tapi enggak mau berkurban? Ya Ustaz, ana kurban perasaan aja Ustaz, perasaan. Yang benar kurban hewan ternak. Dan alhamdulillah sekarang nih harga hewan ternak sedang murah, jam. Dan Masjid Abdillah ini antum enggak harus beli di Masjid Abdillah. Enggak usah, enggak perlu, enggak harus kirim fulus. Boleh jadi antum bawa dombanya. Atau antum potong di rumah antum. Potong sendiri. Jadi enggak harus potongnya itu di masjid, jamaah. Jadi jangan pernah berpikir berkorban itu harus bersama-sama. Tidak. Para sahabat Nabi korbannya di rumah mereka. Apalagi dulu ya, ketika rumah mereka itu gak ada aspal, gak ada keramik, gak ada apa. Mereka kurban, bismillah. Dan gak usah bingung, Ustaz, wallah Ustaz, anak itu gak bisa ngulitin. Antum potong sama kulitnya. Gak apa-apa, siapa? Antum pikir, waduh Ustaz, pelan-pelan, ini 2 jam gak selesai, kalau gak punya keahlian. Potong aja sama kulit, kasihkan tetangga. Loh, kok masih ada kulitnya? Afwan, anda gak bisa. Antum kulitin sendiri. Gak apa-apa, jemaah. Gak apa, karena memang itu gak mampu. Atau boleh jadi, wah ini enak dimasak sama kulitnya sekalian. Fadl dimasak sama kulitnya gitu. Artinya gak harus di masjid. Gak harus dilihat orang. Dan dalam berkorban ini antum perlu jaga hati, jemaah. Kadangkala orang titip sapi di masjid. Orang-orang pada ngeliat, oh, gede banget sapinya siapa? Sapinya siapa yuk? Ya kita orang, jamaah, jaga hati jamaah. Sudah taruh di masjid titip nama antum. Kalau antum mau nyembelih nggak apa-apa, nggak usah titip nama, antum yang nyembelih. Jadi yang paling utama kurban itu, yang pertama adalah 1 ekor onta sendirian. Setelah itu 1 ekor sapi sendirian. Setelah itu 1 domba sendirian. Ada yang mengatakan kalau lebih utama domba. Iya. Daripada 1/7 domba. Karena kalau domba antum bisa motong sendirian. Kalau 1/7 kambing, 7 orang mau motong enggak mungkin lah. Yang ada 7 orang, 1 pegang kakinya, 1 pegang ekornya, 1 pegang tetap yang nyembelih. Atau gantian, antum sedikit, semua pelan-pelan, enggak boleh ya, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji, beliau nyembelih, beliau mengorbankan itu 100 ekor unta. 100 ekor. Jadi beliau ketika punya kelebihan harta, beliau pikirkan berkorban buat Allah Azza wa Jal. 63 dipotong sendiri, sisanya disembelih sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang punya hewan kurban untuk dipotong dianjurkan, ya, diperintahkan sama Nabi SAW agar dia tidak potong rambut dan kukunya ketika masuk awal Dzulhijjah. Usahakan, ya. Sebagian mengatakan kan cuma makruh saat, iyalah, di 10 awal Dzulhijjah ini yang sunnah-sunnah kita kerjakan, yang makruh-makruh kita tinggalkan, jangan dibalik. Kan cuma makruh saat. Oke, terus ini obliya badiah kan cuma sunnah, Ustaz. Akhirnya ini orang yang makruh digarap, yang sunnah ditinggalkan. Padahal seharusnya kita berlomba-lomba di 10 awal Dzulhijjah ini. Bukan malah yang makruh tetap dikerjakan. Maka usahakan. Oh, yang masih ngerokok, ya. Ngerokok, Ustaz, kan makruh, Ustaz. Oke. Kalau mungkin ada pendapat yang mengatakan makruh, tapi 10 awal Dzulhijjah berhenti ngerokok. Karena makruh itu kalau dikerjakan enggak apa-apa, kalau ditinggalkan berpahala. Itu kalau bicara hukumnya makruh. Tapi rokok ini ada tulisannya, jemaah. Rokok itu membunuhmu. Tapi subhanallah, enggak dibaca sama orang jemaah. Baik, kemudian semualah amalan soleh lainnya, ya. Nanti puasa hari Arafah jangan lupa. Kemudian di hari Arafah itu perbanyak zikir tersendiri, jamaah. Hari khusus itu perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi keutamaan hari Arafah bukan hanya untuk yang haji. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Dan sebaik-baiknya yang diucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat anda sampaikan. Ditambah lagi amalan-amalan yang lainnya, jemaah. Barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum seorang yang dia tinggal di Mekah dan ingin berkorban di luar Mekah, tempat lain, misalnya seperti Indonesia atau tempat yang lainnya? Karena ana sempat mendengar ada yang melarangnya dan seorang harus berkorban di tempat dia tinggal. Mohon nasihatnya, Ustaz, dan arahannya, Ustaz. Barangkali ada dalil yang menguatkan tentang hukum boleh atau tidak berkorban di luar tempat tinggalnya. Syukran jazakallahu khair. Ahibati fillah. Jadi kurban ini pada hakikatnya orang itu menyembelih sendiri. Itu yang dianjurkan. Dan dianjurkan untuk makan dari sesembelihannya. Kalau dia potong di luar kota dia, maka dia enggak bisa makan. Maka di sini dalil mengatakan dianjurkan untuk motong di tempat dia, itu tepat. Tapi kalau dia punya kelebihan, dia potong sudah di rumahnya, dia alhamdulillah punya kelebihan harta, silahkan dia potong di tempat lain. Karena kurban itu juga bisa diwakilkan, tetap bisa menyembelihnya diwakilkan sama orang lain. Jadi gak masalah, antum potong sendiri satu ekor, terus sisanya antum berikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan untuk disembelih di tempat itu tidak masalah, insyaallah. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan yang di Mekah, ya. Kemarin ada sedikit fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa ormas tentang bolehnya menyembelih dam. Dam itu bukan kurban. Dam itu adalah hewan ternak yang disembelih karena pelaksanaan ibadah haji. Maka itu tetap dilaksanakan di Mekah, jemaah. Ketika hewan sembelihan kurban disembelih, ada keyakinan bahwa di salah satu lutut hewan kambing atau sapi ada cairan yang bisa menumbuhkan rambut termasuk jenggot, apakah boleh bagi orang yang tidak ada jenggot mengoleskan cairan tersebut untuk menumbuhkan jenggot? Syukran, Ustaz. Ya, ahibati fillah, yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Karena yang menumbuhkan jenggot itu siapa? Allah azza wajalla. Kita enggak bisa menumbuhkan jenggot. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ful liha." Biarkan jenggot. Bukan tumbuhkan jenggot. Kalau tumbuhkan jenggot gimana? Ada orang-orang yang memang tidak ada jenggotnya. Apakah kemudian dia harus pakai minyak, pakai apa? Ya enggak, biarkan jenggot. Maka orang ada ingin punya jenggot bukan karena sunnah. Karena apa? Kayaknya kurang ganteng kalau enggak pakai jenggot. Tapi kalau karena sunnah enggak dianjurkan. Tapi kalau antum ingin anak kepingin lebat, ya fadl, enggak apa-apa. Tapi ingat, bukan diperintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Hadisnya itu membiarkan yang punya jenggot ya. Kalau enggak punya, sebagian ustaz masya Allah jenggotnya cuma 3 umpamanya. Ya sudah, memang rezekinya dia seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah, niat ini jemaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Istri ana bilang ke ana begini, kan bulan depan tuh insya Allah ada 2 temanku nikah, boleh enggak salah satunya kondangan berdua aja, suami istri enggak ngajak anak usia di bawah 2 tahun. Lalu ana tanya sama istri, gimana caranya? Dia menjawab, ya titip ke orang tuaku aja. Ana mendengar jawaban ini jujur sedih. Tapi mungkin ada sudut pandang dari istri yang bisa jadi ingin rehat sejenak dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Lalu istri ana cat lagi, Ustaz, kalau enggak mau anak kita dititipkan, ya aku minta izin berangkat sendiri dan kamu yang jaga anak, karena aku ingin kondangan dengan tenang. Apakah ini efek dosa-dosa suami sehingga istri memiliki pikiran demikian? Apa hendaknya sikap anak dalam hal ini, Ustaz? Ya, jemaah, kita harus memahami ya kondisi wanita sekarang ini. Wanita saat ini banyak digempur oleh arus feminisme yang berusaha untuk menjadikan wanita malu dengan gelar ibu rumah tangga. Itu yang terjadi. Tapi kalau tadi yang diminta oleh istri antum sama antum sepertinya masih lumrah lah. Dalam kondisi yang sekarang ini enggak masalah sebenarnya. Jadi kalau dikatakan tadi dia ingin rehat, perlu sekali-kali istri itu diajak berlibur. Perlu. Istri itu mungkin ingin berduaan. Maka ana sering sampaikan bagaimana kita itu baik sama tetangga kita. Menjalin hubungan baik sama tetangga kita. Kalau ada acara-acara seperti ini, bisa titip anak ke tetangga. Nanti kalau tetangga juga mau pergi, anaknya titip ke kita. Contoh nih, kau tahu ada suami datang. Suami datang mau punya hajat sama istri. Istri lagi gendong anak. Bang, bangun bang. Bangun, titipin tetangga. Betul sama. Kejadian di masa Nabi SAW, Nabi itu alaihi salatu wasallam menikah sama Ummu Salamah. Sejak awal Ummu Salamah sudah ngomong sama Nabi SAW ketika dilamar ya. Ummu Salamah ini cantik jemaah. Ketika dilamar sama Nabi SAW, Ummu Salamah menyampaikan, ya Rasulullah, ini dhatu iyal. Aku ini punya anak 3, Ummu Salamah. Masih kecil-kecil semuanya. Wa ana mar'atun ghayur. Dan aku perempuan yang pencemburu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau anak-anakmu ya kita gabungkan jadi anak-anak kita. Maksudnya kita akan ikut mengurusin. Adapun kalau sifat kecemburuanmu ya kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi antum kalau bicara istri pencemburu ya banyak doa minta tolong sama Allah SWT. Setelah nikah, Nabi SAW tidak pernah bermalam di rumahnya Ummu Salamah. Belum nih jemaah. Kenapa? Karena Ummu Salamah selalu ngurusin anaknya. Nanti gendong Zainab, anaknya yang paling kecil namanya Zainab. Zainab lagi. Nabi datang salam. Ummu Salamah kata dia, lagi gendong Zainab. Akhirnya enggak bisa. Apa yang terjadi? Datanglah Bilal bin Rabah menjumpai Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ayo Zainab, mana Zainab? Ini kata dia, sini aku bawa Zainab. Dah. Akhirnya Nabi SAW baru bisa masuk ke tempatnya Ummu Salamah. Jadi enggak ada masalah ketika kita menitipkan anak kita sesekali. Bukan selalu. Karena ada yang nitipkan anaknya sepanjang tahun sampai anaknya besar-besar karena bapak ibunya sibuk bekerja. Kali ini sekali-kali enggak apa-apa. Istri mau istirahat, mau ngobrol sama teman-temannya umpamanya. Dan kalau dia menawarkan tadi, kalau engkau enggak mau ya gantianlah bang. Sekali-kali enggak apa-apa. Suami umpamanya membantu istrinya. Tapi para istri, tolong ingat, tetap pemimpin di rumah adalah suaminya. Hormatin dan hargai dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ana ada hadiah. Ana akan bertanya beberapa pertanyaan. Di antara amalan yang paling dicintai Allah di 10 awal Dzulhijjah ini adalah puasa. Pertanyaannya kenapa? Siapa yang mau jawab?
1: Secara diam-diam.
0: Karena puasa itu rahasia. Tidak diketahui. Tidak dengan kepada orang. Dan yang mengasih pahala khusus Allah Subhanahu wa taala. Taib, fadhil kasihan. Taib, kasihkan hadiahnya. Yang kedua pertanyaannya. Kenapa jihad itu tidak tertandingi? Karena dia mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Tapi masa gak ada amalan yang bisa menandingi? Gak ada. Iya betul gak ada. Gak apa-apa kasih hadiahnya. Baik, lanjutan dari pertanyaan ini. Seperti apa sih amalan jihad itu? Artinya kalau ada amalan yang menandingi, kira-kira seperti apa tandingannya? Iya, terus selain sholat apa yang dia lakukan? Puasa juga. Nah, tadi kasihkan hadiah kepada beliau. Jihad ini tidak tertandingi karena memang kalau antum bisa, fadhil. Orang itu berangkat jihad, antum sholat sampai dia pulang. Kira-kira mampu antum sholat terus ya, Mas? Kita sholat terawih, imamnya baca Al-Baqarah aja kita pindah masjid. Ini mau menyaingin jihad gak ada, Cem. Maka usahakan tadi kita benar-benar memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah ini karena jihad pun tidak bisa menandinginya. Kecuali jihad yang mujahidnya tewas di medan perang dan hartanya pun dirampas oleh musuh-musuh Allah SWT, dia pulang tinggal nama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya.
5: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, berwalau fikum.
7: 94,3 Kita meniti ilmu.
8: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
9: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
8: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
9: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
8: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
9: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
8: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
9: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
10: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, atau adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio KIT FM di nomor 08 9661 943 943.
11: 94,3 KIT FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: الخفي تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman, dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan, dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok, untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang.

6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah

0: meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
1: Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihiasi yang sehingga kelihatan indah mempesona bagi orang-orang kafir kelezatan dan kesenangan kehidupan di dunia ini, sehingga mereka terlena dan terbuai. Dan mereka, orang-orang kafir tersebut, memperolok-olok dan menghina minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dianggapnya mereka itu manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak punya akal, dan seterusnya. Itulah bagaimana mereka, orang-orang kafir, menghinakan orang-orang yang beriman dengan sebab harta dan kekayaan atau melimpah ruahnya kenikmatan dan kesenangan hidup yang mereka rasakan. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti di akhirat kelak, orang beriman di atas orang-orang kafir di surga yang tinggi, sedangkan orang-orang kafir di bawah kerak api neraka.

0: Tilawah indah
1: Tilawah indah
0: Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Seorang dokter yang bertugas di IGD, instalasi gawat darurat, bercerita tentang pengalaman dia di dalam menangani sekian banyak pasien. Biasanya yang namanya pasien masuk ke IGD biasanya dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan namanya, instalasi gawat darurat. Orang kecelakaan, orang kejang-kejang, orang sakit parah. Beliau bercerita tentang pengalaman yang beliau alami ketika menghadapi pasien yang sangat bermacam-macam. Beliau bercerita suatu saat ada pasien yang kecelakaan dalam kondisi parah, darah mengucur deras dan tidak sadarkan diri. Tapi anehnya ketika digeledek, bawa dipan yang berjalan itu, ternyata mulutnya itu terus mengeluarkan suara padahal dalam keadaan tidak sadar. Dan ternyata ajaibnya suara tersebut adalah suara Al-Quran. Suara Al-Quran. Ternyata pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Terus baca Al-Quran sampai akhirnya meninggal dunia karena tidak bisa tertolong lagi, sebab terlalu parah luka yang dia alami. Pengalaman berikutnya, di lain kesempatan dia menemukan pasien yang juga kondisinya mirip, sama-sama kecelakaan, sama-sama luka parah, dan sama-sama mengeluarkan suara. Cuman yang dikeluarkan suara dari mulut orang ini adalah bukan Al-Quran, tapi nyanyi. Ketika nafasnya tersengal-sengal, tinggal satu, tinggal dua, hampir dia meninggal, dibimbing oleh dokter muslim ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ditalqin La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tetap yang keluar adalah lagu, yang keluar adalah nyanyian, sampai dia mati, kalimat yang terakhir terucap adalah nyanyian. Dokter ini penasaran, pengen tahu tentang perjalanan hidup dua orang ini.

0: maka yang paling paham adalah keluarganya. Orang yang pertama setelah selesai mengakhiri hidupnya dengan bacaan Al-Quran, dokter mencari mana keluarganya. Ketika diceritakan oleh sang dokter bagaimana ending dari anak tersebut, masih muda, pemuda, umur sekitar belasan tahun lah, ditanya kepada keluarganya setelah diceritakan oleh dokter tadi, yang Masya Allah saya tadi terkagum-kagum melihat akhir yang sangat indah dari putra bapak atau putra ibu. Saya pengen tahu bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya. Maka keluarga dari sang pemuda tersebut bercerita bahwa anak kami ini memang sangat tekun beribadah. Dia seorang hafiz Al-Quran yang menghabiskan hidupnya untuk terus membaca Al-Quran. Dia juga imam masjid yang tidak pernah telat untuk berangkat ke masjid. Selalu beliau membaca Al-Quran siang dan malam. Malamnya rajin tahajud, siangnya rajin untuk murojaah membaca Al-Quran. Ketika dia bawa kendaraan pun, di kendaraan yang dia dengarkan adalah Al-Quran, yang dia baca adalah Al-Quran. Memang anak kami ini hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Dokter itu pun tidak kaget melihat cerita perjalanan hidup sang pemuda. Di kesempatan yang lain, setelah selesai mengurusi jenazah pemuda yang kedua yang mengakhiri hidupnya dengan lagu-lagu, nyanyian, dia tanya kepada keluarganya, ini sebenarnya bagaimana sih perjalanan hidupnya? Aduh dok, ini hari-harinya selalu telinganya disumpel dengan Walkman, dan Walkman yang dia dengarkan isinya adalah musik, nyanyian, hari-harinya terus itu kerjaannya. Sholat jarang, ke masjid hampir-hampir tidak pernah, habis waktunya untuk mendengarkan musik. Idolanya adalah artis anu, penyanyi anu. Dokter itu mengatakan, wajar seandainya kemudian akhir hidupnya seperti itu. Kejadian yang seperti ini itu bukan satu atau dua. Kejadian yang seperti ini banyak terjadi di muka bumi ini. Ini menguatkan sebuah kaidah kehidupan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quran Al-Azim. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang punya sebuah pola di dalam hidupnya, sebuah kebiasaan di dalam hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan dia tersebut. Saya ulangi, siapa yang punya pola kebiasaan selama hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Pemuda yang pertama kebiasaannya apa? Baca Al-Quran. Maka dia pun diwafatkan ketika baca Al-Quran. Pemuda yang kedua, apa kebiasaannya? Dengerin musik. Mulutnya yang keluar dari lisannya adalah musik. Maka dia pun juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang bernyanyi, bermusik dan seterusnya. Maka lihat apa kebiasaan kita. Pegang HP terus, mungkin matinya pas pegang HP. Mending kalau yang dipegang programnya adalah Al-Quran. Tapi saya pikir tidak banyak, ya. Ustaz, ada Ustaz. Software Al-Quran di HP saya ada Ustaz. Masya Allah, bagus. Tapi dalam sehari berapa kali dibuka? Lebih sering buka WA lebih sering buka Facebook, lebih sering buka program Al-Quran, lebih sering yang mana? Siapa yang punya kebiasaan dalam hidupnya, maka dia akan ditutup hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Dan ini kebiasaan yang terus menerus. Bukan, oh ya Ustaz, kalau di pondok ya kebiasaannya baca Quran, kalau liburan, nah, ya nonton TV. Jadi bukan kok kemudian kebiasaan yang terputus-putus, tidak, kebiasaan yang terus menerus. Kalau misalnya selama liburan 2 pekan isinya nonton TV terus, berarti itu kebiasaan baru dia. Dan matinya bisa saja sesuai dengan kebiasaan barunya, bukan kebiasaan lamanya. Maka istiqomah itulah sepanjang hidup. Bukan hanya selama di pondok, bukan hanya selama kita berada di masjid, tapi kebiasaan hidup adalah sesuatu yang kita jalani selama hidup kita, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa punya kebiasaan dalam hidupnya, maka dia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan tersebut. Maka milikilah kebiasaan yang baik, hindarilah kebiasaan yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Enggak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 712-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malas memang menyenangkan, malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi SAW berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi SAW beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan. Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh, dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunihi." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan tiga ikatan di tengkuknya. "Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun." Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, "Malam masih panjang, silahkan kamu tidur." Farkud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu-itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innila abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. "Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah." Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya gak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat, tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang, yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia. Ada apa? Coba cerita sama aku. Tidak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
5: Suami selalu ingin pulang ke rumah.
6: Ilmu yang merupakan fardu untuk masing-masing kita. Dan ilmu yang fardu itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan perkara-perkara yang bila kita tidak bisa melakukannya, diancam dengan azab. Pertama, ilmu tentang akidah, tentang rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Harus tahu. Karena kalau tidak tahu akan keliru. Dan ini tidak aneh bagi kita sekalian. Kita mendengar ada orang mengingkari azab kubur, ada orang mengingkari syafaat di akhirat. Maka ini penyimpangan dalam masalah akidah karena tidak memiliki ilmu dari sumbernya, maka diancam azab. Yang kedua, berilmu tentang bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Azza Wajalla sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berapa banyak dari kita ibadah yang kita lakukan sampai hari ini, sampai saat ini, ilmu yang kita dapat hanya ilmu yang dulu kita belajar waktu kecil, betul tidak? Waktu kecil kita belajar madrasah, kalau salah disabet oleh ustaz kita, ya kan? Lalu setelah itu bagaimana? Tidak belajar lagi. Apakah itu mendapatkan jaminan bagi kita ilmunya sudah lurus? Belum. Maka belajar ulang.
7: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
8: Hukum mengomentari makanan. Salah satu di antara cara Allah untuk meyakinkan umat manusia tentang kebenaran para nabi yang Dia utus, Allah berikan bekal kepada mereka berupa mukjizat. Sebelum Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun, Allah bekali beliau dengan mukjizat. Ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tursina, Allah menunjukkan kepada Musa berbagai mukjizat yang dia miliki. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya putih, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat An-Naml ayat 12. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi bekal kepada beliau berbagai macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya, Al-Qur'an yang bisa meluluhkan hati orang musyrik yang mendengarnya, peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari beliau, terdengarnya suara tasbih dari makanan, batu memberi salam kepada beliau, terdengarnya suara rintihan batang kurma yang merindukan beliau, termasuk kebenaran berita masa depan yang beliau sampaikan. Para ulama membukukannya dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Salah satu di antara mukjizat beliau adalah keindahan akhlak beliau. Ketinggian budi pekerti dan akhlak beliau yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. Selain orang yang derajat takwanya sangat tinggi. Seperti di antaranya, tidak mencela dan mengomentari makanan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jangan Anda berpikir mencela makanan hanya terkait penilaian enak, tidak enak, menjijikkan, atau komentar miring lainnya. Ternyata lebih dari itu. Sebatas menyebut asin, kurang asin, kemanisan, kecut, yang itu umum dilakukan di masyarakat kita, ternyata masuk dalam cakupan hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, hal ini, yaitu tidak mencela makanan, termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan, yaitu seperti ia berkata, ini keasinan, kurang asin, kecut, terlalu lembut, masih kasar, belum masak, dan yang semisalnya. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Yang lebih mengherankan, sampai pun dalam kondisi yang secara normal umumnya manusia mengomentari makanan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah tidak mengomentarinya. Kita bisa lihat untuk kejadian beliau disuguhi dingdob. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat informasi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa Khalid pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Maimunah istri Nabi. Dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Ketika itu, di rumah Maimunah ada daging dob atau kadal gurun yang dipanggang. Lalu dob itu pun dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyentuh dob. Khalid bertanya, "Apakah dob itu haram ya Rasulullah?" Kita simak jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak, namun dob ini tidak ada di kampungku, sehingga aku kurang berselera." Kata Khalid, "Aku pun mengambilnya lalu menyantapnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandangku." Hadis riwayat Bukhari. Mungkin bagi orang biasa, dia bisa menjawab dengan sedikit komentar miring, "Saya jijik, saya enek," dan seterusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Untuk bisa sama seperti beliau memang tidak mungkin. Namun setidaknya, kita bisa jadikan beliau sebagai standar akhlak yang terpuji. Yang untuk bisa sampai pada tingkatan itu, kita butuh belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti semua sunnah beliau. Demikian, Allahu A'lam.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
2: Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita. Jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan membaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru diri Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita, jamaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai. Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, artinya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhra kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan seluruh ibadah,

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Makan sesudah wudu. Apakah makan bisa membatalkan wudu? Ada beberapa rincian tentang hukum ini. Pertama, makan daging unta. Ada hadis yang menegaskan bahwa orang yang makan daging unta disyariatkan untuk berwudu. Di antaranya hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kamu mau boleh wudu, boleh juga tidak wudu." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging unta?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, berwudulah karena makan daging unta." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat tentang hukum makan daging unta. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? An-Nawawi menyebutkan, ulama berbeda pendapat tentang status makan daging unta. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat, makan daging unta tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang berpendapat makan daging unta membatalkan wudu, di antaranya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Yahya bin Yahya, Ibnul Mundir, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hafidh Al-Baihaqi Al-Syafi'i. Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi juga menyebutkan sejumlah sahabat yang berpendapat bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu. Insyaallah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Jabir bin Samurah di atas. Kedua, makan makanan yang dimasak. Ada beberapa hadis yang memberikan kesimpulan hukum berbeda terkait makan makanan yang dimasak. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Kita akan simak hadisnya masing-masing. 1. Hadis yang mewajibkan wudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, harus wudu karena makan makanan yang tersentuh api. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Yang dimaksud makanan tersentuh api adalah makanan yang dimasak dengan cara apapun. Mur'atul Mafatih. Kemudian hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarid bahwa beliau pernah melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang berwudu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Tahukah kamu kenapa saya berwudu? Karena saya baru saja makan keju. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya, "Berwudulah karena makan makanan yang tersentuh api." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita sebutkan hadis yang kedua yang tidak menganjurkan wudu setelah makan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. "Saya pernah menghidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sepotong roti dan daging, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu beliau wudu dan salat duhur. Kemudian beliau meminta dibawakan sisa makanannya tadi, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau salat sunnah tanpa berwudu." Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Kemudian hadis dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daging kambing dengan pisau untuk dimakan. Kemudian datang waktu salat, lalu beliau letakkan pisau itu, kemudian salat tanpa berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Aturan terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat dalam memahami dua hadis di atas. Sebagian mengkompromikan kedua hadis itu. Dan mereka berpendapat bahwa hadis yang memerintahkan untuk berwudu karena makan makanan yang dimasak dipahami sebagai perintah anjuran. Sehingga makan makanan yang dimasak tidak membatalkan wudu, namun dianjurkan untuk wudu. Fikih sunnah. Ada juga yang memahami bahwa hadis Jabir menjadi nasikh atau menghapus hukum hadis yang memerintahkan wudu karena makan makanan yang dimasak. At-Tirmidzi dalam sunannya, setelah menyebutkan hadis Jabir, beliau mengatakan, "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan generasi setelahnya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq." Mereka berpendapat tidak perlu wudu karena makan makanan yang dimasak. Itulah hukum terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah ini adalah hadis yang menghapus hukum untuk hadis pertama, yaitu hadis perintah wudu karena makan makanan yang dimasak. Jami' At-Tirmidzi. Insyaallah pendapat kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran. Ketiga, selain jenis makanan di atas, selain unta dan makan makanan yang dimasak seperti buah-buahan atau makanan yang dimakan tanpa dimasak, tidak ada kewajiban berwudu. Karena hukum asal bukan pembatal wudu, kecuali ada dalil bahwa itu membatalkan wudu. Demikian, Allahu a'lam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tilawah indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sebagian orang bagi akidahnya, masya Allah, tabarakallah,
2: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
1: wassifat,
2: dalam hal uluhiyah,
1: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
2: mengadu domba, mengibah dan seterusnya.
1: Ini bukan salaf, bukan salaf yang sejati.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
1: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
2: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
1: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.
2: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة.
3: Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk.
2: Masa kau kafiran syarbat ma? Orang kafir gak akan dikasih seteguk air.
3: Antum pandang dunia. Antum pandang mobil-mobil yang mewah. Antum pandang gedung-gedung yang tinggi. Antum lihat semua itu, antum pegang satu nyamuk. Antum lihat, ternyata nilai semua itu tidak lebih dari satu nyamuk.
2: Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore.
3: Malam hari kita bekerja, lembur.
2: Tapi untuk akhirat kita, jamaah.

Dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadirin Allah muliakan, Allah itu maha benar apa tidak? Maha benar, maha bijak apa tidak? Jadi kalau gaji teman kita 100 juta, gaji kita 3,5 juta, udah benar atau belum? Alhamdulillah. Udah bijak atau belum? Sebel enggak terima kenyataannya? Ya udah terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul mungkin teman kita dapat 100 juta, anaknya 21. Allah uji 7 anaknya sakit, 3 anaknya masuk kuliah, 4 anaknya masuk SMP, SMA, sama SD. Habis buat 100 juta hadirin. Kita 3,5 juta jomblo, sendiri. Puasa Nabi Daud. Lalu begitu buka, ada aja yang ngasih gitu loh. Coba kita renungkan lah.
3: Gak mungkin sesuatu itu berjalan tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah yang maha bijak. Dan seringkali kita tuh hanya ngelihat satu sisi hadirin.
2: Padahal kalau kita mau berhusnudzon dengan Allah,
3: Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya.
2: Maka kita akan sadar bahwa memang benar, ya pantas mendapatkan lebih daripada saya. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Para pendengar radio kita di 94,3 FM, juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon, di mana saja Anda berada, zaman sekarang zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang, termasuk di bidang media. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah. Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian, tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial, apapun akun media sosial tersebut. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio. Ini tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini. Dan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita di Cirebon, Allah mudahkan untuk memiliki fasilitas media sosial, baik berupa radio ataupun TV. Maka yuk saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat dimanapun, terutama di kota Cirebon ini, untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini, dalam bentuk yuk dengarkan kajian-kajiannya. Mungkin ada ceramah, video ataupun rekaman dari saya dan ustaz-ustaz lain yang juga disetel di sini. Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga lihat TV-nya, TV Sunnah Cirebon. Sama kontennya berisi dakwah dalam konteks mengajak manusia hanya kepada jalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya minimalnya ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan, dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya selain menghadiri seluruh kajian secara offline. Jangan lupa ya, share, beritahukan kepada siapapun gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FM dan TV Sunnah Cirebon. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Haidar dari Bandung mengucapkan selamat bergabung dengan seluruh program dakwah yang diadakan oleh radio kita dan TV Sunnah Cirebon. Assalamualaikum.
2: Adapun puasa, ada dalil khusus ya. Dalilnya dipersihkan oleh para ulama, yaitu di hadis dari Hunaidah bin Khalid ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi disebutkan situ Nabi SAW menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran, tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah ya. 1 sampai 8 maka boleh ya. Taib, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari ya. Tanggal 10 haram, 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu akrin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum dan juga untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayyamul bidh ketika bulan Zulhijjah, maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal 13. Ini haram. Dia berpuasa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh. 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13, karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9, 9 puasa Arafah. Pahalanya besar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Zulhijjah, maka disunahkan, tetap disunahkan. Disunahkan, yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum. Ya, ada dalilnya tadi, dalil hadis Hunaidah bin Khalid, tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha 4 mazhab ya. Seperti disebut apa namanya mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah, ya, kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi, ya, mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi, ya. Kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah. Tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya.
3: Betapa indahnya ketika hari-hari kita tak lepas dari baca Al-Quran. Dahulu para sahabat, kata Al-Hasan Al-Basri, ada 3 amal yang para sahabat tidak pernah meninggalkannya setiap hari. Apa itu? Di antaranya membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menghatam Al-Quran sebulan sekali. Pernah terdengar di telinga Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang menghatam Al-Quran setiap hari, dipanggilnya oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, khatamkan Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, "Hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu, hai Rasul." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali." Kata Abdullah bin Amr, "Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Khatamkan kalau begitu setiap 7 hari sekali." Kata Abdullah, "Aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali." Lalu Abdullah berkata, "Aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasul, "Tidak ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari." Maka semenjak itu Abdullah bin Amr menghatam Quran setiap 3 hari sekali. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran. Ketika di bulan Ramadan kita alhamdulillah bisa membaca setiap hari 1 juz. Ada yang bisa membaca setiap hari 2 juz. Tujuannya apa saudaraku? Membiasakan kita untuk senantiasa ya merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran. Berusaha supaya kita terbiasa hari-hari kita dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Supaya setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita. Ramadan ini sebagai sebuah pendidikan ya, untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Maka jadikanlah ia kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita dekat dengan Quran. Kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan motivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dalam satu hari 10 ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dalam satu ayat, lain 50 ayat. Siapa yang membacanya 50 ayat setiap hari, ditulis sebagai orang yang tunduk. Dan satu ayatnya lain 100 ayat. Siapa yang membaca 200 ayat, maka akan ditulis untuknya pahala yang sangat melimpah ruah. Masya Allah.
4: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah.
5: suka bersedekah.
4: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatun min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekah. Tidak akan berkurang harta karena sering disedekah. Dan tidaklah seseorang itu, ya, semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah wa azza wa jal, ya bna adam unfiq alayhi, wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan, semakin dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia, misalnya orang yang sekolah di sekolah manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk 1 juta dikeluarkan 500 ribu, tapi kata Nabi enggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya enggak ketemu. Ya. Karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini enggak ada di Harvard. Ya, enggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, enggak ada. Gimana berkah ini, gimana ngitung? Ya, faktornya apa? Berkah. Enggak ada di Amerika, enggak ketemu ini. Ya, inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil, sebaliknya, orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rezekinya. Terus demikian, selalu dia mendapatkan masalah-masalah. Dia berusaha, katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. Kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba menghadapi hari di pagi hari tersebut, selalu ada dua orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus? Nah, mungkin karena faktor kebakhilannya.
6: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
1: 94,3 Kita FM Meniti Ilmu Menata Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai, senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita di frekuensi 94,3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmai.
3: Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik, orang yang paling beruntung, orang yang paling pintar, dialah orang yang senantiasa di pelupuk matanya hadir kematian. Apa kata Nabi? Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling dahsyat persiapannya menyambut kematian yang datang kepadanya. Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut. Mereka lah orang yang senantiasa bersiap menunggu kematian dengan segala macam bentuk persiapan-persiapan mereka. Ulaika humul aqyas. Hakikat yang beruntung mereka itulah orang-orangnya. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Zahabu bisyarafid dunia. Mereka akan pergi meninggalkan dunia ini membawa kemuliaan. Wa karamatil akhirah. Dan mereka akan menghadap akhirat dengan membawa kemuliaan pula. Hadis Sahih Ibnu Majah. والطبرانيو وحسنه المنذريو والهيثميو وقال العراق إسناده جيد
1: 94,3 Kita FM Meniti Ilmu Menata Hati.

0: لربها وحقت
1: وأذنت لربها وحقت
0: وإذا الأرض مدت
1: وإذا الأرض مدت

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Aku melihat seorang laki yataqallab, yaitu bolak-balik ke sana kemari, dia berjalan di surga ke sana kemari, terserah dia. Fi shajaratin, gara-gara apa? Sebuah pohon. Qata'aha, dia potong pohon tersebut. Min dhahri at-tariq, di tengah-tengah jalan. Kanat tu'dhil muslimin, karena mengganggu kaum muslim. Mungkin pohon tersebut saking panjangnya dahannya masuk mengganggu orang, maka dia potong. Subhanallah, dia masuk surga gara-gara itu. Dia potong, dia tidak ingin orang yang terganggu, maka dia masuk surga. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang sedang melewati jalan di tengah jalan, kemudian dia mendapati ada dahan pohon di situ. Faqala, kemudian dia berkata, lihatnya yang terus. Wallahi la unahyanna hadha anil muslimin la yu'dhihim. Demi Allah, aku akan hilangkan dahan pohon tersebut dari jalan, jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lewat. Mungkin ada orang buta lewat, mobil lewat kalau zaman sekarang, orang kesandung. Faudkhilal jannata, maka dia pun masuk surga gara-gara hal tersebut. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, dalam sahih Bukhari sahih Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin, tatkala ada seorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati ada dahan duri, itu dahan berduri, ala tariq, di tengah jalan. Fa akharahu, maka dia singkirkan. Fasyakarallahu lahu, maka Allah pun mensyukurinya. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Jangan khawatirkan rezekimu. Simaklah dengan seksama uraian indah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berikut ini. Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rizkimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Renungkanlah keadaan janin. Makanan datang kepadanya dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rizki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rizki yang lain, yaitu dari ASI ibunya. Lalu ketika masa menyusui habis dan terputus dua jalan rizki itu dengan kesapihan, Allah membuka empat jalan rizki yang lain yang lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu dua makanan dari hewan dan tumbuhan dan dua minuman dari air dan susu serta segala yang bermanfaat dan lezat. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat jalan rizki ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membuka baginya, jika dia hamba yang beruntung, delapan jalan rizki, yaitu pintu-pintu surga yang berjumlah delapan. Dia boleh masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki. Dan begitulah Allah, Rabb subhanahu wa ta'ala, Dia tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali Dia berikan sesuatu yang lebih afdal dan lebih bermanfaat baginya. muslim.or.id

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Catatan amal yang ternyata isinya indah, maka dia katakan ha umqra'u kitabiyah. Bacalah ini hasil rapotku, inilah ijazahku selama ini. Isinya semua indah, nilainya baik, dia bangga, dia katakan kepada manusia baca. Saatnya dia berbangga, saatnya dia menang, saatnya dia bahagia. Pantas jika dia bangga tatkala itu. Adapun yang satunya, wa amman utiya kitabahu bishimali. Wa amman utiya kitabahu bishimali. Setelah diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata, ayakunu ya laytani lam uta kitabiyah. Apa ini catatan amal? Apa ini? Dia tidak mau bertemu dengan hari hisab. Yaqulu ya laitani lam uta kitabi. Walam adri ma hisabi, seandainya saya tidak tahu tentang hisabku. Walam adri ma hisabi. Laitaha kanatil qadiya, seandainya saya mati tatkala. Laitaha kanatil qadiya. Hadna animalia, tidak bermanfaat harta yang aku kumpulkan. Kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari ini.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunih." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas, sampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. "Yadribu kulla uqdatin 'alaika laylun tawil." Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, "Malam masih panjang. Silakan kamu tidur, farqud. Malam masih panjang, silakan kamu tidur." Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innila abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya gak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat. Tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: موقع روائع التلاوات يقدم
2: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
2: Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz.
1: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi, jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusinya. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah. Beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik, lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Apa ini enggak kesempatan ya? 10 hari kita beramal lebih baik daripada kita mengamalkan amal itu di 345 hari. Jihad di jalan Allah itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Yang kita tahu dhirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Itu enggak bisa menandingi beramal soleh, tidak bisa menandingi sholat di 10 awal Dzulhijjah, baca Quran di 10 awal Dzulhijjah, sedekah di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Perang di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Makanya kita perlu mengingatkan kembali. Tapi karena banyak umat Islam itu tidak tahu dengan kalender Hijriah, maka dia enggak sadar.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
2: Di antara contoh kedzaliman terhadap anak adalah menafkahi anak dengan harta haram. Apa?
3: Menafkahi anak dengan harta haram.
2: Menafkahi anak dengan harta haram. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa yang kita kasihkan kepada anak dan istri kita adalah sesuatu yang haram atau minimal sesuatu yang nggak jelas, yang diistilahkan dengan istilah syubhat, ya, sesuatu yang remeng-remeng. Ya. Mungkin usahanya halal aslinya, tapi karena dengan cara-cara yang tidak benar akhirnya kotor tercampur dengan yang haram, dengan riba, dengan tipu menipu, dan itu yang kita suapkan ke mulut anak kita. Hati-hati. Maka kalau misalnya kita merasa anak ini kok sulit diatur, diomongi gak bisa nerima, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, ini lebih parah daripada masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena masih ada yang lewat, mungkin ketika lewat itu ada yang nyandol. Ini enggak, masuk telinga kanan mental keluar dari telinga kanan. Kalau kita merasa anak kita seperti itu, coba dicek apa makanan yang dimakan oleh anak kita. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, makanannya biasa Ustadz, tempe, tahu. Bukan itu Mas. Duitnya yang Anda gunakan untuk beli tempe, tahu itu duit yang halal atau yang haram? Atau haram? Apa haram? Campuran antara halal dengan haram. Hati-hati. Ini yang sering membuat anak kita menjadi sulit diatur. Karena yang masuk ke dalam perut anak kita adalah sesuatu yang haram. Sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, sulit untuk tembus ke langit. Kenapa? Karena ada pintu tebel yang menghalanginya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Dalam hadis disebutkan ada orang berdoa minta kepada Allah merintih, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anak-anak keluarganya dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya? Makanya coba kita koreksi kembali, duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
3: Duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyan ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Quran, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatan iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Ya, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Nibahul Dumu' yang bahasa kitanya adalah, siapa yang telah mencapai usia 40 tahun lalu dia mampu berhasil, ya, amal-amal solehnya itu mengalahkan amal buruknya, ya, maka dia berarti sukses, ya, baik. Tapi sebaliknya, siapa yang usianya 40 tahun tapi malah sebaliknya, na'udzubillah, yaitu justru amal solehnya sedikit dan semakin dia perbanyak amal buruknya, maka kata Ibnu Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini peringatan, ya, usia 40 tahun itu, artinya apabila seseorang ketika usia 40 tahun belum juga bertaubat, belum juga sadar diri bahwa dia itu selama 40 tahun belum ada bekal yang dia akan kumpulkan nanti, yang dia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi setelahnya lebih parah lagi, ya, setelah 40 tahun itu. Dia hanya sekedar, na'udzubillah, mengumpulkan dosa hidupnya.
3: Petikan faedah.
4: Bahwa kita dalam kegiatan apapun, dalam membaca, dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbuat, dalam beraktivitas, baik kita senang atau tidak senang, ambillah hikmah. Ambil hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba, yang menghantarkannya kepada kebaikan berikutnya, yang kembali kepadanya kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh misal, ada anak muda punya sepeda motor baru, dilepas knalpotnya, diganti dengan knalpot yang bising. Tiap kali lewat, rumah itu melaknat, rumah sana melaknat, ini melaknat. Maka kita ambil hikmahnya, bahwa perbuatan seseorang itu akan mendapatkan laknat dari manusia bila menjadi sebab kezaliman kepada mereka, walau tidak disadari. Maka saya jangan berbuat seperti itu, atau semisalnya. Nah, hikmah namanya.
5: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
6: Dibuatlah kehidupan dunia ini
5: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
6: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
5: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan. Mereka tidak peduli. Mereka cuek. Mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan, yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada sebagian sekarang lagi ngetrend justru di beberapa sosial media, itu justru dijadikan sebagai hiasan. Tujuan daripada bercadar itu untuk menutupi keindahan. Sehingga sebaiknya pada saat Anda sudah bercadar, tidak perlu lagi selfie-selfie difoto, di-upload. Kalaupun difoto, maka sebaiknya jadikan simpan di galeri, tidak di-upload-upload. Karena tujuan daripada cadar adalah untuk menutupi keindahan. Kalau keindahan matanya ditampakkan, berarti tujuannya hilang, kan begitu? Tujuannya hilang, gitu ya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
0: Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Bismillah.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
2: Petikan faedah.
3: Begitu pula di saat kita membaca doa-doa dan zikir, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau ke kamar mandi, diusahakan hati kita khusyuk, memperhatikan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apalagi doa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri enggak ngerti, enggak faham apa yang kita minta kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menyertai dengan hati yang khusyuk di setiap kali doa dan zikir yang kita lakukan atau ibadah secara umum. Dan ini yang kemudian disebut dengan tingkatan ihsan. Dikala Nabi kita SAW ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah, tentu apapun ibadah yang kamu lakukan, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihat kamu.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف

بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه

0: الفجر.
1: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak. Salah satu aspek terpentingnya adalah seberapa tinggi ketergantungan dia kepada Allah. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia dihimpit dengan ekonomi, yang terbersit di benak dia siapa? Allah yang maha dermawan atau manusia yang pelit? Yang terbersit di benaknya siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya, atau manusia yang gak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya, justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin? Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan, justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit? Mana martabat kita?

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش

وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

0: Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jikalau seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah berikan, menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya kita bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut. Bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha ila ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa. Lihatlah, kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih menyembah berhala. Miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketenteraman, nikmat kebahagiaan. Betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak. Meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, nikmat batin. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki

tapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
2: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang Kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Tidak akan ruginya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

Subhanallah, Ana dikasih tahu ketika Ana ke Jepang, ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang, mu'alaf masuk Islam. Dia mengatakan, Ustaz, Subhanallah, pelayanan perempuan Jepang itu spesial banget. Dia cerita, kalau Ana berangkat kerja, Ustaz, dia itu temenin Ana sampai ke pagar rumah. Kemudian dia bawain bekal Ana, kemudian Ana pamit, Ana berangkat. Dia tidak meninggalkan pagar itu, Ustaz, sampai Ana hilang dari pandangan mata dia. Kadangkala perempuan ini, suaminya berangkat, berangkat bang, ya berangkat bang. Temenilah ke pintu ke kemana. Masya Allah. Kalau pulang kerja Ustaz, Allahu Akbar. Ana dibukain pintu, jaket Ana dibukain, kos kaki Ana dibukain, kaki Ana dicuci air hangat Ustaz. Allah. Ana bilang Ana mau pesen satu. Ini di Jepang je. Tapi enggak. Artinya itu tradisi mereka. Muslimah harus lebih baik dari dia harus lebih melayani kepada suaminya.

بها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا

0: لهم أجر غير ممنون.
1: Seorang baru ketahuan sifat aslinya itu di dalam rumahnya. Di luar rumah, seorang bisa bertopeng dengan topeng siapa saja. Seorang bisa berbusana dengan busana siapa saja. Seorang bisa bermuka manis dan bermuka masam di tempat yang sama, tapi tidak di dalam rumah. Karakter asli kan kelihatan. Testimoni paling jujur dari diri kita adalah istri kita sendiri. Maka tabi'in mengatakan kepada Aisyah, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih?" Bagaimana Rasulullah dalam rumahnya? Maka Aisyah menjawab dengan tiga kata, "Kana fi mihnati ahli." Beliau senantiasa menolong pekerjaan rumah tangga. Lihat tiga kata ini yang cukup mendeskripsikan bahwa suami, pekerjaan istri di rumah, ikut memasang popok daripada anaknya, ikut menceboki anaknya yang sudah pup, ikut membantu pekerjaan dengan nyapu, ngepel, mencuci piring, sama sekali tidak mengurangi derajat dan wibawa Anda, wahai suami. Karena yang dilakukan beliau pun begitu. Sebabnya hal demikianlah
2: pasangan suami istri harus bermain peran sebagai seorang hamba.

Kita tahu Allah mengatakan falyanzur al-insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia itu melihat makanannya. Jadi kita tahu kalau kita makan, kalau kita minum, subhanallah, luar biasa. Air gelas ini bukan aku yang mengusahakannya. Coba perhatikan, datang dari mana air ini? Kita enggak pernah tahu datang dari mana air ini. Tentu dari artesis gitu kan. Artesis kemudian dikumpulkan oleh pabrik-pabrik kemudian dibotol-botolkan, dibotol-botolkan, didistribusikan ke ajen-ajen ke warung-warung, dibeli oleh DKM, dituangkan ke gelas ini dibeli dari furniture, baru dikasih ke sini. Panjang prosesnya. Tanpa adakah usaha kita di situ? Tidak ada. Usaha Allah semua itu. Makanya manusia ketika memahami konsep la ilaha illallah, dia faham usaha dia tidak ada apa-apanya. Hasil itu murni datang dari Allah.

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.

0: indah di lauh indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Walau la anna Allah qad qada li ahli an-nar bil hayati wal baqa lamatu sarahan. Kalau bukan Allah telah menetapkan kehidupan abadi bagi penghuni neraka jahanam, tentu mereka akan mati karena sedih begitu tahu kematian telah disembelih. Maka bertambahlah penyesalan mereka, karena mereka sadar mereka akan berada dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi penyesalan tersebut tiada gunanya. Penyesalan yang menghancurkan dada mereka, penyesalan tatkala mereka tahu mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki kondisi mereka, penyesalan tatkala mereka tahu mereka dalam neraka jahanam, azab yang pedih selama-lamanya. Allah menghikayatkan tentang penyesalan mereka nanti pada hari kiamat dalam banyak ayat. Seorang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan, kemudian dia berucap, dia berkata,
2: ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila,
1: seandainya saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka aku, kenapa di dunia dahulu aku mengikuti si fulan.
2: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila,
1: laqad adallani ani dhikri,
2: laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani.
1: Dia berteman dengan teman yang salah, sungguh temanku si fulan tersebut telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Dia menyesal namun penyesalan yang tiada guna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyan ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju arafah, haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah, menunjukkan keagungan hari tersebut. Dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

0: muluk.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob

segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallahi wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi

0: di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Wal fajr
2: walayalin ashr,
1: demi waktu fajar dan malam-malam
2: dan
1: yang
2: 10 malam. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walayalil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Ia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
3: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah, salat,
1: yaitu salat Idul Adha. Ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah. Ada sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban.
3: Kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
1: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alayh. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
2: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
4: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
2: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
4: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
2: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak lafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban,
2: menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza Wajal dan di antara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut, karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: والفجر فجر وليالي عشر.

Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 FM, Kita Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa ya keluarga muslim, 2 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 ya, di bulan Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim, program acara hikmah kita pagi Semat satu jam meraih takwa. Selasa pagi kita akan bersama guru kita Ustaz Muadzin LC MPDI Hafidzullah Ta'ala. Kita masih melanjutkan dari bahasan kitab Taisir Alam Syarah Kitab Nahdlatul Ulama. Ya, di mana perjumpaan yang telah lalu kita masih berada di kitab talak ya, ataupun perceraian. Bahkan lalu kita menyimak ya pembacaan dari hadis 313, dan selanjutnya masih dari pembahasan kitab tolak ya perceraian, hadis ke-314 yang insyaallah taala kita akan disampaikan atau dibahas oleh guru kita Ustaz Muadzin LC MPDI Hafidzullah Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini setelah hadir di studio Radio Kita FM, kita akan langsung saja sapa ya di pagi yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz kabarnya, sehat Ustaz ya?
1: Baik alhamdulillah.
0: Insyaallah syukur Ustaz atas waktu yang telah diluangkan Ustaz ya kesempatan pagi hari ini. Ya, keluarga muslim semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung saja simak sesi pertama seperti biasa ya, nanti kajian kita di kesempatan pagi hari ini, hikmah kita bagi, kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama Ustaz akan menyampaikan lebih dahulu materi, dan nanti setelah itu break lebih dahulu, kita akan masuk ke sesi kedua melanjutkan dari pembahasan ini. Kita akan langsung saja masuk ke sesi pertama, sesi penyampaian materi pada Ustaz kami. Silakan, tafadhol Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ma ba'du, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pula kepada kita untuk kita mampu mensyukurinya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kitab talak tentang perceraian ya, dan kita masuk al hadis rabi'asyar ba'da salasi mi'ah, hadis yang ke-314. An Fatimah binti Qais anna Aba Amr ibn Hafsin talaqaha al-battata wa huwa ghaib. Dari Fatimah binti Qais bahwasanya Abu Amr ibn Hafs telah menceraikan beliau, yaitu Fatimah binti Qais ini, dengan talak al-battata, yaitu talak bain, jadi talak yang ketiga. Wa huwa ghaib, talak ini dilakukan oleh Abu Amr ibn Hafsin dalam keadaan beliau radhiyallahu anhu tidak bersama dengan Fatimah binti Qais ini, yaitu tidak sedang di sisinya. Wa fi riwayatin talaqaha salasan fa arsala ilaha ay ilaiha wakilahu bi sya'irin. Dalam riwayat lain dikatakan Abu Amr bin Hafsin mentalak Fatimah binti Qais ini talak tiga, dan Abu Amr ibn Hafsin mengutus kepada Fatimah binti Qais wakilnya ya, dengan membawa gandum. Fa sakhitathu fa qala wallahi ma laki alaina min syai. Maka Fatimah binti Qais ini ya, yang sudah jadi mantan istrinya berarti, membuat marah Abu Amr ibn Hafsin radiyallahu anhuma dengan mengatakan bahwasanya gandum itu terlalu sedikit. Sehingga Abu Amr bin Hafsin radiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, tidak ada atau engkau tidak memiliki hak sedikit pun atasku, yaitu hak untuk memberikan nafkah. Fajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat dzalika lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Fatimah binti Qais ini. Ya. Jadi Fatimah bin Qais radhiyallahu anhu setelah mendapatkan ucapan dari mantan suaminya, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan apa yang terjadi. Faqala, "Laisa laki 'alaihi nafaqah wa fil lafdhin wala sukna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau tidak berhak mendapatkan nafkah, dalam riwayat lain juga tempat tinggal dari suaminya tentunya atau mantan suaminya ini." Fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Fatimah binti Qais ini agar beriddah. Jadi kewajiban seorang wanita apabila ditalak suaminya, talak tiga, maka dia tidak mendapatkan hak atau suaminya enggak berkewajiban memberikan nafkah dan juga memberikan tempat tinggal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Fatimah binti Qais ini agar beriddah di rumahnya Ummu Syarik. Sumaqal, tilka imra'atun yaghsha ashabi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang wanita, yaitu Ummu Syarik ini, seorang wanita yang sering dikunjungi oleh sahabat-sahabatku. Ummu Syarik radhiyallahu anhu sering dikunjungi oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesalehannya, yaitu wanita salihah, untuk misalnya bertukar pikiran dan lainnya. I'taddi 'inda bini Ummi Maktum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, beriddahlah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu rajulun a'ma. Sesungguhnya beliau adalah seorang yang buta. Tad'ina siyabaki 'indahu fa idza halalti fa adhinini. Engkau bisa tidak menutup diri darinya, ya. Dan apabila telah selesai iddahmu, beri kabar kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat falama halaltu dzakartu lahu anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jamin khotobani. Kata Fatimah bin Qais radhiyallahu anha, tatkala aku telah selesai dari iddahku, aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm radhiyallahu anhuma telah melamarku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Abu Jahm fala yad'u 'asahu 'an 'atikihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Abu Jahm, maka beliau adalah seorang yang tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, ya. Dan ini adalah suatu kinayah tentang seseorang yang sikapnya kasar kepada istri atau kepada wanita. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya itu adalah kinayah tentang orang yang suka safar. Tapi mendapat yang pertama lebih rajih nanti dengan penjelasan berikutnya insyaallah. Wa amma Muawiyah fa su'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah radhiyallahu anhu, maka beliau adalah seorang yang su'luk, yaitu orang yang fakir, tidak berharta. Inkihi Musamata bin Zaid. Nikahilah Usama ibn Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan gambaran tentang dua sahabat ini, dan kemudian Nabi sallallahu memberikan solusi kepada Fatimah binti Qais ini agar menikahi Usama bin Zaid. Fakarihathu. Tetapi Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tidak menyukai menikah dengan Usama ibn Zaid. Sumaqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Inkihi Usama bin Zaid." Nikahilah Usama binti Zaid ibn Zaid. Nah, di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi perintahnya. Maka kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, "Fanakahtuhu faja'alallahu fihi khairan waqtabtu." Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya kebaikan, kata Fatimah binti Qais berkaitan dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini. dan aku berbahagia. Kata Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa gharibul hadis. Yang pertama diantaranya adalah al-battata. Al-batta artinya adalah al-qat'u. Ya, itu putus ataupun paten gitu ya. Berkata dalam kitab Al-Misbah, battar rajul talaqa imra'atihi fa hiya mabtutatun wal asl mabtutun talaqaha atau mabtutu talaqiha wal muraduna annahu talaqaha talaqan bainan la raja'ta fi. Jadi yang dimaksud dengan al-battar di sini adalah talak bain yang tidak bisa dirujuk lagi kecuali dengan syarat dan ketentuan yang telah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya tentang talak bain. Fasakhatathu as-sukhat didur ridha. As-sukhat artinya lawan dari ridha. Berkata dalam kitab Mukhtar Sihah, as-khatahu ay aghdabahu, aghdabahu. As-khatahu artinya adalah aghdabahu, yaitu membuatnya murka atau marah. Jadi tadi Fatimah bin Qais radhiyallahu anha membuat marah mantan suaminya ketika mengatakan bahwasanya apa yang diberikannya adalah sedikit, yaitu gandum itu. Ummu Syarik bi fathis syin syarik dan kasrah pada ra. Setelahnya adalah ya syarik begitu, summa kaf lalu kaf. Beliau ada ihda fudlayati nisa'i sahabat radhiyallahu anhum. Beliau adalah salah satu dari wanita yang mulia, memiliki keutamaan ya, di antara para sahabat-sahabat. Yaksyaha ashabi maknanya adalah kasratu taraddudihim ilaiha. Banyak sahabat yang menziarahi atau mengunjungi beliau. Lisalahiha wa fadliha, karena kesalehahannya dan juga keutamaan dari Ummu Syarik radhiyallahu anha ini. Fa'adhinini bimadil hamzah ay a'limini. Adhinini artinya a'limini, yaitu akhbirini, beri kabar kepadaku. Kemudian fala ya'du asau an atiki, tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya ya, yaitu al-atik, pundak adalah apa yang di antara leher dan mangkib ya. Di bahasa kita ya pundak begitu. Dan ini adalah biasanya orang kalau punya tongkat diletakkan di situ ya, di pundak. Wa hadza at-ta'bir kinaya an shiddatihi 'ala an-nisa. Ungkapan ini adalah sebagai sindiran tentang kerasnya seseorang kepada istrinya. Wa kasratu darbihi lahunna, dan banyaknya perbuatan dia memukul istrinya tersebut. Hal semacam ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim ya, tafsir semacam ini sebagaimana tadi dikemukakan bahwasanya yang dimaksud dengan hal itu adalah banyak memukul begitu ya. Itu bahasa kitanya kasar. Dan itu ada dalam riwayat atau dua riwayat Muslim. Riwayat yang pertama, Amma Abu Jahm farajulun darrabun lin nisa. Begitu lafadznya dalam riwayat Muslim. Adapun Abu Jahm, maka dia adalah seorang laki-laki yang darrab, banyak memukul istri. Wasaniyah, yang kedua, Abu Jahm fi syiddah ala nisa. Riwayat yang kedua, bahwasanya Abu Jahm ini adalah keras terhadap wanita. Kemudian fasu'luk bidamid sad ay at-tasa'luk wa huwa al-faqr. Was-su'luk huwa al-faqr. Yang dimaksud dengan as-su'luk adalah faqr seperti yang dijelaskan dalam riwayat lain, katanya fa Gilman min Gilmani Quraisy la yamliku syai'an. Jadi ketika mengomentari tentang Abu Jahm ini atau Abu Sufyan ya, berarti ya setelah itu, bahwasanya Abu Sufyan ini adalah seorang pemuda di antara pemuda-pemuda Quraisy yang tidak memiliki suatu apapun, fakir begitu. Kemudian inkihi Usama bikasri hamzah dabattuhu al-mutarrizi. Jadi inkihi, jadi perintah. Nabi SAW perintahkan kepada Fatimah bin Qais agar menikahi Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Kemudian makna ijmali dari hadis yang mulia ini bahwasanya Abu Amr bin Hafsin telah menceraikan istrinya Fatimah bin Qais radhiyallahu anhuma dengan talak bain, talak tiga. Wal mabtuta tu laisa laha nafaqa ala zawjiha, dan wanita yang telah ditalak tiga ini, talak bain ini, tidak memiliki hak nafkah, ya, tidak mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Walakin arsala ila bisyair, walaupun begitu Abu Hafsin ini, Abu Amr Hafsin ini mengutus seseorang untuk mengirim kepadanya syair atau gandum, ya. Fadhannat anna nafaqataha wajibatun 'alayhi ma damat fil iddah. Maka Fatimah bin Qais bintu Qais radhiyallahu anha mengira bahwasanya beliau berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ini selama masa iddah. Fastaqallat asy-sya'ira wa karihathu. Sehingga beliau memandang bahwasanya syair atau gandum yang dikirim adalah sedikit dan tidak menyukainya. Maka Abu Qais atau Abu Amr ibn Hafsin, ya, Abu Amr ibn Hafsin radhiyallahu anhu ini bersumpah untuk tidak memberikan sesuatu pun kepada mantan istrinya ini. Lalu Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu annahu laysa laha nafaqatun 'alayhi wa la sukna. Maka Nabi mengabarkan bahwasanya seorang wanita yang ditalak tiga, talak bain itu tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal dari suaminya. Wa amaraha an taqtadda fi bait ummi syarik. Dan beliau perintahkan kepada Fatimah binti Qais ini agar beriddah, melaksanakan ataupun menunaikan iddahnya di rumahnya Ummu Syarik. Tatkala beliau menyebutkan tentang Ummu Syarik ini, bahwasanya banyak sahabat beliau yang berkunjung kepada Ummu Syarik radhiyallahu anha ini karena kesalehannya. Amarah anta tadda'inda ibnu ummi maktum likan likaunihi rajulan a'ma. Beliau perintahkan kepada Fatimah binti Qais untuk beriddah di rumahnya ibnu ummi maktum karena beliau adalah seorang laki-laki yang buta, tidak bisa melihat. Fala yubsiruha idza wada'at thiyabaha wa amara an tukhbirahu bintiha iddatiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pula bahwasanya selain beliau tidak bisa melihat, juga bisa Fatimah binti Qais ini tidak lagi menahan ataupun menahan diri dari pandangan ibu Ummu Maktum ini karena dia bisa melihat, begitu, ya, sehingga dia bisa tidak bersembunyi ataupun tidak bersitar dari ibu Ummu Maktum ini. Dan dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Fatimah binti Qais ini agar mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam jika iddahnya sudah selesai. Wala'allahu aradaha li Usamah binti Zaid fa khasyya an ta'tadda kata tazawaja qabla an ya'lama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan hal itu, ya, kenapa diperintahkan agar mengabari beliau kalau sudah selesai iddahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahkan Fatimah binti Qais ini dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka beliau khawatir apabila selesai Fatimah binti Qais ini menikah dengan laki-laki yang lain sebelum mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma taddat khatabaha Muawiyah wa Abu Jahmin fastasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Tatkala selesai iddahnya, ternyata di khitbah dilamar oleh Abu Jahm dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka beliau bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai pendapat beliau radhiyallahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Bima anan nusha wajibun la siyama lil mustashir fa innahu lam yusir 'alayha bi wahidin min huma wa lam yaruddahu laha. Dan bahwasanya memberi nasihat itu wajib, ya, terutama apabila seseorang itu diminta nasihat, diminta pendapat. Fa innahu lam yusir alaiha biwahidin minhuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merekomendasikan dua sahabat ini kepada Fatimah binti Qais. Dan lam yuridhu laha. Lam yuridhu laha. Nabi SAW tidak menghendaki salah satu dari sahabat ini menikah dengan Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dengan sebab seperti dikemukakan tadi bahwasanya Abu Jahm adalah orang yang keras kepada wanita, suka memukul, sayyul khuluq, akhlaknya tidak baik. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu adalah seorang yang fakir, tidak berharta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Fatimah binti Qais ini untuk menikahi Usamah. Tetapi Fatimah binti Qais tidak menyukainya karena Usamah bin Zaid ini adalah seorang maula, mantan budak. Beliau adalah mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnaha imtasalat amra Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilathu. Tetapi Fatimah binti Qais radhiyallahu anha melaksanakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan walaupun beliau enggak menyukainya. Faqabilathu, dan beliau menerima. Faqtabattat bihi, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, keberkahan kepada beliau berdua radhiyallahu anhuma, yaitu Usamah bin Zaid dan juga Fatimah binti Qais ini dalam pernikahan mereka berdua. Wa ja'alallahu fi khairin katsira, Allah berikan kebaikan yang sangat banyak kepada beliau berdua. Di antara fikih hadis dari hadis yang mulia ini, yang pertama qauluhu talaqa salasan, Abu Amr bin Hafsin radhiyallahu anhu mentalak Fatimah binti Qais ini, talak tiga ya. Bukan maknanya bahwasanya takallama bihinna duf'atan wahidah, bukan talak tiga sekaligus. Karena ini adalah muharram ghadiba minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talak tiga sekaligus itu adalah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan hal tersebut ya, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yul'ab bikitabillahi wa anna baina adhhurikum, apakah kalian bermain-main dengan kitab Allah sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian, sebagaimana pula telah dijelaskan dalam pembahasan pekan kemarin ya, tentang tidak bolehnya menjatuhkan talak tiga dengan satu kali ucapan. Walakinnahu kama qala an-Nawawi rahimahullah kana qad talaqa qabla hadza itsnatain, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya Abu Amr ibn Hafs radhiyallahu anhu ini telah mentalak sebelumnya ya, talak satu, talak dua begitu. Jadi yang terakhir ini adalah talak tiga. Wa kama warada fi ba'di alfadhi hadzal hadis fi muslimin annahu talaqaha, ya annahu talaqaha talqatan kanat baqiyat laha min talaqiha. Dalam riwayat Muslim itu dikatakan bahwasanya Abu Amr ini mentalak istrinya ya dengan satu talak yang masih tersisa. Ya, masih tersisa begitu dari talak yang sudah dijatuhkan. Faedah kedua dari hadis yang mulia ini, anal mutallaqata salasa talaqan sa'ba'a laisa laha nafaqatun wala sukna fi iddatiha ma lam takun hamila. Seorang wanita yang ditalak dengan talak batan atau talak bain ya, tidak ada hak bagi dia nafkah maupun tempat tinggal dalam masa iddahnya. Selama wanita tadi tidak hamil. Ya, jadi kalau hamil berhak mendapatkan nafkah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun, dalam surat At-Talaq ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila para wanita itu yang ditalak bain ini adalah wanita-wanita yang hamil, maka berikanlah oleh kalian wahai para suami nafkah kepada mereka sampai wanita tadi melahirkan. Jadi kalau sudah melahirkan tidak ada kewajiban menafkahi istrinya ini, cuman berkewajiban menafkahi anak yang dilahirkan. Ya, dan karena nanti anak yang dilahirkan ini disusui oleh ibunya ini, maka ibunya pun mesti dibayar karena menyusui begitu ya. Karena kewajiban menafkahi anak ya adalah kewajiban bapaknya, bukan kewajiban ibunya. Termasuk menyusui itu adalah asalnya kewajiban bapaknya. Sehingga al-asal kalau misalnya si mantan istrinya ini nikah lagi, nggak kewajiban, nggak berkewajiban dia menyusui anaknya. Bapaknya mencari wanita yang menyusui anaknya ini. Kemudian faedah yang ketiga, jawazu ta'rid bi khidmatil mu'tadda al-ba'in haitsu qala fa idza halati fa adzinini. Yang ketiga, bolehnya memberikan isyarat untuk melamar kepada wanita yang lagi iddah, ba'in, talak ba'in ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau telah halal, yaitu telah selesai iddahnya, kabarkan kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu pada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ini. Yang keempat, menyebutkan ya seseorang yang tidak ada ya, menyebutkan seseorang yang tidak ada keburukannya gitu misalnya, dalam rangka menasehati, memberi nasihat, maka itu adalah bukan suatu yang ghibah, yang diharamkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekurangan dua sahabat ini, di mana kekurangannya dikemukakan kepada Fatimah binti Qais ini karena beliau sallallahu alaihi wasallam diberi diminta nasihat begitu ya. Maka ini bukan termasuk dari ghibah. Bahkan harus memberitahu bahwasanya apa yang seperti tadi, bahwasanya laki-laki tadi ada kekurangan ini dikemukakan, diberitahu. Karena itu bagian dari nasihat. Faedah yang kelima, jawaz nikahi ghairil mukafi fin nasab. Bolehnya menikahi orang yang tidak sekufu, tidak sebanding dalam nasab, apabila si wanita ridho. Ya, demikian pula walinya. Dalam kejadian ini Usama radhiyallahu anhu adalah pernah menjadi budak. Ya. Sedangkan Fatimah binti Qais adalah seorang Quraisy, Quraisyah. Seorang yang bernasab mulia, orang-orang Quraisy. Maka boleh saja kalau tidak sekufu dalam nasab jika wali dan wanitanya setuju. Yang keenam, wujub nushi li kulli ahadin la siyama al mustasyir. Wajibnya memberi nasihat bagi setiap orang, terutama orang yang diminta nasihat, diminta saran. Kemukakan sebagaimana adanya dalam hal ini, dalam permasalahan menilai seorang yang mau dinikahi, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau tadi dalam hadis ini diminta pendapat tentang laki-laki, maka demikian pula kalau misalnya ada seorang laki-laki minta pendapat kepada seorang yang berilmu ataupun yang lain tentang seorang wanita, maka harus dikemukakan apa yang ada pada wanita tadi dari keburukan misalnya. Faman istasyaraka faqad tamanak wa ada'ul amana wajib. Barang siapa yang meminta nasihat, minta pendapat kepadamu, maka dia telah mempercayaimu. Ya. Dan menunaikan amanah itu adalah wajib. Jadi ketika kita diminta pendapat, nasihat, kemukakan sebagaimana adanya. Yang ketujuh, tasatrul mar'ah 'anil rijal wa ibtida'uha 'an amakinatihim wa mujtama'atihim. Wajibnya menutup diri bagi seorang wanita dari laki-laki. Menutup diri ya agar enggak dilihat. Dan juga wajib menjauhi tempat-tempat berkumpulnya para laki-laki tadi. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Qais agar tidak beriddah di rumahnya Ummu Syarik, karena di situ banyak para sahabat yang sahabat laki-laki yang datang berkunjung kepada beliau radhiyallahu anha. Faedah yang ke-8, laisa fi amriha bil i'tida fi baiti ummi maktum dalil ala jawazi nadharil mar'a ila rajul. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Qais agar beriddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum bukan berarti bolehnya seorang wanita memandang kepada laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ya, memerintahkan agar menjauhi tempat yang di situ berkumpulnya laki-laki ya, agar beliau beriddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, kata Allah, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Ini menunjukkan bahwasanya wajib ghadul basar wanita wajib ghadul basar dan tidak melihat laki-laki. Wa kama amara Rasulullah SAW Ummu Salamah wa Maimunah bil ihtijab khina dakhala Ibnu Ummu Maktum faqalat innahu a'ma. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah radhiyallahu anhuma agar menutup diri. Ya, maksudnya agar tidak diberi, agar tidak bisa melihat Ibnu Ummu Maktum begitu. Berhijab ya. Ketika Ibnu Ummu Maktum ini masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat innahu a'ma. Maka Ummu Salamah dan Maimunah radhiyallahu anhuma mengatakan, bukankah beliau ini buta gitu kan. Maka Nabi mengatakan bersabda, afa umyawani antuma falaisa tubsironi? Apakah kalian berdua buta sehingga enggak bisa melihat kepada beliau, kepada Ibnu Ummu Maktum ini? Nah, di sini adalah hasan dalam riwayat As-Sunan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, as-sahih alladhi 'alaihi al-jumhur wa aktsaru ashabina annahu yuhram 'ala al-mar'ah an-nadhar ila ajnabi. Pendapat yang lebih benar adalah bahwasanya haram bagi wanita untuk memandang kepada laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Kama yuhram nadharuhu ilaiha, sebagaimana pula laki-laki yang bukan mahram ya diharamkan untuk memandang wanita yang bukan mahramnya. Cuma lalu kemudian beliau Imam Nawawi rahimahullah berdalil dengan ayat yang tadi ya, katakan kepada wanita yang beriman agar menundukkan pandangan-pandangan mereka. Qal innal fitnata mushtarakah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fitnahnya itu ada pada laki-laki dan perempuan begitu. Wanita tertarik pada laki-laki dan laki-laki tertarik pada perempuan. Yang kesembilan, bolehnya mengkhitbah wanita yang dikhitbah oleh orang lain apabila enggak diketahui atau belum diketahui bahwasannya sudah disetujui atau belum begitu ya.

0: ada yang melamar lagi. Yang ke-10, anam tisala amrin Nabi SAW khairun wa barakah sawa'un ahabbahul insan awla. Bahwasanya melaksanakan perintah Nabi SAW adalah suatu kebaikan dan keberkahan, baik seseorang itu menyukai atau tidak yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu. Misalnya ada keberkahan dan kebaikan. Kemudian dalam referensi lain dikatakan bahwasanya di antara faedah di sini adalah bolehnya mewakilkan, dan ini adalah karena dalil tentang syariat wakil, ya, mewakilkan sebagaimana kata Ibnu Abdul Bar, hadil hadis aslun fi isbatiha. Hadis ini adalah asal dalam menetapkan atau sahnya wakil. Kemudian yang terakhir dari referensi lain bahwasanya fi dalil ala istisyari zawil ra'yi, yaitu hadis ini dalil bahwasanya dibolehkan meminta pendapat orang yang berilmu. Ya, dan orang yang berilmu tadi harus memberikan pendapat dan nasihatnya kepada orang yang meminta nasihat tersebut. Demikian, wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Naam, ya, syukran san jazakallahu khairan, ya, atas materi telah disampaikan di sesi pertama perjumpaan kita program saya, program acara Hikmah Kita Pagi. Ya, sebelum kita akan hadirkan sesi kedua, kita break terlebih dahulu, ya, keluarga muslim, nanti kita melanjutkan hingga program di sesi kedua ini, ya, keluarga muslim, program acara Hikmah Kita Pagi hingga jam 6.30. Tetap bersama kami di program acara Hikmah Kita Pagi.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumesu.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis, kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya, kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya, untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, ya, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya, butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, nah, ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah, ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana, ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Canceling infak dakwah, canceling tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari

0: milik Canceling Infak Dakwah. Dapatkan cancelingnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231-488-728. Silakan hubungi 0877-2999-9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل.
1: 94,3 FM Kita Radio.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami ya di program acara Hikmah Kita Pagi. Kita akan menyelesaikan ya, masih ada beberapa menit ke depan sisa waktu kita sesi kedua ini untuk melanjutkan dari pembahasan di kesempatan pagi yang belum bergabung sama guru kita Ustaz Muhadin LCMPD Yafidullah Talak. Pada saat kami persilakan untuk melanjutkan kembali materinya di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan di kitab Talak ini ya. Di pembahasan ini penulis atau syarih rahimahullah taala membawakan perbedaan pendapat ulama. Kata beliau, ikhtalafal ulama fi hal lil ba'in nafaqatin wa sukna zaman al-iddah aula. Ulama berbeda pendapat tentang seorang wanita yang ditalak bain apakah berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal pada masa iddahnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memandang bahwasanya wanita yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dan ini merupakan pendapat sahabat Ali, Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhum. Dari kalangan tabi'in pendapatnya Atha, Tawus, Al-Hasan, Ikrimah, Ishaq, Abu Sa'ur, Dawud rahimahumullah. Mereka berdalil dengan hadis yang ada di bab ini. Kemudian pendapat kedua di pegang oleh Ibu Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah ya, atau Al-Hanafiyah, bahwasanya wanita yang ditalak bain memiliki hak dinafkahi dan juga hak mendapatkan tempat tinggal. Ini adalah diriwayatkan dari sahabat Umar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dan juga dipegangi oleh Ibnu Abi Layla Sufyan As-Sauri rahimahumullah. Mereka berdalil dengan riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, la nada kita barabbina liqauli imra'atin. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengomentari seorang sahabiah yang mengatakan bahwasanya seorang wanita yang telak tiga tidak dapat nafkah dan tempat tinggal. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tidak meninggalkan kitab Allah karena ucapan seorang wanita. Pendapat yang ketiga dipilih oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah ya, bahwasanya wanita yang ditalak bain mendapatkan tempat tinggal tidak mendapatkan nafkah. Dan ini adalah mazhab Aisyah radhiyallahu anha dan juga fuqaha Madinah yang tujuh. Juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Mereka berdalil dengan firman Allah taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berilah mereka tempat tinggal, yaitu di sisi yang telah di sisi tersebut ya, di mana kalian bertempat tinggal, min hay min wujudikum, dari apa yang kalian mampu. Pendapat yang lebih sahih kata Syekh Al-Basam adalah pendapat yang pertama karena kuatnya dalil dan tidak adanya yang menentang dalil ini. Adapun pendapat yang kedua adalah lemah karena kalimat yang dengannya dijadikan dalil, yaitu perkataan Umar radhiyallahu anhu, lam tasbut an Umar, tidak sahih dari Umar radhiyallahu anhu. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ayasih hadza an Umar, qala la, apakah perkataan ini sahih dari Umar radhiyallahu anhu? Kata beliau, tidak. Lalu wa ala fardhi sihhatiha, taruhlah misalnya perkataan ini sahih, maka ketegasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu lebih didahulukan daripada ijtihadnya siapapun termasuk sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bahas tadi mengatakan bahwasanya wanita yang ditalak tiga tidak dapat nafkah dan tempat tinggal. Adapun pendapat yang ketiga ya, maka ini adalah tidak sahih, tidak benar berdalil dengan ayat tersebut yaitu askinuhunna tadi. Karena ayat ini berkaitan tentang hukum talak raj'i. Ya, la fi hukmil bain, bukan tentang talak bain. Hal itu dijelaskan dalam ayat berikutnya, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Atau di dalam ayat yang apa pertama ya, kata Allah berfirman, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, barangkali Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu setelah itu. Yang dimaksud dengan ihdatsul amr maknanya adalah taghayyuru nahwa zaujah, perubahan sikap suami kepada istrinya di masa iddah, ya, dengan kembali menyukainya begitu ya di masa iddah tadi. Dan ini tentunya tidak terjadi di masa talak bain. Demikian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan kebaikan. Wallahu taala a'la wa alam.
2: Nah, ya, syukran saja jazakallahu khairan ya atas materi yang telah disampaikan, telah kita simak ya keluarga muslim ya di kesempatan pagi hari ini dari kitab Talak ya keluarga muslim, hadis ke-314 bersama guru kita Ustaz Muadzin LCMPD ya. Fidallah taala, semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Muadzin LCMPD dan fidallah taala dan juga kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Kita Radio. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional. Didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Allah murka dengan riba.
5: Ya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik fakta oleh tim kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai hilah.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Itu Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba,
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
7: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
8: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
7: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
8: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
7: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: here.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Karena Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam? Salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. Seandainya dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
1: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain enggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara. Boom! suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor.